0: Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menyebut perundungan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari segitiga USA, inilah 105,6 FM.

Breakfast at Tiffany's. Ini lagu, musiknya nyantai, tapi ceritanya itu gak sesantai itu, Verguso. Ini tentang hubungan yang hampir usai. Alamak. Ya. Kadang yang tersisa dari sebuah hubungan bukan lagi rencana masa depan ya, tapi satu dua kenangan kecil yang masih bisa diingat bersama. Asik. Oke, saya gak akan cerita soal hubungan. Itu kalau ngomongin hubungan nanti malam aja. Relationship, kalau seru ngobrolnya malam minggu ya kan. Kalau Sabtu pagi ngomongin breakfast aja deh. Udah breakfast belum? Kalau breakfast itu Anda biasanya menunya apa? Terus kalau makannya di luar, di mana? Mau nyebut nama restoran? Boleh. Yang punya restoran mau nyebut nama, mau promo? Boleh. Gratis sekali aja. Selanjutnya bayar. Ya. Yang udah turun di jalan udah breakfast belum? Tapi soal lagu tadi ya, Breakfast at Tiffany's, yang nyanyi adalah siapa coba? Kalau Gen X pasti tahu. Ih, enggak juga dong. Kan tanya Gemini bisa. Deep Blue Something. Ini seingat saya lagu-lagu ini lagu-lagu. Satu lagu aja dong nih. Lagu ini hits tahun kayaknya awal-awal saya siaran deh. Iya. Nah, pertama kali denger ya, Breakfast at Tiffany's. Aku pikir ini lagi sarapan di restoran namanya Tiffany. Atau kan ada Wendy, gak pakai you know. Yang disebut, apaan nih aku dibawa-bawa. Ada Wendy, makan burger ya kan. Wendy kan. Nah ini lagi, ini ngomong ke cabang-cabang nih. Wendy itu identik nama perempuan ya. Tapi Pak Wendy Yuwono itu adalah nama seorang laki-laki. Nah Tiffany aku pikir juga restoran jualan kebab mungkin. Ternyata bukan. Tiffany ini dari Tiffany's & Co. Toko perhiasan ya. Berlian deh kayaknya. Berlian ya, atau permata, atau emas. Pokoknya toko perhiasan deh. Nah, Breakfast at Tiffany's ternyata itu nama film, judul filmnya Audrey Hepburn gitu. Ya kan? Bukan judul film. Ide judul lagu itu datang dari filmnya Audrey Hepburn. Judulnya Roman Holiday. Nah, tapi dia merasa Breakfast at Tiffany's itu jadi kayaknya pas banget buat judul gitu. Nah itu ungkapan atau satu apa idiom ya yang mengatakan bahwa we are gonna break up, kira-kira begitulah. Alright, jadi kembali ke toko perhiasan, bukan toko makanan, boleh. Jadi kalau breakfast pertama ini yang udah jalan pagi-pagi udah breakfast belum ya? Breakfast yang pasti cepet-cepet gitu kan. Ada tuh minum makanan bergizi ya. Breakfastnya dibikin minuman bos, biar cepet maksudnya. Kan lagi buru-buru. Tapi makan buru-buru tuh gak enak sih. Alright, jadi sarapan apa? Di mana? Restoran mana? Atau tempatnya ibu siapa? Ibu siapa maksudnya warung ibu siapa ya? Bukan ke ibu nama orang, bukan. Oke. Yang punya restoran mau mention nama restorannya boleh. Gratis loh. Sekarang ini sekali habis itu bayar ya kan. Baik, jam 7:12. Happy Saturday morning. Saya Doni Hasan bersama Anda di Rasika USA, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal. Ibu Iin dari Kudus menyapa saya. Kudus cerah, secerah penyiarnya. Oh. Dari Ibu Iin di Kudus. Ibu bisa aja. Bapak Jati. Pagi Bung Doni. Hah? Oke. Pagi Bung Doni.
panggil Bung ya. Kemarin pagi ditanyain kenapa Om Doni menyapanya. Ya ya. Ya. Boleh lah Bung Doni. Perjalanan dari Gunung Pati ke Campurjo Boja. Lalu lintasnya lancar, jalanannya rame motor. Sepanjang perjalanan ketemu satu truk ngangkut pasir. Cuaca cerah. Ya, kronologinya seru loh. Lalin lancar, jalanan rame motor. Sepanjang perjalanan ketemu satu truk ngangkut pasir. Cuaca cerah. Cukup deskriptif ya, Bapak Jati. Terima kasih. Kok panggil Bapak? Tadi aku udah kasih alasan ya kan, biar agak lebih formal dan saya tidak apa konteks masing-masing Anda saya nggak tahu. Jadi Bapak aja semuanya. Saya masih muda nggak apa-apa, kan calon Bapak. Saya sudah Bapak sih, oke. Ya ya ya, makasih ya Pak Jati ya untuk cerita perjalanan yang mau lewat jalur Gunung Pati Campurjo masih aman, tapi motornya banyak gitu. Cuaca masih cerah juga. Oke, kalau begitu sambil nemenin yang mungkin lagi breakfast, ya, ini dari Mocha, I Remember.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu.

0: Alfamart.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis?

0: sekarang ini. Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
1: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
0: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produksi yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: suasana di Kedung Sepur.
1: Masih aman seputaran alun-alun Kendal. Terus kalau mau jalan Kendal ke arah Semarang, aman di lingkar Kali Wungunya. Mangkang sekitarnya masih aman, KIW aman juga. Jalur Pantura Timur, Semarang, Demak, dua arah aman, Demak Kudus, los juga. Lalu kalau Timur Tengahnya, masih aman seputaran Pasar Meranggen, padat biasa aja. Kemudian Karangawen juga nggak ada masalah. Kelihatan padat di simpang Pasar Brambang ya, tapi gak ada antrean. Kalau Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel gak ada masalah juga. Lanjut naik Banyumanik Pudak Payung Ungaran gak ada masalah. Ungaran Bablas ke arah Bergas Bawen Salatiga juga oke. Pasar Projo Ambarawa masih aman, masih cukup padat maksud saya. Yang Pasar Pon Ambarawa aman ya, karena ini gak ngeponan. Pasar Projo cukup padat, antre dikit, ya aktivitas pasar lah ya, bikin Anda harus bersabar. Kabar-kabar dari jalan, ya cerita seru dari perjalanan, silakan terus dibagikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500.

0: Langsung ke Anda yang sudah berbagi kabar dari perjalanan Mas Mamat Lubis. Di sini tertulisnya Mas Mamat Lubis. Saya manggilnya Bapak Mamat Lubis atau Bapak Mas Mamat Lubis. Pak Mamat Lubis, monggo.
1: Memang ya, sejak Mas Doni kembali ke Rasika, playlistnya Rasika, musiknya semakin berwarna. Asik-asik gitu loh, beda dari yang lain. Tapi memang masing-masing penyiar punya karakteristik playlist ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi Mas Doni, salam semangat.
0: Thank you, semangat juga.
1: Yang barusan diputar Mas pukul 7.22 ini, siapa Mas penyanyinya Mas ya? Boleh dibisikin.
0: 722 ya. Lihat di stories dulu. 722 padahal 10 menit yang lalu. Udah lupa. Bukan udah lupa, memastikan aja. 722. Oh, Lovesick. Judulnya Lovesick. Yang nyanyi itu tadi, Bentar. Tadi soalnya beberapa penyanyi jadi satu. Lovesick. Oh, si Alan Walker, Pak. Featuring sama Sophie Simon. Thank you, Pak, untuk memberikan apresiasi. Lanjut sama Pak Bo Artanto. Menyusuri Pantura Timur ya. Sampai mana, Pak, update-nya, monggo?
2: Menanggapi insight yang dibacakan Mas Doni tadi, uh-huh, mengenai produsen yang mengurangi ukuran produknya untuk daripada mengurangi harga, itu kelihatan ini Mas, di snack-snack.
0: Iya.
2: Zaman saya kecil dulu kan kalau snack-snack itu kan masih gede, isinya ya? Macam ya Mas. Kalau sekarang itu kalau snack-snack ya ciki-cikian lah kita nyebutnya itu kan. Sekarang isinya kan angin dok Mas. Kalau dibuka misalnya yang kentang gitu isinya cuma berapa lembar saja kentangnya. Kelihatan menggembung karena diisi angin, jadi kelihatan besar.
0: Beli angin dong.
2: Dibuka isinya cuma sedikit sekali. Maturnuun.
0: Ya tapi tetap kita seneng ya weh. Sudah seneng sama makanannya. Mau-mau gitu yang jelas tuh kecil sekarang. Ya, Pak Buartanto makasih ya. Pak Wahyudi, ini kasih kabar sebelum pasar Mangkang ada truk trouble lajur kiri arah ke Mangkang. Lalin dua arah masih ramai lancar, cuaca cerah. Ada videonya. Oke, ini dia truknya. Masih aman ya perjalanan. Siap. Thank you, Pak. Kemudian Ibu Zuba Bahmit. Hey, Ibu Zuba Bahmit. Sejauh saya sudah berapa bulan comeback gitu. Kayak baru ketemu Ibu Zuba Bahmit ya. Mas, tolong sampaikan pada pihak terkait apilnya dari Deliwang lo nulisnya lo. Deliwang. Ya berasa kayak di States ya. Padahal Deliwang. Ya ke arah jalan raya tuh hijaunya padam udah 1 bulan. Oke. Senggol di Sub Kabupaten Semarang. Apil di Deliwang yang ke arah jalan raya hijaunya padam udah 1 bulan ini. Makasih Ibu Zuba Bahmit untuk informasinya. Dari Ibu Zuba Bahmit di Ungaran ke Ibu Iin yang ada di Kudus. Lagunya inget masa-masa masih muda ya Mas Doni. Iya. Sekarang juga masih muda. Pak Zuri Al-Buhori. Monggo Pak Zuri.
3: Pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak.
3: Halo Pak Bowo, sudah ke arah timur ge?
0: Iya, jalan dah.
3: Ini Ungaran sampai Serondo lancar. Masuk tol Mukti Harjo langsung ke Nasmoko Pemuda.
0: Oke. Okay.
3: Bener sih Pak Bowo. Sekarang itu jajanan tuh kalau udah berkurang ya secara volume beratnya itu. Ya bener, angin-angin tok Pak.
0: Angin-angin tok.
3: Rokok pun sama loh Pak.
0: Hah?
3: Dulu Sampurnamil itu gede tuh Pak. Sekarang pendek Pak. Menyusut. Bahkan sering kompong-kompong tuh Pak. Ketuk-ketuk kewe langsung mimpes ya, Pak.
0: Oh iya.
3: Ya kayak dulu padet ya. Jadi berbeda, Pak. Kayak Samsu dulu harus dipijeti ya. Biar empuk ya. Sekarang udah empuk ya, Pak. Dipijeti ya tambah opong malahan.
0: Iya, iya.
3: Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Mas Doni.
0: Siap.
3: Ya. Cuaca cukup terik, Mas, pagi hari ini ya. Ya, persiapan teman-teman yang di area Jateng DIY untuk anniversary Grand Livina Mania.
0: Nice.
3: Jateng DIY dan Ungaran Salatiga Barawa di Salatiga nanti malam. Terima kasih. Oi. Salam sehat, salam nyes.
0: Makasih. Seru tuh ngumpul nanti malam. Okay, have fun ya. Lalu saya bersama dengan Pak Wahyu Adi Saputra. Halo Mas, halo. Wahyu nih, Gunung Pati. Oke. Okay. Ingin mendengarkan Denny Caknan. Negoro Angin. Itu nanti siang jam 1 ya, sama Jeng Andin ya. Alamak. Iya, iya, iya. Dari Gunung Pati ke Pati. No, Gunung Pati gede dong gunung. Ke Pati aja, kecil. Pak Gondo ingin mendengarkan Yovi and Nuno, Janji Suci. Oke, okay. Tapi sekarang kita dengerin dulu berita-berita baru dalam Jaring Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Festival Gandrung Sewu 2026 di Kabupaten Banyuwangi yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober mendatang dipastikan bakal tampil berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika pagelaran akbar ini lazim dihelat pada siang hari, tahun ini Gandrung Sewu siap memukau penonton melalui pementasan megah yang digelar pada malam hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Suko Prayitno selaku panitia kegiatan Gandrung Sewu 2026. Menurut Suko, peralihan waktu pertunjukan ini tidak lepas dari keterlibatan Injourney, salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara yang berpengalaman mengelola berbagai festival berskala internasional.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Polres Situbondo bersama Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Situbondo menggelar kegiatan muhibah umat menuju Kecamatan Jati Banteng Jumat 2 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut diisi dengan sholat Jumat dan doa bersama, serta bersih-bersih masjid sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan masyarakat. Kegiatan muhibah umat ini dilaksanakan di 5 masjid di wilayah Kecamatan Jati Banteng yang dihadiri Kiai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain menjalankan ibadah bersama masyarakat, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kepolisian dan tokoh agama untuk memperkuat komunikasi dengan jamaah serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.
3: Kawan, membawa kabar dari Keri Deo Jember, saya Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah persyaratan untuk mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pekan ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, bilang konsultasi membahas kriteria serta kelengkapan administrasi, khususnya terkait kinerja pengentasan kemiskinan. Helmi mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, program penanganan kemiskinan harus didukung data, dokumen, dan regulasi yang sesuai ketentuan. Pemkab Jember mengakui masih ada sejumlah evaluasi teknis yang perlu diperkuat sebagai persiapan mengejar insentif fiskal 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

masih aman tanpa gangguan. Yang akan masuk jalan tol Semarak, Semarak Demak aman. Tol Semarang dalam kota ABC ya, itu aman juga. Catatannya adalah masih ada perbaikan jalan di menjelang gerbang tol Jatinggalah yang dari arah Krapyak ya, tapi masih aman karena volume kendaraan memang masih landai begitu. Batang ke arah Semarang aman, Semarang mau ke arah Ungaran, Salatiga, Bablas menuju arah Solo, ini juga secara umum masih aman. Jalan tol emang jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Jadi taati aturan main di jalan tol. Jangan lupa kalau ada kabar-kabar yang perlu disampaikan kepada pengelola jalan tol atau sesama pemakai jalan tol, kabar-kabari ke Rasika 081 32 58 58 500.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

udah mulai menggeliat nih kawan, arus lalu lintas di beberapa kawasan. Misalnya kalau Anda akan lewat di Genuk, wah udah mulai kelihatan padat nih yang dari arah Demak ya menuju ke Semarang, menjelang simpang Genuk banget ayu. Traffic light Genuk dari arah Demak udah mulai padat, antri dikit. Lalu kalau di kawasan Pucang Gading udah mulai agak menggeliat juga nih dari arah Penggaron ya menuju ke arah Pucang Gading, sebelum simpang Pucang Gading tuh agak padat, ada antrean walaupun nggak panjang. Wiradesa kemarin ada kabar perbaikan jalan masih ada ya. Jadi kalau ada yang mau lewat di seputaran Wiradesa mohon bersiap-siap, update-nya silakan dibagikan. Sementara itu kalau yang kelihatan mulai agak menggeliat juga, menggeliat loh kata-katanya, di simpang Laber Tengah ya, simpang Makro itu juga kelihatan mulai menggeliat, cukup padat. Jadi siap-siap ya yang sedang meluncur di jalan raya. Ibu Humaira ini lagi perjalanan Salatiga ya. Oke. Halo Mas Don yang selalu energik dan happy always. Trying. Ini perjalanan ke Salatiga, having breakfast dulu sama anak cucu. Ah, seru. Oke. Ada videonya nih keseruan happy breakfast. Di mana nih, Bu? Boleh kalau disebut ini tempatnya, siapa tahu jadi rekomendasi buat yang lain. Baik, makasih ya Bu. Pak Nando, hai Mas Don, absen nih, OTW mau ke Solo via tol, oke? Masih aman Pak, ya kan? Terus saya nyapa Pak Ragil Priyojatmiko juga yang lagi perjalanan, oke? Pingin ditemenin playlist yang asik dari Razika, sure, sure. Wait for it.

Kalau ini mah betul-betul lagu legendaris. Penyanyi legenda juga. Coba siap-siap tangannya naik ke atas, ya kan? Agak gerakannya melambai-lambai kayak sayap burung. Yes, kita akan nyanyi bareng Farid Harja dan Nuki Reza. Aish, intronya aja udah ketahuan. Nah, udah pada tahu ya, lagu yang super super super legend. Ini Rindu. Kata-kata pertamanya ingat ya, sebelum aku tahu. Itu tuh. Are you ready? Sing along.

0: Frente, Bizarre Love Triangle. Oke, semoga bisa nemenin perjalanan, tambah menyenangkan ya. Atau lagi gak perjalanan, lagi di rumah aja, lagi rebahan, atau di home office. Home office, ya home, ya office. Itu istilah lain ruko gak sih? Rumah toko, atau kantor toko ya. Pak Nando, wes, oke, Aribowo, bibirmu semanis es krim. Pagi-pagi udah minum es krim. Ibu nih pasar bandar jo, hari kerja, yeay, ya ya. Makasih ibu nih pasar bandar jo, menyapa saya juga. Pak Anismu Awana. Bagi Bung Doni dan kawan Rasika, minta info dong, lalu lintas dari Semarang ke Kudus. Semarang Kudus masih aman, Pak. Ya, Semarang Demak Kudus dua arahnya aman. Perjalanan menyenangkan di akhir pekan ini. Kemudian, kemudian sekarang jam 7.58. Ada satu nama yang selama ini jadi perbincangan, jadi salah satu tokoh yang banyak penggemarnya, namanya Rocky Gerung. Orang banyak kendor dia karena sangat kritis ya kan pada pemerintah gitu. Nah sekarang Anda mungkin udah dengar beliau jadi timnya presiden ya, masuk di istilahnya one team press, ya kan? Nama yang cukup menarik perhatian karena masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Dewan Pertimbangan Presiden, one team press, itu dibentuk kemarin, dilantik ya oleh Presiden Prabowo. Totalnya ada 24 anggota One Team Press. Ketuanya adalah Pak Pratikno, wakilnya adalah Hatta Rajasa. Sejumlah nama tokoh masuk sebagai anggota One Team Press. Salah satunya adalah namanya yang mungkin cukup menarik perhatian, Rocky Gerung, ketika dia kemudian masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Gimana komentar Anda?
1: Kemana kota Rasika?
2: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indraswindarto mengatakan, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya, seperti garment, tekstil, dan pengolahan kayu. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja. DPRD Jawa Tengah juga mendorong mediasi agar hak pesangon pekerja terdampak PHK tetap terpenuhi. Disnaker Trans Jawa Tengah menyatakan siap menampung dan mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan pengupahan 2027. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz usai menggelar audiensi bersama buruh mengatakan, Pemprov tidak bisa menetapkan kenaikan UMP dan UMK secara sepihak di luar regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen menggunakan perhitungan indeks alfa pada batas maksimal sesuai ketentuan. Buruh sebelumnya menuntut UMP dan UMK 2027 naik minimal 10%. Disnaker Trans juga akan menghimbau Pemkab dan Pemkot agar menerapkan perhitungan indeks alfa secara maksimal. Sementara sejumlah tuntutan lain buruh termasuk soal JHT dan pekerja alih daya disebut sudah terakomodasi dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Janji kita di bulan Oktober ini always optimis, no pessimis. Oke? Okay? Ya. Yeah. Oktober always positif, no pessimis. Walaupun bulan Oktober nggak ada tanggal merah, walaupun Oktober masih gerah,

0: Thank you yang sudah terus berbaik kabar dari perjalanan. Mulai dari Pak Sodong dulu ya. Perjalanannya cukup jauh. Joglo Semar ya. Semarang, Jogja, Solo. Semarang, Jogja, Solo. Golo. Pak Sodong, monggo laporannya.
1: Melaporkan Mas Doni, yeah. 8 lebih 5 menit sudah sampai Pingit. Pingit. Di catatan ya, dari yeah. JLA sampai Pingit. Nanti sampai larangan belok kiri menuju Grabak. Dari Grabak nanti lewat Pucang, langsung tembusnya Kebon Polo, jadi tidak lewat Secang. Ini yang siap dihadapi adalah Ring Road Utara Jogja, Mas Doni, karena saya harus oper muat di sekitar depan Bandara Maguwarjo. Jadi mau nggak mau harus lewat Ring Road Utara. Apalagi ini hari Sabtu, dan di setelah TL Babar Sari itu ada proyek pekerjaan tol. Nah, itu pasti juga berdampak pada arus lalin. Ya, mau nggak mau harus dihadapi, Mas Doni.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, selalu optimis ya, Pak, ya. Sudah tahu petanya, Ring Road Utara, seputaran Babar Sari. Oke, siap. Tetap hati-hati di jalan, Pak Sodong. Pak Didi Sigit Setiawan, berikutnya laporan Anda, monggo.
2: Selamat pagi, Mas Doni dan
0: pagi.
2: Kawan Rasika. Pagi ini saya sudah sampai di Gunung Padi ya, perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen.
0: Oke.
2: Di pagi yang cerah ini, Mas Doni dan kawan Rasika, untuk lalin masih terpantau ramai ya di pagi hari ini, khususnya jalur dari Jatibarang ke Gunung Padi tadi ramai sekali. Itu Mas Doni.
0: Oke.
2: Akhir cerita akhir cerita seorang aktivis ya Mas Doni. Mereka sudah dirangkul dengan pemerintah. Gitu. Dan kisah si Rocky yang sudah tidak akan gerung-gerung lagi. Itu Mas Doni.
0: Iya. Iya. Emang ya kita unfortunately gitu mendengar kisah-kisah aktivis yang dulu lantang ya di luar kekuasaan, begitu masuk agak gimana gitu. Satu lagi nama yang sekarang masuk adalah Pak Syahganda Nainggolan. Ini juga aktivis yang cukup lantang beberapa waktu lalu, sekarang masuk ke dalam kekuasaan. Menarik kalau kemarin Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, leadernya kan Mas Kodari ya. Ini cukup banyak tanggapan yang agak nggak bagus. Apa karena itu diganti sama Pak Syahganda Nainggolan ya, nggak ngerti. Oke. Makasih Pak Didi Sigit Setiawan. Lanjutnya Pak Adi Susilo. Monggo Pak Adi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawan Rasika. Selamat pagi Rasika. Ini saya perjalanan dari Mijen ke Kaligawi. Rekomendasinya lewat mana sih Mas?
0: Mijen Kaligawi.
3: Oh iya, ini menanggapi tentang Rocky Gerung. Saya kira orang ini pintar ya, tapi pintarnya itu di jalan yang salah.
0: Oh.
3: Kemarin di TV One itu dia memproklamirkan dirinya sebagai paham sosialis. Ya, padahal paham sosialis itu anak dari paham komunisme. Dan paham komunisme ini sebenarnya sudah dilarang di Indonesia. Itu sangat berbahaya karena paham komunisme sendiri itu adalah paham anti ketuhanan, atau dia tidak bertuhan, atau dia tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan dalam Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat sangat bertolak belakang dengan Pancasila pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ya enggak tahu juga ya kok bisa masuk ke dalam buat tim pres, padahal paham itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih.
0: Ini menarik. What do I know? Yang saya tahu, sosialis itu kan gagasan politik ekonomi yang menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya penting dalam masyarakat sebaiknya dikelola untuk kepentingan bersama, bukan terutama untuk keuntungan pribadi atau pemilik modal. Di sini bagus kan ya, seperti konstitusi kan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kan menyebutkan bahwa semua kekayaan alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu kan. Sosialis bagus gitu ya kan. Kalau kapitalisme kan kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar jadi dasar utamanya gitu. Kalau sosialisme itu kepemilikan atau pengelolaan bersama negara atas sektor-sektor tertentu, ini lebih ditekankan dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Unfortunately tapi kayak di tempat kita, Indonesia Raya tercinta, belum jalan ya kan. Kayak beberapa gelintir orang tuh super tajir melintir gitu loh, kayak mereka menguasai banyak sumber daya alam gitu. Nah ini dengan paham sosialisme mestinya bagus ya kan, sesuai dengan konstitusi gitu. Memang kemudian dalam prakteknya sosialisme punya banyak aliran ya. Ada yang menginginkan negara punya sebagian besar alat produksi, ada pula yang tetap menerima pasar dan kepemilikan pribadi tapi mengendaki layanan publik dan redistribusi yang lebih kuat. Hubungan sama komunisme mungkin diskusinya harus lebih dalam nih ya. Matur nuwun Pak Hadi ya. Pak Hadi Susilo. Oh, Pak Hadi ada tambahan, monggo Pak.
3: Maaf nih Mas Doni, paham sosialis itu dia menganggap bahwa kekayaan alam itu bukan untuk rakyat tapi milik negara, yang menguasai itu negara dan rakyat itu kekayaannya akan dibatasi Mas Doni, dia tidak boleh melebihi sekian. Itu sosialis itu salah satu contohnya adalah di Cina. Di Cina itu pahamnya itu paham sosialis di mana semuanya itu negara, jadi masyarakat itu dibatasi oleh negara kekayaannya, tidak boleh melebihi sekian. Padahal makanya banyak sekali orang-orang Cina itu justru merantau atau keluar negeri, ke negeri Indonesia atau ke belahan dunia itu dia suka itu karena kekayaannya tanpa batas. Sedangkan di Cina sendiri itu kekayaannya dibatasi. Itu sangat apa ya, tidak adil untuk masyarakat juga itu. Okay. Setahu saya seperti itu. Terima kasih.
0: Siap Pak Adi Susilo, matur nuwun. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
4: Saya mau tanya jalur Mas Don. Biasa jalur saya ya Mas. Coba mana Mas Don?
0: Jatenglen.
4: Hari ini saya dari Jatenglen mau ngantar Mister ke arah bandara. Jalur saya bagaimana ya Mas Don?
0: Oke. Aman Pak. Mister-misternya bisa smile ya karena nggak kena antrean. Aman secara umum nih Jatenglen arah ke kota. Terus nanti lewat arteri pelabuhan, aman putranku bro juga, ih seneng lewat situ sekarang nih. Sekarang nih ya Pak ya, aman tuh. Insya Allah Pak, lancar ya. Pak Adipati Azam dari Jepara, monggo Pak.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Rasika dan teman-teman semuanya. Hari ini saya mau ke Semarang, sudah sampai di Trengguli. Dengan tujuan akhir mau ke Hotel Grand Candi. Kira-kira jalurku bagaimana? Dari Trengguli sampai ke Hotel Grand Candi Semarang, apakah ada ketersendatan atau hanya baik-baik saja? Begitu, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Amin.
0: Amin. Jawabannya, aku baik-baik saja. Aman, Pak. Pantura Timur aman. Yeah. Pak Dedi, dari Semarang jam 6 sampai di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Ramai lancar, jam 6 dari Semarang nyampe di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati jam 8.16. Oke, lumayan lancar ya Pak ya. Pak Satya, siaran pagi terus seperti waktu dulu? Enggak, cuman 2 hari ini karena Yuda Pras lagi holiday. Ya ada satu lagi Mas yang jadi sorotan. Sang Paman RI2. Oh iya. Sang Paman. Kemarin dia ditanya wartawan, no comment ya. Paman Usman ya. Iya benar. Kan memang ijazahnya Mas Gibran lagi dibahas di sidang MK ya. Kemarin Paman Anwar Usman, saya ikut Paman panggilnya. Pak Anwar Usman, ini soal sidang ijazah.

0: mobil listrik BGN. Dan
1: diangkat lagi ya.
0: Dicopot kemarin, dilantik menjadi wakil menteri keuangan. Itu yang luar biasa. Terus si Bahlil dia rangkap jabatan.
1: Oh iya.
0: Kayak di negeri ini enggak ada orang pinter lagi. Dan yang jelas adalah dikelilingi orang yang begitu banyaknya, menteri, watimpres, wakil menteri, staf ahli, dan luar biasa gemuknya.
1: Gendut banget.
0: Tapi
1: beneran.
0: Dari begitu banyaknya manusia yang ada di sana, ternyata tidak bisa memakmurkan rakyatnya, hanya bisanya mencari dan menarik pajak dari masyarakat. Wes, pokoknya jos Indonesia remuk. Tapi yo apapun itu rapati tak gagas kok Mas Doni. Sepenting aku nyambut gawe, bayaran bayar pajak tanggal 1 November Kopdar Rasika Lover Resmer.
1: Ya, pokoknya always positive, no negative. Always optimist, no pessimist ya. Gimana ya? Memandang Indonesia ke depan biar bisa optimis, piye carane? Iya, iya, iya. Waduh, application error. A client side exception has occurred. See the browser console for more information. Aduh, piye iki? Ya, ya, ya. Ke Anda dulu lagi Pak DJs. Pagi Mas, saya mau informasikan perjalanan saya dari Kudus ke Semarang lancar dan aman. Start jam 7 dari Kudus sampai entry tol Kaligawe jam 8.15. Tetap hati-hati kawan-kawan yang di jalan, jaga kondisi kendaraan untuk para kawan Rasika. Adi, oh Pak Adi. Oke. Makasih ya Pak Adi di sini DJS, Adi JS. Adi Jaya Sudibya. Kok bisa saya? Pak Eko, tanah Mas, monggo Pak Eko.
2: Selamat pagi Mas Doni, melaporkan pagi dari Jalan MT Haryono ujung Pol Bubaan. Mm-mm. Belok kiri ke arah Agus Salim itu ada gorong-gorong besi itu ya. Yang di tengah jalan ambles.
1: Oke.
2: Okay. Mas Don.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kalau keinjak motor bisa jatuh itu Mas Don.
1: Oke. Okay.
2: Dilintasi mobil aja mungkin banyak bisa pecah itu Mas Don. Tolong dilaporkan ya Mas Don. Tadi okay, belum sempat foto, tapi yeah, kelihatan kok.
1: Oke. Okay.
2: Dari MT Haryono Bubaan itu ujung belok kiri ke arah Jalan Agus Salim. Nah, itu di tengah-tengah itu.
1: Siap.
2: Itu aja. Terima kasih Mas Don.
1: Matur nuwun Pak Eko untuk informasinya, untuk kepeduliannya. MT Haryono ujung Bubaan ya. Pak Soleh.
3: Mana nih? Ini ya. Burung Nuri, burung Cindrawasih. Mas Dun, ayo ngopi. Kang ucapkan terima kasih. Mas Dun,
1: ayo ayo.
3: Aja ya Mas Panjenengan yang siaran kok. Aku ning jalan raya kok jadi semangat itu resepnya untuk Mas Panjenengan, Mas.
1: Asik. Katanya, Pak, nular, apapun itu nular. Sementara yang menularkan ini juga bekerja keras untuk menata diri. Pak Soleh, makasih ya apresiasinya. Pak Adipati Azam, update-nya Pak.
4: Iya, terima kasih infonya Rasika. Ini sepertinya lagi rame nggih bahas lagi gurung. Ini menurut asumsi saya nggih, asumsi saya bahwa mungkin apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung selama ini menjadi entah itu bagi, menjadi ancaman bagi pemerintah atau menjadi apa ya, menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga pemerintah melakukan terobosan untuk menggandeng Rocky Gerung menjadi one team press agar ya agar suaranya langsung ke presiden kali ya, bukan ke rakyat sehingga menimbulkan keriuhan begitu. Tapi di satu sisi memang pemerintah itu memang butuh oposisi sebagai penyeimbang.
1: Betul.
4: Sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Yes, ya itulah pentingnya oposisi ya. Memang sesuatu kalau nggak ada

0: yang ngimbangin kan ya bergerak semau-maunya dia gitu. Ya itu bahaya, kata Lord Acton, itu kan jelas ya. Power attend to corrupt, ya. Absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi jangan sampai powernya itu absolut, nanti corruptnya absolutely. Ya kan? Oke, okay. Pak Bayu Kuncoro. Saya pernah baca Bung Hatta juga aliran sosialis. Dia menentang kapitalis. Salah satu gagasan sosialisnya adalah konsep kooperasi. Yes. Di mana ekonomi harus dikelola bersama, tidak individual seperti kapitalis. Setahu saya, sosialis tidak selalu komunis. Banyak negara Arab yang juga sosialis. Yang anti tuan itu ateis setahu saya. Oke, okay. Pak Bay, matur nuwun. Pak Hans 46. Piye piye? Enggak apa-apa, Mas, penting bal-balan menang. Untung ada bal-balan ya, agak bisa mengendurkan pikiran kita, ya enggak sih? Pak Nando, Mas Doni, menteri super ada enggak ya? Menteri super. Oh, kalau dulu tuh ada tuh satu nama yang wih, kayak dia urusan apapun ke beliau, ya kan? Ya. Yeah. Pak Edi Stiono, mumet. Indonesiaku parah, Mas Don. Nyimak aja dari Jaldip. Woi, Jaldip. Baru nih, jalan di Podogoro ternyata. Oh, kalau di Jogja, Jakal, Jalan Kaliurang, Jamal, Jalan Magelang. Ini Jaldip, Jalan Diponegoro. Ungaran tapinya, lancar aman. Jaldip, Ungaran aman lancar. Siap, saya suka begini-beginian. Pak Purwanto, Pringapu, semoga Pak.
1: Assalamualaikum Mas Dona.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi kawan Nasika. Melaporkan perjalanan saya mau ke Kedasan, sudah sampai TL Karangjati. Antrian pendek ya Mas.
0: Yap.
1: Selanjutnya ini mau ke Kedasan, yes, optimis lah, semoga
0: asik.
1: Lalinnya lancar saja ya Mas.
0: Amin.
1: Ya, tidak ada halangan apapun, aman sepanjang perjalanan, dan nanti mau langsung balik lagi Mas ke Pringapus.
0: Okay.
1: Ini rencana mau menjemput cucu bermain ke Pringapus.
0: Ui.
1: Karena ada acara arisan keluarga besok Mas.
0: Oh, siap.
1: Terima kasih Mas Doni.
0: Thank you, seru ketemu cucu.
1: Oh ya Mas Don, pembatas jalan yang ambruk di tengah zebra cross
0: di depan Polsek
1: itu ya Mas,
0: bergas.
1: Sekarang udah nggak ada Mas.
0: Alright.
1: Mungkin sudah disampaikan Rasika kepada Dishub mungkin Mas ya. Wah, terima kasih Mas, sekarang udah bersih Mas, zebra crossnya Mas bisa dilewati penyeberang jalan dengan aman dan santai Mas.
0: Siap, makasih Pak Purwanto Pringapus. Pak Joni Wirawan, menurut saya ini pemerintah yang cerdik dengan merekrut para pengkritik menjadi bagian dari mereka. Tinggal mentalnya oposisi aja mau atau tidak bergabung. Kita lihat aja gimana Rocky Gerung nanti jadi bagian dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, sebetulnya memang gak ada yang salah para kritikus, para orang pintar gitu ya, masuk kekuasaan, asal bisa mengoreksi kalau langkah kekuasaan gak benar, ya gak? Pak Nando, astagfirullah, sopir, aku ini di atas sopir, super loh. Mas Doni, menteri super ada ndak ya? Oh, menteri supir. Ya Allah. Ya ya, oke. Pak Soleh monggo, Pak.
2: Ke ora tertarik mlebu pemerintahan piye to, Mas? Wong gajinya Rocky Gerung pokok itu 67 lho. 67. Belum yang lain lho.
0: Iya.
2: Makanya Rocky Gerung sekarang udah enggak gerung-gerung lagi, Mas.
0: Pak Edi Arjono.
3: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
3: Mas Don,
0: Jee.
3: Sudah menentukan pilihan belum?
0: Untuk?
3: si Geli atau si Jetor atau si Jaeko atau Toyota gitu mas. Ayo undang cepet.
0: Yeah, yes.
3: Mas, nanti selak keduluan lo. Nah kalau saya nanti dulu mas. Nanti dulu sabar sih. Wong ini baru karena posisinya baru berat. Ngejar setoran aja sampai kemeringet awake rupanya sampai kileng-kileng ini loh Mas Don.
0: Glowing gitu dong.
3: Itu saja ya Mas Don. Matur suwun.
0: Pokoknya janji kita di bulan Oktober di kita semua nih kawan Rasika ya kan. Always optimist, no pessimist. Oke? Ya. Pak Edi makasih ya. Pokoknya datang ke Gias dulu, lihat dulu ya kan, nanti baru dipilih ya kan. Pak Wendy Yuwono, tadi saya ngerasani jenengan loh, enggak ngerasani, nyebut nama aja. Pak Wendy monggo.
4: Selamat pagi Mas Don.
0: Pagi.
4: Pukul pirogi, 8.25 ya Mas Don, melintas di Teldo Kumuda, masih terpantau lancar, ini mau ke Merican ya Mas Don.
0: Oke.
4: Oh, baru tahu, Jamal itu jalan Magelang. Oh alah.
0: Jamal Kiro Boy.
4: Penyiar Rasika, Mas Don. Terima kasih.
0: Jamal Boy. Pak Gunawan Kudus, Mas Don, jalur Kudus ke Ungaran, Pasar Bandarjo lancar nggak? Aman dari Kudus ke Semarang naik Ungaran, so far so good. Pak Didik Sigit Setiawan update yang monggo.
5: Mas Doni, terus kita harus bagaimana? Nek ndak harus tetap optimis. Wong kita ngudoroso ya paling ya karo kancane dhewe. Kita menyampaikan ke wakil rakyat dong yo ra tekan kono wong wakil rakyate ya wis tunduk karo penguasa yang harusnya mereka awasi tetapi takut dengan yang diawasi kan yo repot. Ya wis piye meneh yo isane mung ngene iki. Gitu Mas.
0: Oke. Okay.
5: Doni.
0: Ya, yang ngene iki itu penting tuh. Ngene iki kan gimana kita merespon segala sesuatu ya enggak? Karena kata orang bijak Bestari, yang jadi soal tuh bukan persoalannya, yang jadi masalah tuh bukan masalahnya, tapi gimana kita merespon masalah itu. Asik enggak sih kata-kata itu? Pak Hadi Susilo monggo.
6: Ini sangat menarik Mas Doni. Saya pengen berkomentar terus ini dalam hal yang Mas Doni materinya disampaikan ini. Nah itulah Mas Doni, hebatnya orang Indonesia itu memang sangat hebat saya kira. Rakyatnya diperas seperti apapun ya masih optimis Mas Doni.
0: Itu loh.
6: Yang lebih hebat lagi kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Hukumnya pun kita pakai
0: coba
6: Mas Doni. Yeah, yeah. Dan timnasnya pun juga ngambilnya dari orang-orang Belanda. Anak-anak Indonesia yang asli itu Mas Doni ya gimana ya, kasihan saya melihatnya. Dia pengen berprestasi, pengen menjadi anak timnas itu ya, orang tuanya bangga anaknya jadi timnas, dihalangi sama naturalisasi Mas Doni. Juga masih optimis, masih berharap Indonesia itu jaya. Saya juga bingung bagaimana itu orang Indonesia begitu hebatnya. Bahkan di dalam 1965 itu PKI sudah membunuh begitu banyak, juga kita masih optimis dengan komunisme, dengan sosialisme. Benar-benar hebat orang Indonesia ini, dan saya yakin Indonesia pasti berjaya Mas Doni. Terima kasih.
0: Bagian akhirnya tuh gong ya kan. Saya yakin Indonesia pasti berjaya somehow ya kan. Amin. Ya kan awalnya di situ ya kan. Tapi emang langkah-langkahnya harus juga tersusun dengan baik. Nah, ini nih. Jadi semua elemen masyarakat, civil society emang harus satu langkah terpadu sih kayaknya. Nah, ini dia. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
7: Ayo Mas, lagu lah mengejar ini di play Mas. Kok suwi lagu ini.
0: Aduh, ya tak habisin dulu ya Pak ya. Tapi emang gak habis-habis bakalan nih beneran. Oke, baik deh. Sementara layar saya agak bermasalah, jadi mohon maaf YouTube minta bantuannya. Ini back to music, tapi saya putar Alicia Keys dulu ya. Boleh ya, Pak, Ibu. Alicia Keys, If I Ain't Got You. Saya Doni Asar, masih bersama Anda di Kelana Kota. Saturday morning di Rasika USA, Rasika Pekalongan, Citra FM Kendal.

0: If I Ain't Got You, Alicia Keys. Lanjut dulu sama pesan Anda sekalian ya. Pak Wafinus dulu, monggo Pak Wafinus.
1: Selamat pagi Mas Doni,
0: pagi.
1: Selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, hari Sabtu tanggal 3 ya, bulan Oktober 2026. Pagi ini perjalanan dari KIC ya Mas, Kota Semarang menuju Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya, terus Ungaran, Bawen, dan saat ini baru sampai Tingkir Mas, yang ke arah Suruh itu. Terpantau lalinya ramai lancar Mas, tidak ada catatan ya dan tidak ada ketersendatan.
0: Lancar saja. Ya.
1: Untuk cuaca di Salatiga juga cerah Mas.
0: Oke.
1: Begitu saja info yang bisa disampaikan untuk sementara Mas, nanti kabar-kabar lagi.
0: Saya tunggu.
1: Itu aja Mas, matur suwun Mas Doni.
0: Matur suwun Pak Wafinus, cerah pagi hari ini agak merata, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Semarang, tadi yang di Pantura Timur, Pantura Barat, it's a bright.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
16: Weekend, never end with...
7: Radio Razzika. We end, never end, bersama Radio Razzika.
8: Pokoknya selama bulan Oktober, gak cuma Oktober sih, mulai Oktober dan sesudah-sesudahnya, kita always optimist, no pessimist. Oke, jalani hari, nikmati perjalanan.

Siap-siap kawan yang mau masuk tol Semarang Solo ya, di gerbang tol Banyumanik kelihatan padat nih arah yang ke Ungaran, kemudian KM 420 itu mulai agak-agak melambat ya, ada perbaikan jalan tuh. Jadi mohon sabar sedikit yang akan luncur jalan tol Semarang Ungaran, terutama cuaca masih cerah untungnya, jadi menyenangkan lah ya. Ingat, jalan tol emang jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Cek e-toll card Anda.

0: Hai Pak Rizky Gotex, ini laporan 5 menit yang lalu ada ketersendatan di Jalan Pucang Gading. Jalan Pucang Gading arah ke Penggaron, di maps merah statusnya, penyebabnya belum diketahui. Ini fotonya. Oke, ada yang sudah mengetahui apa penyebab ketersendatan di Puding Pucang Gading arah ke Penggaron? Saya coba cek. Kok di tempat saya kok nggak begitu ya Pak ya? Oke, baik. Makasih Pak Rizky. Pak siapa lagi nih dulu? Pak Jayeng dulu ya, Pak Jayeng. Monggo Pak Jayeng.
1: Mas Doni, optimis yes, pesimis no. Selamat pagi Mas Doni. Ini perjalanan dari Gubuk mau ke Magelang, lewat Kedung Jati, Beringin, Salatiga, jalur Kopeng, jalur-jalur alternatif yang ini sampai di mau sampai Beringin, cuaca cerah dan lalu lintas pastinya di sini lancar.
0: Siap.
1: Gitu, semoga sampai Magelang juga lancar semua.
0: Amin.
1: Gitu Mas Doni, selamat pagi.
0: Pagi, hati-hati di jalan Pak. Pak Rizky, itu Mas Yud. Oke, sama Doni Pak. Oke. Iya ya. Oh, yang dari arah dalam ya Pak ya? Oh, yang dari arah dalam. Aku pikir Puding yang perempatan itu. Siap. Dari arah dalam berarti ya Pak ya? Menuju ke arah... Siap, siap. Ada yang mengetahui apa penyebab perlambatan di Pucang Gading arah ke Penggaron? Siap. Pak Purwanto, Mas Don, saya optimistis undang-undang perampasan aset koruptor nggak bakal disahkan. Karena itu ada Rocky Gerung di One Team Press. Seingat saya waktu di ILC, dia nggak dukung Mas Botok, malah terkesan mau menjatuhkan dan memojokkan Mas Botok CS. Optimistis dia pasti akan bisik-bisik ke presiden agar tidak mengesahkan undang-undang itu. Oke, Pak Nando, laporannya.
2: Selamat pagi Mas Doni. Hai. Dan semuanya kawan-kawan Rasika. Ini Mas Doni, perjalanan saya udah nyampe Salatiga. Perjalanannya enak sekali Mas, dengan yeah, perjalanan kecepatan KM 40-60 okay, di pinggir saja,
0: dinikmati
2: sambil sip, mendengarkan radio Rasika.
0: Mantap.
2: Tetap semangat.
0: Thank you.
2: Semuanya kawan-kawan Rasika yang di jalan, tetap hati-hati tadi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Enjoy banget Pak jenengan. Ya, Pak Adipati Azam, monggo.
3: Izin melaporkan Rasika, ini saya sudah sampai di Kaligawe rel kereta tadi. Genuk sampai apa itu? Jembatan tol aman lancar.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut perjalanan ke Hotel Grand Candi.
0: Siap, matur nuwun. Pak Erik Gustia, pagi Mas Don, saya yakin masuk surga jalur WNI. Amin. Pak Windy, you know? Mau nggak Pak Windy?
4: Mas Don, ngomong di Pakti, sedikit setiawan, ojo kagian komplain soal pemerintah. Nanti kalau didengar sama presiden, nanti dia diangkat jadi Watim Pres, kan saya kehilangan kawan Rasika. Terima kasih.
0: Pak Didi, jangan ke Nanti jenengan diangkat jadi bahan tim pres loh. Pak Wendy Yuwono kan jadi sedih. Iya. Monggo Pak Didi.
5: Pak Hadi, benar Pak Hadi, dan kita harus bangga dijajah Belanda 350 tahun Pak Hadi. Iya kok Wendy, benar kok Wendy wes. Ampun kok Wendy wes. Aku tak ngene wae, ora iso kobar ning gone Americano nggo.
0: Oh my god. Seru. Baik. Pak Delta Laluna, monggo Pak.
6: Pagi Rasika, pagi Mas Doni.
0: Pagi.
6: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah.
6: Panas sekali.
0: Panas sih Pak ya.
6: Mas Doni, izin, salah. Mau tanya jalur dong Mas.
0: Izin, salah.
6: Ya, Pak Bayong mau ke selatan Mas, mau ke Wonosari.
0: Oh iya.
6: Lewat jalur kota-kota Mas, Klaten, Cawas dan sebagainya, Jatinom.
0: Wih, jauh banget.
6: Apakah ada kendala di jalan atau ada perbaikan jalan? Paling Mas Otol sing ketok erodo atau sih deh Mas. Kayak tol Boyolali tapi paling habis tuh langsung keluar.
0: Oke. Okay.
6: Benrak kesel.
0: Yoi.
6: Kalau boleh request lagu Mas Doni.
0: Iya.
6: Sing rodo rancak tapi sing rodo lembut tuh.
0: Waduh.
6: Iron Maiden Mas. Kalau boleh. Atau Halloween yang ini aja, yang versi balet juga enggak apa-apa.
0: Windmill.
6: Atau nek mentok-mentoknya ora iso Celine Dion ya ora apa-apa Mas, Power of Love. Demikian, matur nuwun.
0: Siap. Makasih Pak. Oke, aman jalur ke selatan? Mau ke arah selatan jalur non tolnya aman semuanya. Iya, agak jauh lewat tol biar enggak kesel. Oke. Pak Adi, ada apa ya keluar tol Banyumanik? Nah ini, keluar tol Banyumanik. Oke, tadi kalau yang saya lihat sih yang apa tuh dari gerbang tol menuju ke arah Ungaran, yaitu ada antrean 4.20 ya, ada pekerjaan jalan itu. Tapi kalau keluar tol Banyumanik tuh keluar maksudnya ke arah Undip Tembalang gitu Pak? Cukup padat ya. Apa ini weekend pada kegias ya? Oh iya, harus itu. Ini mumpung masih ada waktu. Gias 2026 dimulai di Dom. Itu digelar sampai besok. Ini mumpung Sabtu. Seru ya kan, lihat mobil-mobil baru, test drive, pokoknya touching-touching dulu gak apa-apa, katanya kan touching is believing, ya gak? Ibu Andin, Majapahit ke Salatiga lancar kah? Lancar bu, have a nice trip ya ke Solotigo, atau Mistake Tree, saya ketelan Pak Wendy. Ya udah, back to music dulu ya. Kita nikmati indahnya gunung dan laut yang khas Indonesia bersama Payung Teduh.

Gunung yang menjulang, laut yang membentang, diceritakan dengan sangat elegan, payung teduh. Gunung, laut, itu Indonesia banget, bener gak sih? Dan kalau kita bicara soal Indonesia, emang gak semuanya lagi baik-baik aja. Ada berbagai tantangan, SDM, SDA, dan listnya akan panjang, silakan Anda tulis, Anda sampaikan. Tapi mungkin memang kalau ngomongin soal optimisme, bukan soal mengatakan semua baik-baik saja. Optimisme itu, kalau buat saya sih, ketika kita bisa melihat bahwa emang masih ada yang bisa dikerjakan. Benar nggak? Ya kan? Indonesia emang bukan negara yang nggak ada masalah, tapi juga bukan negara yang tanpa peluang. Jadi, always optimist, no pessimist.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Kabupaten Semarang mendorong wisata edukasi di Setepeng di Bergas Lor tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang, lokasi ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN yang akan memasuki masa pensiun. Pelatihan bisa berupa budidaya ayam petelur dan ikan, sehingga keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan setelah pensiun. Setepeng juga mendapat bantuan 2.000 ayam petelur beserta kandang untuk Asosiasi Linmas dan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa masing-masing 1.000 ekor. Selain itu tersedia 4 kolam ikan yang diisi nila dan lele.
6: Harapan kita nanti ke depan pengelolaannya secara bersama-sama, tentunya yang betul-betul sudah paham betul kaitannya dengan budidaya atau pemeliharaan ayam. Kalau nanti asal orang langsung ikut merawat, kalau tidak belajar dulu, nanti kita khawatir nanti telurnya akan drop. Nah, maka dari itu nanti antara Aslimas dan Apetnas nanti kita jadikan satu, kita ajak diskusi bersama. Bagaimana nanti yang terbaik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sini sebagai wisata edukasi untuk pelatihan. Baik petani milenial, masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk teman-teman ASN, non-ASN, yang akan pensiun. Harapan kita 2 tahun sebelum pensiun itu ada pelatihan real yang nanti bisa diterapkan setelah masa pensiun. Itu kita kembalikan kepada teman-teman ASN.
5: Ngesti berharap pengelola mendapat pelatihan agar usaha budidaya berjalan optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota Aslinmas dan Apetnas. Petani tada hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam meskipun hujan mulai turun setelah kemarau panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, mengatakan hujan pada masa peralihan masih bersifat sporadis atau disebut hujan salah mongso. Awal musim hujan tahun ini diperkirakan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat petani tada hujan perlu menyesuaikan waktu penyemaian dan penanaman dengan informasi awal musim hujan dari BMKG. Guru menegaskan satu kali hujan belum bisa menjadi patokan musim hujan telah dimulai karena pola hujan harus sudah lebih konsisten. Demikian kabar Jawa Tengah.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
7: Dari segitiga USA, inilah 105,6 FM.

Saturday morning. Halloween. Langsung datang dari Jerman ya, ke Ungaran. Kawan, kalau ngomongin Sabtu pagi, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban untuk semua masalah ya, cukup courage, keberanian untuk terus melangkah, asik. Melihat ke depan lebih jauh, gak membiarkan keadaan menentukan kemana kita harus pergi. Asik, asik, asik, asik. Kayak elang tuh ya, seekor elang terbang bebas melihat dunia dari sudut yang lebih luas. Eagle fly free Halloween. Pokoknya selalu ya kita always optimist, no pessimist.

Terima kasih Laskar Klana Kota yang terus berbagi kabar dari perjalanan, berbagi POV. Saya nanti ketemu Anda lagi, tapi saya menyapa Anda yang punya bisnis dan ingin menembus pasar global. Jangan lewatkan agenda ini, Trade Expo Indonesia 2026. Ini pameran dagang terbesar di Indonesia, mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan juga pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan di sana, mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah dan kerajinan, hingga kawasan industri. Lengkap sekali. Bukan sekedar pameran ya, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang untuk memperluas koneksi lewat business matching. Bisa nambah wawasan lewat bisnis forum dan dapat arahan bisnis lewat bisnis counseling. Catat tanggalnya 14 sampai 18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, Connect Trade Grow. Info lengkap, cek di Instagram @ TEI 2026, atau bisa lihat juga di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 digelar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: Oke, ini adalah pesan-pesan Anda. Pesan Anda yang pertama adalah dari Pak Wengki dulu ya. Pak Wengki lagi perjalanan kayaknya.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Jay, Pak Wengki.
1: Ini situasi lalin di seputaran pasar Ndawi Kudus.
0: Oh,
1: lalin terpantau lancar.
0: Oke.
1: Dominasi roda 2. Untuk cuaca pagi ini panas cetar membara.
0: Siap.
1: Demikian dulu Mas Doni. Laporan dari kawasan Dawi. Matur nuwun, tetap semangat. Salam sehat untuk semuanya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wengki. Lanjut sama Pak Purwanto.
2: Jalan Lingkar Salatiga ya Mas.
0: Lingkar Salatiga.
2: Ada 4 truk.
0: Oh,
2: mogok ini Mas.
0: 4 truk mogok.
2: Ini ditanjakan setelah itu Mas, perempatan Salib Putih Mas ya, arah okay. Ketinggir.
0: Oke. Okay. Tapi
2: masih lancar.
0: Ini masih aman. Oke. Okay. Siap, makasih ya, Pak.
2: Mas
0: Purwanto. Pak Satya. Oh. Batas senja kita usahakan lagi. Oke. Okay. Pak Puji, pagi Pak Bos, minta izin. Kata Yuda jangan minta izin. Ya, informasi Semarang Kudus gimana? Start dari Tambak Aji. Oke. Semarang ke Kudus, Pantura Timur, saya lirik perkembangannya bagaimana ya? Oh, masih aman. Semarang, Demak, Kudus, Tambak Aji kalau mau lewat arteri pelabuhan aman, Putaran Kubro aman. Ya dikit aja. Kalau segini mah enggak ada apa-apanya dibanding kemarin-kemarin. Kalibanta agak padat ya. Mungkin nanti agak antre di traffic light Kalibanteng. Mungkin 3 atau 4 atau 5 lampu merah. Pak Puji, makasih. Ibu Andin kasih kabar ada kecelakaan ya. Oke, ada kecelakaan di turunan Tembalang. Ras Putih bagian belakang ringsek, sudah ada petugas, lalu lintasnya lancar. Ini di dalam tol. Oke. Okay. Oh, barangkali ini tadi ya yang bukan ya. Oke, okay, yang mau lewat jalan tol di turunan Tembalang. Itu ada kecelakaan melibatkan mobil Ras Putih bagian belakang ringsek, sudah ada petugas. Lalinya masih lancar tapi. Oke, okay, siap. Makasih ya Pak. Bapak apa Ibu ya? Andin Ibu lah ya. Karena aku ada teman di Rasika namanya Andin Ashiva. Dan dia adalah ibu. Ibu muda. Masih muda tuh Andin kamu. Kata Andin, dibanding bapak. Oh iya, makasih ya. Pak David Reza, monggo. Om
3: artis CC. Bu Francisca Sosina itu, beliau ada di Temanggung.
0: Oh, ini di mana Pak? Bentar. Oh, yang kecelakaan tadi ya. Ya, Ras Putih itu. Oke, ini video bener gak sih? Oh, ada keterangan di bawahnya. Saya lagi mencerna. Ngapain saya susah-susah mencerna, menganalisa. Tinggal dengerin keterangannya aja. Tadi belum kelihatan. Pak David Teresa, monggo laporannya.
4: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi, Pak
4: Selamat
0: Dev.
4: Pagi kawan Rasika semuanya. Menginformasikan saja Mas Doni, itu turunan tol Tembalang arah Jatinggaleh.
0: Iya.
4: Ada laka karambol melibatkan 4 kendaraan ya Mas. Oh. Itu ada Ras, Fortuner, Hilux double cabin, dan itu

teman-teman petugas, Pak Ibu Andin sama Pak David Reza yang tadi kasih kabar. Jam 9:19 sekarang. Terima kasih ya terus bersama Rasika USA. Kita berkelana kota di Sabtu pagi ini. Saya Doni Ashar bersama Anda. Rasika.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Terjadi kecelakaan karambol tadi di turunan Tembalang ya, arah Jatingaleh, tol dalam kota Semarang ABC, melibatkan 4 kendaraan. Ini menjadi pengingat yang sedang meluncur di jalan tol, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Nggak cuma di jalan tol aja sih ya, di jalan manapun, kalau lagi perjalanan, pastikan jarak amannya itu diperhatikan. Ya, jarak aman gimana sih ngukurnya? Nah, tuh. Pengalaman Anda gimana ngukur jarak aman tuh? Biar kalau ada apa-apa masih bisa antisipasi. Pak Yugo, bergas. Monggo, Pak. Oh, enggak ada suara. Oh. Kok bisa hilang nih? Bentar.
1: Badungan. Karena di Bergas Kidul ada karnaval. Terima kasih.
0: Ada karnaval. Wih, ramai.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Perjalanan Anda mungkin terganggu sepanjang Lemah Abang Bandungan.
0: Lemah Abang Bandungan.
1: Karena di Bergas Kidul ada karnaval. Terima kasih.

0: Itu suara Bapak. Pak Yugo bergas. Makasih Pak untuk kabarnya yang mau lewat jalur Lemah Abang ke Bandungan ya. Di Bergas Kidul ada karnaval, rame banget, mungkin agak-agak melambat. Pak Pio Pio ini menginformasikan ketersendatan setelah gerbang tol Banyumanik arah ke Ungaran akibat perbaikan sambungan jembatan tol. Oh ya, KM4 20-an ya ini videonya. Oke. Ini emang enggak diberi suara ya, Pak ya. Enggak reportase gitu, Pak. Ih, gantungannya lucu. Salah fokus deh. Oke. Ada perbaikan jalan ya, perbaikan sambungan jembatan. Oke. Agak melambat antre. Makasih, Pak, untuk kirim video. Captionnya ditulis saja, tidak berupa reportase. Ketersendatan setelah gerbang tol Banyumanik arah ke Ungaran ya, ada perbaikan sambungan jembatan tol. Terima kasih Pak Pio Pio. Kemudian laporan selanjutnya Pak Liwah ya, ini kirim voice note juga, monggo.
1: Selamat siang Mas Winto, saat ini melaporkan ada truk pasir yang mogok di flyover Jatinyaleh.
0: Flyover Jatinyaleh. Oh.
1: Itu yang persis di depan PLN yang atas arah ke Semarang ya. Di sisi sebelah kiri.
0: Sisi kiri.
1: Sudah membuat jalan jadi lumayan tersendat. Ada lagi satu mobil box di depan Akpol ya, di depan Akpol. Juga di sisi sebelah kiri juga bikin lumayan agak tersendat. Terima kasih.
0: Siap. Tambahan? Monggo, Pak.
1: Truk pasirnya kelihatannya untuk truk pasirnya kelihatannya ada masalah dengan ban belakangnya, itu baru dicek sama supir sama keneknya.
0: Oke. Flyover Jatinyaleh depan PLN arah ke Semarang ya, ada kendaraan yang bermasalah arah ke kota gitu. Akpol juga ada truk yang bermasalah, ada kendaraan bermasalah. Pak Bagus Aditya, selanjutnya laporan Anda silakan.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Tadi Mas Doni menjawab jarak aman itu seperti apa. Kalau menurut saya jarak aman antara mobil depan sama belakang itu, kalau saya ya, itu kalau di belakang mobil itu ban mobil depan itu masih kelihatan, kanan kiri masih kelihatan, berarti masih jaraknya masih aman. Tapi kalau misalnya di depan kita bannya mobil di depan kita sudah tidak kelihatan atau ketutup moncong mobilnya kita, berarti itu jaraknya sudah tidak aman, harus dikasih spare jarak di depan kita. Itu bagi saya ya Mas Doni ya. Menurut saya jarak amannya seperti itu. Itu Mas Doni. Matur, thank you.
0: Siap. Oh gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman lain. Makasih ya Pak Bagus Aditya, tapi yang jelas menjaga jarak aman itu sangat penting. Biar kalau ada apa-apa, kita enggak, kalau mak jegagi gitu kan, ada apa-apa gitu, kita masih bisa antisipasi. Pak Suparlan Kendal. Terima kasih Pak untuk audio reportnya. Ada laporan Pak? Ini audio reportnya. Siap-siap Pak Suparlan Kendal, matur nuwun Pak, memberikan perhatian ya pada kami.

Dari Leto, permintaan hati. Apa permintaan hati terdalam Anda untuk Indonesia saat ini?

saya naik helikopter lagi menggunakan helikopter views ngelihat gimana situasi di Kedung Sepur sekarang ini. Kendal sekitarnya masih aman ya, kalau mau lewat seputaran alun-alun Kendal pusat kota itu aman. Kemudian lingkar Kaliwungu arah ke Semarang ada masalah, kalau mau ke Semarang lewat jalur kota Kaliwungu juga aman, arah sebaliknya juga nggak ada masalah. Mangkang sekitarnya aman, KIW aman. Kalibanteng tuh agak-agak padat tuh, antrenya lumayan, jadi siap-siap mohon bersabar. Arteri pelabuhan masih cukup kondusif. Putaran Kubro agak nambah lagi antrean, walaupun nggak panjang banget, tapi nambah lagi dibanding tadi. Belum nyampe rumah pompa juga, jadi masih kondusif. Raya Kaligawe juga aman. Semarang, Demak, Demak Kudus, los, dua arah nggak ada masalah. Timur Tengah kelihatan mulai padat di Pasar Meranggen, Pasar Karangawen masih aman juga, Gubuk nggak ada masalah ya. Kemudian Godong juga. Ini Jatilor agak-agak padat nih yang mau lewat sana. Kemudian kalau Semarang lantai 1 lewat Semarang, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel secara umum aman. Yang naik ya, kalau tadi yang turun tuh di flyover Jatingale depan PLN tuh ada kendaraan yang bermasalah. Nah, siap-siap gitu maksud saya. Kemudian naik Ungaran bergas Salatiga, ini masih aman kawan. Tadi di lingkar Salatiga ada 4 truk mogok ya setelah simpang Salib Putih arah ke Tingkir, tapi masih aman. Pasar Projo Ambarawa masih padat ya, antre lumayan terutama arah ke Bawen dari arah Magelang. Kemudian yang mau lewat jalur Lemah Abang ke Bandungan, tadi di Bergas Kidul ada pawai, mungkin agak-agak melambat, sedikit terhambat, mohon bersabar. Kabar-kabar selanjutnya silakan Anda tambahkan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500.

Gerbang tol Banyumanik cukup padat ya, yang mau ke arah Ungaran. Sementara kemudian di KM422 ya, itu ada perbaikan jalan. Perbaikan sambungan jembatan dari Banyumanik arah ke Ungaran. KM422-an ya, agak-agak melambat juga antre. Jadi siap-siap yang mau lewat sana. Kemudian di tol dalam kota, tol ABC yang di daerah Jatingaleh, mau menjelang gerbang tol Jatingaleh dari arah Krapia, itu juga ada antrean, ada perbaikan jalan, volume cukup padat, jadi agak melambat, mohon bersabar.

Pak Nur Ain, Jepara, ini kasih catatan juga soal jarak aman. Jarak aman juga sangat tergantung dengan kecepatan. Semakin cepat juga harus semakin jauh jaraknya. Karena saat rem mendadak harus dipastikan tidak tabrak belakang. Bisa juga dengan rumus kecepatan dibagi 2 sama dengan jarak aman dalam meter. Kecepatan dibagi 2 itu adalah jarak aman dalam meter. Let's say kecepatannya 60, berarti dibagi 2 30. Oke, jalan 60 berarti jarak amannya 30 meter. Matur nuwun Pak Nur Ain untuk berbagi catatan, berbagi POV, berbagi pengalaman ya. Pak Yuda berbagi cerita lagi di Cilegon. Ini suasana pagi di kota Cilegon, Mas Don. Lengeng lalinnya. Yang rame antrean solar di SPBU sepanjang Tangerang ke Merak. Antrean bisa sampai 1 km. Wow. Ini nih videonya. Oke. Di Cilegon ya, lengang ya. Siap. Antrean yang panjang di SPBU. Oke, matur nuwun cerita dari Cilegon, Pak Yuda. Sekarang kita akan bagi waktu dulu untuk kita simak jaring radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan kebijakan ini memetakan seluruh sistem pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan bahan pangan. Selain itu penyusunan rencana aksi ini diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang serta melibatkan perguruan tinggi hingga pelaku usaha lokal.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun kemarin melakukan kerja bakti atau korve di aliran Sungai Piring, Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir menjelang musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan pembersihan sungai merupakan tindak lanjut koordinasi antara BPBD, OPD, dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait langkah mitigasi potensi banjir di wilayah Kota Madiun. Menurutnya, kegiatan pembersihan akan dilakukan di sejumlah aliran titik sungai termasuk kawasan yang selama ini berpotensi terdampak banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango.
3: Dari Suara Surabaya Kawan, saya Arif Kuswardaya. DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot memperketat persetujuan bangunan gedung atau PBG dan verifikasi sertifikat layak fungsi SLF untuk memastikan keamanan bangunan dan keselamatan masyarakat. Arifah Toni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, bilang pengawasan perlu dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya pemeriksaan administrasi. Toni meminta fasilitas pendukung seperti pagar, akses keluar masuk, dan jalur evakuasi ikut diawasi. Pengawasan ini dinilai penting di tengah potensi sesar aktif di Surabaya dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Mau menjaga jantung tetap sehat?
6: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
5: Cukup mulai berjalan kaki.
6: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
5: Targetnya?
6: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
5: Jadi, hari ini mau kemana?
6: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
5: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Beta Mom, menjadi orang tua biasa tapi luar biasa. Pernah merasa rumah berantakan, jadwal anak gak selalu sesuai rencana, atau bekal sekolah belum tertata sempurna? Tapi anehnya, anak tetap bahagia dan keluarga baik-baik saja. Nah kawan, kondisi seperti ini sekarang punya nama yang sedang ramai dibahas di media sosial. Namanya Beta Mom. Ya, Beta Mom menjadi tren di TikTok sebagai respons terhadap gaya parenting yang sangat terstruktur. Seperti Tiger Mom atau Helicopter Parent. Orang tua yang cenderung ngatur dan ngawasi hampir setiap detail dari kehidupan anak.
2: This beta mom is a complete switch from where we've been. We've been an alpha mom, a tiger mom to an alpha mom for about 10-15 years now, really.
3: Yes.
2: What this looks like now, a beta mom is much more flexible.
3: Okay.
2: They are much less Pinterest worrying. They don't care what Pinterest looks like. Instead, it's good enough is good enough, right? Yes. They're willing to let go of some control to collaborate much more.
1: Sebaliknya, beta mom memilih prinsip menjadi orang tua yang cukup baik saja, bukan mengejar kesempurnaan. Kontennya pun dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nganter anak ke sekolah saat mepet jam masuk, membiarkan remah-remah makanan tertinggal di mobil, rumah yang nggak selalu rapi, atau membiarkan anak belajar menghadapi masalah kecilnya sendiri.
2: They're much more in tune with what the emotions look like. They're not demanding perfection. And they're for sure not worried about optimizing a child. That feeling that we've had as an alpha mom where it's, I need to optimize you. You need to be your very best all the time. Mm-hmm. Now it's, no, it's okay. If you're unhappy with it, that's all right. You don't need to do it anymore.
1: Konsep ini juga muncul di tengah tekanan yang dirasakan banyak orang tua. Ada yang namanya invisible labor misalnya, atau pekerjaan yang nggak terlihat. Seperti ngatur jadwal sekolah, dokter, aktivitas anak, hingga urusan rumah tangga. Ditambah standar ibu sempurna yang sering tampil di media sosial. Nah, dengan lebih fleksibel, orang tua diharapkan bisa mengurangi kecemasan dan bisa juga menikmati proses pengasuhan anak. Di sisi lain, anak pun mendapat ruang untuk belajar mandiri, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan membangun rasa percaya diri. Menariknya kawan, psikolog Vanessa Libu menilai konsep beta mom sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Prinsipnya punya kemiripan dengan authoritative parenting, yaitu pola asuh yang tetap memberikan dukungan, batasan, dan ekspektasi yang wajar. Tapi yang mesti kita catat juga, beta mom bukan berarti membiarkan anak tanpa aturan, bukan. Kuncinya adalah fleksibel tanpa kehilangan batasan. Saya Doni Azhar, untuk Insight Radio Rasika. Rumah yang tidak selalu rapi dan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal bukan berarti orang tua gagal. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menjadi keluarga yang lebih manusiawi. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
4: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Terima kasih yang terus bergabung berbagi kabar, Pak Afan Gafar. Monggo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pagi ini perjalanan sampai di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ungaran ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada antrian ya di TL-nya ini.
0: Oh.
1: Tepat di depan DPU Kabupaten Semarang. Ini antriannya lumayan panjang ini, Mas Doni.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang putar balik juga.
0: Oh, gak sabar.
1: Ini saya mau masuk tol Ungaran, okay, mau menuju ke Solo Raya, Mas Doni Azhar. Okay. Apakah ada catatan di depan saya, Mas Doni Azhar?
0: Yap.
1: Ngoten mawon riyin, Mas Doni Azhar. Okay. Sehat selalu, Mas Doni Azhar. Terima kasih, matur suwun.
0: Dalam sami-sami, Pak Van Gafar. Hasyim Asy'ari, Jalan Hasyim Asy'ari, agak padat ada antrean ya. Masuk tol masih aman, nanti dari tadi yang sebelum ini ya, sebelum Ungaran sih yang KM422 ada antrean karena ada pekerjaan sambungan jembatan setelah gerbang tol Banyumanik arah Ungaran itu. Sebelum, berarti Anda nggak kena itu ya. Habis itu Anda masuk tol aman ke arah selatan. Matur nuwun Pak Afan Gafar. Lanjutnya Pak Soleh, update-nya Pak.
2: Mas De, saya balik lagi Mas Jateng Len. Jaluri wis ono kemacetan dereng Mas. Apa masih aman-aman kayak tadi?
0: Masih aman, Pak Soleh. Kabar baik. Pak Purwanto, ini update perjalanan. Pak Purwanto, break apus ya. Ini kasih
3: Mas
0: video.
3: Mas Don, ini di Jalan Lingkar Salatiga ya, Mas.
0: Mm-hmm.
3: Ada 4 truk mogok ini, Mas.
0: Oh, iya.
3: Ini ditanjakan setelah itu, Mas, perempatan Salib Putih, Mas, ya. Mm-hmm. Arah ke Tengger. Kenalin masih lancar Mas.
0: Siap, ini update-nya lagi Mas. Di traffic light Randu Acir JLS 3 ada L300 mogok lajur kiri. Kawan rasika yang akan lintas harap ambil lajur kanan saja arah ke Tingkir. Oke, jadi yang mau lewat di Lingkar Salatiga ya, yang pertama setelah simpang Salib Putih ke arah Tingkir ada 4 truk yang mogok tapi posisinya di pinggir ya, nggak mengganggu. Terus yang di traffic light Randu Acir JLS 3 ada L300 mogok lajur kiri. Anda dikasih paduan ambil lajur kanan saja arah yang ke pinggir ya sama Pak Purwanto Pringapus. Pak Purwanto, matur nuwun Pak untuk terus berbagi kabar dalam perjalanan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rumah tahanan kelas 2B Salatiga terus memperbarui data warga binaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan KPU Kota Salatiga dalam rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga 2026. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Salatiga, Nuryati, mengatakan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi warga binaan dapat berubah selama menjalani masa pembinaan. Melalui koordinasi dengan KPU, setiap perubahan data dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan menjaga data pemilih tetap akurat sekaligus mendukung pemenuhan hak warga binaan. Kota Semarang bersiap menyambut api Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 yang akan tiba pada 25 Oktober. Api yang diambil dari api abadi Merapen, Kabupaten Grobogan ini sebelumnya diarak melintasi sejumlah daerah termasuk Demak, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Setibanya di Semarang, api Porprov akan dibawa dari Balai Kota menuju Stadion Jatidiri sebagai bagian dari seremoni pembukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kirab dari Balai Kota menuju Stadion Jatidiri menjadi momen yang dinikmati masyarakat sebagai bagian dari pesta olahraga Jawa Tengah. Semarang juga akan menjadi salah satu pusat pertandingan dengan 29 cabang olahraga dalam gelaran Porprov yang diikuti 10.528 atlet. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. I'm Doni Azhar, I'm yours. Saya masih bersama Anda dan menemani Anda yang masih di perjalanan atau di rumah saja atau di tempat kerja yang juga rumah, home office, ruko atau semacamnya. Semoga semua bersemangat di hari Sabtu yang cerah 30 derajat Celsius. Lumayan sunny day, jadi menyenangkan untuk menikmati Sabtu yang seru. Weekend never end, pokoknya bareng Rasika. Yang masih di jalan, terus kasih kabar baru dari perjalanan Anda. Monggo kabar-kabari ke 081-3258-58-500. Pak Zainuddin Max. Pak Zain, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, saya laporkan mas ya, kalau tadi pagi sih di Palir mundar-mandir sampai ke Jerakah itu macet tadi pagi.
0: Oke.
1: Dua kali PPA. Ini saya melintas ke arah ini mas Mbaben mas. Saya tadi ada di apa namanya di sebelum Assalam di depannya di kantor apa? Kesedam apa pak? Yang kiri jalan itu mas. Ngarah naik mas ya. Itu ada evakuasi benda muatan. Dua truk, satu ngadep ke barat, satu ngadep ke selatan. Barat ngadep ke utara. Ke selatan nanti ya, pantat gitu, oper muatan gitu mas, jeblos jalan nanti mas, ya nggak panjang sih, tapi nanti kalau apa sampai sore ya pasti ini, pasti jadi menambah kemacetan, tapi yang nggak panjang hanya kisaran ekornya kisaran ya kurang lebihnya sekitar ya 70 meteran lah,
0: 70 meter,
1: lambat. Gitu los melewatin itu dua truk itu lancar.
0: Okay.
1: Saya udah nyampe di pasar Babadan. Ini mau nganter gunakan hiking. Kelenteng kuning. Kesinah Pangrawono mas. Oke, okay, itu mas Doni.
0: Oke.
1: Okay. Turun.
0: Kelenteng kuning. Makasih waktu pak. Hiking ya di kelenteng kuning. Air terjun Curug Kelenteng Kuning di Sumowono ya, jalur Sumowono Boja. Oh Kelenteng Kuning itu saya pernah lewat ya ya ya ya ya. Mau hiking apa camping pak? Hiking aja ya. Oke, makasih pak. Baik banget sih paman nih ya. Ya kayak paman satunya. Hati-hati di jalan pak, terima kasih ya sudah berbagi kabar. Kemudian Pak Afan Gafar ini kasih cerita dalam perjalanan soal salah satu contoh pengemudi yang egois. Wah ini videonya.
2: Ini ya mas Doni, truk-truk itu pada gak paham ini tentang lajur ini.
0: Iya.
2: Bisa pelan di kanan.
0: Kanan.
2: Seperti apa?
0: Iya.
2: Dari JNT Kargo ini.
0: Kasih mereknya. Oke, okay. Ya biar tahu nih.
3: Ya gimana?
0: Oke, okay, teman-teman di JNT Kargo ada satu armada jenengan. Ini lewat jalan tol Ungaran ke arah Solo ya pak ya. KM berapa nih pak? Ini pelan tapi lajur kanan. Mungkin bisa di kasih edukasi tambahan ya. Mungkin pernah kemarin udah dikasih penataran, ini dikasih lagi penataran, ditambah jamnya ya biar makin paham. Ya, kalau jalan pelan tuh lajur kiri. Ya. Ibu Nini Erawati ya, Ibu Nini, Happy Saturday morning. What's up?
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Don.
0: Pagi, Bu.
4: Alhamdulillah akhirnya melek juga. dari kemarin denger untuk apa namanya yang artikel ya yang dibacakan yang beta mam itu. Aku baru apa kayak menyadari itu relate banget sih sama aku ketoe ya.
0: You know what?
4: Dengerin gitu bolak-balik dengerin sampai anakku yang di Tembalang dia bawa mobil sendiri kan.
0: Okay.
4: Dengernya juga Rasika dia bilang itu ibu dirasani sama nasi Ibu Beta Mam tahu gitu. Oh iya, aku ikut dengerin yang Mas Don baca itu Beta Mam. Aku Beta Mam. Masak sih, tapi kayaknya relate sih.
0: Seru.
4: Thank you ya untuk ilmu pengetahuan. Sekarang ada banyak istilah-istilah ya, karena teknologi juga maju, semuanya diteliti, semuanya diobservasi, termasuk emak-emak. Aku ingin lagu ini apa sih yang diputer genrenya, boleh sembarang.
0: Atau
4: 90-an boleh. Apa 2000-an gitu boleh. Apa manca apa Indonesiaan aja. Kalau Indonesiaan aja mau alamak deh.
0: Alamak, oke. Okay. Alamak emak-emak zaman sekarang. Bu, usually ya, memang benar waktu saya bikin itu, salah satu yang terlintas tuh jenengan emangan. Kan walaupun ya kan jarang ngobrol, sekali aja ngobrol, tapi dari cerita-cerita waktu on air tuh saya sih menduga emang dirimu one of them gitu loh. Jadi apalagi testimoni dari anak lanang dewe ya kan, itu sesuatu. Ya. Gimana Ibu Didi?
4: Ketok nek nembe tangi toh aku.
0: It's okay. Kan habis dari Jogja. Jogja Semarang jauh tau. Enggak ding. Yang jelas di sana banyak acara ya kan. Oke, salam buat anak lanang ya Bu ya. Iya kan anak lanang ya kan. Kalau yang si Unyil kan masih belum bawa mobil dewe toh. Pak Edi Arjono monggo Pak.
3: Mas Don, selamat siang.
0: Siang.
3: Melaporkan di jalan di seberangnya Museum Wronggo Warsito tuh ya. Itu di seberangnya ada dump truck biru, kepalanya putih itu, kayaknya asnya patah itu, belum menimbulkan ketersendatan yang menuju ke arah bundaran Kalibanteng ya Mas.
0: Oke, siap.
3: Matur suwun Mas.
0: Matur suwun update-nya Pak Edi Arjono. Ibu Nuning Widyawati dari Banyumanik kirim pesan tapi dihapus ya kan, kan saya belum baca Bu. Kata Bu Nuning emang sengaja biar gak dibaca, lagi direvisi Bu. Makasih Ibu Nuning. Kemudian Pak Hendra Tanaya, pagi Rasika, udah lama banget nih saya gak denger siaran Rasika. Untuk aplikasi yang sekarang pakai apa ya? Rencananya mau ke Semarang, ke Jalan Pemuda dari Magelang. Terima kasih. Oke. Jalur selatan masih aman. Tadi saya cek. Pasar Projo Ambarawa aja yang biasa lah ya. Di situ mah udah langganan lah ya. Hati-hati di jalan Pak Endra Tanaya. Aplikasi Rasika USA. Pak Bambang Budiyanto, pagi Bang Don dan kawan Rasika semua yang berbahagia. Saya pagi ini kok pengen dengerin Prambors Kemarau ya. Makasih, Semarang tambah panas. Ya, apalagi kemarin TPA Jati Barang kebakar. Huish. Tadi pagi ya, sampai tadi pagi tuh masih ada yang cerita ke saya kabut asap kebakaran TPA Jati Barang masih kerasa ya di beberapa wilayah di Semarang Barat tuh di Karangayu dan sekitarnya ya. Jadi memang ya kebayang sih sampah loh yang modelnya didamping gitu numpuk di bawahnya gas metana kan. Oke, baik. Musim kemarau Oktober ini masih akan terus kita rasai, tapi seperti kata Bung Haris Widi, walaupun gak ada tanggal merah bulan Oktober, masih gerah, belum ada air hujan yang tercurah, tapi kita tetap selalu optimis ya kan. Always optimist, no pessimist. Yang penting terus melangkah. Asoy. Pak Wibowo, silakan Pak.
5: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
5: bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Update perjalanan ini Mas.
0: Monggo.
5: Saya tadi ngantar anak dari Pringapus menuju ke Ungaran untuk les di ruang guru Ungaran.
0: Oke.
5: Kemudian sekarang sudah balik lagi. Saya mengamati fenomena Sabtu ini kok kayaknya jalur lebih padat gitu, banyak truk-truk yang pada keluar. Ditambah saya melihat pom bensin itu juga antrian truk cukup panjang, baik pengisian solar ataupun Pertalite. Jadi di pom bensin yang samping Superindo Ungaran itu juga habis.
0: Oh.
5: Kemudian di pom bensin Lemah Abang juga antrian panjang. Okay. Ini di pom bensin Karangjati juga antrian cukup panjang. Kira-kira ada fenomena apa nggih?
0: Nah, itu dia.
5: Makaten Mas Doni, matur nuwun.
0: Makasih Pak Wibo ya. Yang pertama saya salut ya dengan bapak-bapak yang mau nganterin anaknya les.

0: sih kan tahun depan zero odol mau diberlakukan setelah bertahun-tahun mau diberlakukan nggak jadi atau belum jadi-jadi. Kemarin Pak AHY itu udah kekeh ya, eager banget pokoknya tahun depan harus jadi gitu. Ada hubungan nggak ya? Nah soal antrean itu dia beberapa hari belakangan ya, antrean di pom bensin itu yang manjang, khususnya ketika truk-truk itu ambil solar kan, ngisi BBM gitu. Anda yang sering di lapangan mungkin ada cerita di balik berita, monggo lo berbagi ya kan. Akun ada kalanya, ini bukan nama kan ya, namanya ada kalanya bagus juga. Ya, yeah. Info sebelum lampu merah Akpol dari arah S Parman ada tumpahan solar. Oh yes. Baik, ini penting nih yang mau lewat di seputaran Akpol ya. Sebelum lampu merah Akpol yang dari arah S Parman ada tumpahan solar. Oke, coba saya share di teman-teman damkar ya. Biasa kan teman-teman damkar suka juga bantu ya kan ngatasin tumpahan solar di jalan. Matur nuwun akun ada kalahnya. Ibu Nini Erawati, monggo Bu, ada tambahan?
1: Iya betul Mas Don. Jadi sebenarnya saya lebih prefer ke fokus dengerin kalau at least itu lagi nyetir atau ya even memang sengaja dengerin pas di rumah atau di kantor pakai headset gitu. Lebih ke lagu sama lalin sih. Cuman kalau artikel-artikel yang kalian bacakan tuh kadang-kadang kalau nggak kayaknya nggak relate juga aku nggak ini. Sebenarnya ya Betamom kemarin aku sempat kayak fokus gitu ya, terus kayaknya aku gitu deh, jadi kadang-kadang malah terlalu permisif gitu loh sama anak-anak tuh, lu bisa lakuin apa aja deh.
0: Ya jatuhnya gitu kadang-kadang,
1: intinya cuman tanggung jawab sama apa yang sudah kalian lakukan itu aja. Jadi belajar mencari benar baik salah buruk itu based on eksperimen atau ya pengalamannya mereka sendiri. Contoh yang saya ingat banget ya, waktu kecil anak-anak saya berantem misalnya, itu ibu saya tuh udah teriak-teriak tuh, itu anaknya tuh gelut gitu, pisah, nah saya jawab sama ibu saya, terus kalau misah gitu tuh kita tuh mesti belain siapa, yang berantem kan anakku semua, dua-duanya, ya biarin aja, habis itu kan udah, nggak berantem lagi,
0: dan they learn something ya,
1: bareng lagi, begitu, rumah berantakan atau apa pulang kerja, ya ada sih mbak sih ya, at least ya memang saya nggak saya paling nggak bisa beres-beres rumah, jujur lagi,
0: ketahuan,
1: itu anak-anak saya
0: beres di kantor sih,
1: tapi yuk anak-anak saya yo sergap-sergap kamarnya beres atau apa gitu. Ya mereka bisa belajar dari yang lain lah, enggak melulu belajar dari saya. Tapi untuk yang prinsip-prinsip mereka bisa ngobrol, mereka bisa sharing apa apalagi yang baik apa pendidikan atau apa atau istilahnya target atau progres apa yang udah mereka lakukan pasti mereka report dan sharing sama saya. Itu aja sih saya intinya itu. Tapi alhamdulillah saya nggak nuntut kamu harus ranking satu, kamu harus apa, cuman saya penuhin aja fasilitas mereka semuanya. Mereka alhamdulillah anak saya berprestasi semua ya piye yo, padahal bokner atau nunggonir atau pomah bokne wong dalanan sih. Ya, tapi alhamdulillah saya
0: Betamom.
1: Iya, betul.
0: Thank you ya Bu, ya udah sharing. Memang Betamom tuh bayangan saya sih untuk boomer-boomer tuh ini orang kok cacah di jarke gitu. Emang jatuhnya agak kayak permisif istilah Bu Dini, kelewat fleksibel gitu. Emang iya fleksibel, tapi nggak yang tanpa batas ya, tetap ada by design kita bikin arahan gitu kan. Mereka nggak ngerasa diatur sih, padahal sebetulnya kita punya desain untuk ngatur mereka gitu. Ya biar mereka belajar sendirilah dari kesalahan mereka. Tapi memang ini untuk aliran konflik.

0: Konvensional sih agak-agak pasti banyak dicerewetin kita. Ya. Thank you ya Bu, sudah cerita. Pak Budiono, monggo laporannya. Iya. Monggo Pak.
1: Mulai depan Polres.
0: Depan Polres.
1: Ungaran.
0: Tersendat. Ada apakah?
1: Ujungnya di mana?
0: Oh, oke. Okay.
1: Saya belum tahu. Mungkin Bang Ju Aslamah kali.
0: Bentar, saya itu kok di sini ada bermasalah ya di sini. Kayak belum bisa mantau saya. Oke. Okay. Depan Polsek Ungaran ya. Antre. Belum tahu sampai mana. Mungkin sampai Bang Ju Aslamah. Volume aja. Apa ada sesuatu Pak yang dilihat? Pak Pit, siang kawan Rasika minta info dari Banyumanik ke Demak. Sampai 5 menit yang lalu jalur ke Pantura Timur Semarang Demak ya masih aman. Jalur Banyumanik ngarah ke Raya Kaligawe ya. Masih aman juga lewat Walter terus Genuk ke Demak. Oke juga. Ya, Pak Muhammad Wasimin, lanjutnya jenengan monggo.
2: Siang Mas Doni.
0: Siang.
2: Dari kawasan PLA Salamah.
0: Oke. Oke.
2: Ada yang dari arah Si Semut.
0: Ini
2: antreannya panjang banget.
0: Oke. Okay.
2: Sampai hampir menyentuh TL Si Semut.
0: Waduh.
2: Mungkin ini di TL Salamah pas jalan anak sekolah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Padat merayap hampir menyentuh TL Si Semut.
0: Oke. Okay. Ini yang dari arah Gunung Pati ya, mau ke Ungaran, memanjang tuh mulai dari traffic light Si Semut sampai traffic light Asalamah. Mungkin lagi bubaran sekolah gitu. Oh ya, soal sekolah yang di Ungaran disebut Asalamah di Isri Asalamah udah disebut, saya sebut Isriati lagi ada acara ya. Tadi Erwin Ma'arif dapat undangan pers conference di Isriati ya. Oke. Okay. Pak Muhammad Wasimin terima kasih ya untuk berbagi kabar. Alright. 10.27 sekarang kita masih terus lanjut berkelana kota Saturday morning. Semoga semua enjoy ya, dan terus kabar-kabari dari perjalanan Anda, berbagi cerita, berbagi POV di sini di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Ashar with you.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Alamak, ini kalau ngomongin tindakan kriminalitas itu emang makin canggih ya kan. Teknologi makin berkembang dan itu digunakan orang-orang yang tidak baik untuk melakukan perbuatan tidak baik. Ada kabar polisi ungkap sindikat fake BTS penyebar SMS palsu di rute MRT. Jadi polisi dari Polda Metro Jaya itu membongkar gitu tindakan kejahatan kasus penyebaran SMS phishing menggunakan alat fake BTS di sekitar rute MRT Bundaran HI Blok M dan sejumlah titik keramaian. Para tersangka ini menyebarkan hingga 20.000 SMS per hari dengan menyasar warga pengguna telepon seluler. Jadi para tersangka itu menyebarkan SMS palsu yang mengatasnamakan perbankan, e-commerce, provider, hingga gerai coffee shop. Pesan itu isinya tautan yang mengarahkan penerima untuk masuk ke situs palsu menyerupai laman resmi. Jadi pesan-pesan atau SMS palsu itu mengatasnamakan beberapa perusahaan. Yang pertama itu salah satu gerai coffee shop, kedua mengatasnamakan provider, lalu yang ketiga mengatasnamakan pihak perbankan, itu kata polisi. Dan ini juga ditemukan mobil berwarna silver nomor polisi B2755XXX yang berjalan lambat dan berulang kali melintas di sekitar rute Bundaran HI hingga Blok M. Nah, dari penggeledahan terhadap mobil itu, polisi menemukan perangkat fake BTS yang dioperasikan. Dan kemudian polisi mengembangkan kasus ini hingga berhasil menangkap menangkap para pelakunya gitu. Jadi si tersangka ini menggunakan alat fake BTS untuk mengirim SMS kepada pengguna telepon seluler yang ada di sekitar lokasi. Nah, lalu alat itu bekerja dengan mensimulasikan spektrum frekuensi GSM sehingga telepon seluler menganggap sinyal berasal dari BTS yang sah padahal dia fake. Oke. Itu cara kerjanya. Jadi 20.000 SMS per hari itu dengan targetnya itu satu atau dua orang yang menjadi korban. Wow, gila aja ya. 20.000 SMS targetnya satu atau dua orang yang jadi korban. Dan sejauh ini polisi sudah memeriksa tiga orang yang mengaku menerima SMS phishing itu. Dan ketiga korban menerima pesan berbeda yang mengatasnamakan perbankan, e-commerce, sama provider. Oke, ini bukan hal baru memang ya, tapi masih bisa terjadi korban baru gitu. Karena itu literasi terus harus dilakukan ya. Dan lewat media, dalam hal ini saya di Radio Rasika, remind aja ya buat kita semua. Pokoknya hal itu ada dan tentu kita harus waspada. Bener gak? Kalau ada cerita, ada catatan tambahan soal ini, monggo silakan bagi-bagi catatan juga, berbagi pandangan ya, untuk menjadi pengingat buat kita semua.

0: Gias 2026 digelar mulai 30 September kemarin ya sampai 4 Oktober besok di Muladi Dome. Nah, kalau Anda emang lagi kepikiran untuk ganti mobil atau ini mobil pertama Anda, kayaknya pas banget deh ya ke Gias 2026. Brand-brand besar datang, mobil-mobil baru dengan teknologi baru, mobil listrik ya yang sekarang lagi jadi tren. Anda bisa cek, informasinya banyak banget, hal-hal yang pengen Anda tahu tanyakan langsung, mau test drive bisa juga ya kan. Tiket cuma 15.000 kalau belinya lewat online ya, di website atau di aplikasi. Terus kalau on the spot datang langsung 20.000. Sekarang ini gimana situasi akses jalan menuju ke kawasan Muladi Dome? Jadi saya mulai dari simpang Serp langsung aja dari sana ya. Ini masih kondusif, ya padat lah ya karena kan persimpangan, jadi harus antre menunggu lampu hijau sehingga bisa jalan. Yang dari arah Tembalang menuju ke Ngeserep itu antrean lumayan panjang tuh. Terus di bawah tol itu kelihatan cukup padat juga. Ke arah Muladi Dome masih aman ya, nggak yang riuh banget, padat banget, apalagi macet, tidak. Dan ini adalah informasi yang saya sampaikan, saya share ke Pak Muhammad Ibnan Syarif yang sedang dalam perjalanan mau ke RSND ya. Gimana situasi di Muladi Dome gitu, masih kondusif Pak Ibnan? Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Kemudian saya cek juga kawasan-kawasan lain yang merah. Di antaranya, kalau Anda akan lewat jalan tol Semarang-Solo ya, tapi yang di deket-deket gerbang tol Banyumanik aja, habis lepas gerbang tol Banyumanik, arah Ungaran, KM422-an, itu ada pekerjaan sambungan jembatan, agak antre ya, memelan agak antre, mohon bersabar. Kemudian di Ungaran, itu ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau Anda akan melintas dari arah Gunung Pati ke Ungaran lewat jalan Hasyim Asy'ari, itu ada antrean panjang, ya hampir traffic light Cisemot sampai di traffic light Asalamah. Kemudian di Bonpolo yang arah ke Bawen, ya itu ada padat agak antre. Tadi ada truk mogok yang ada di situ, jalur itu mungkin agak terimbas. Nggak panjang banget, cuma agak melambat, jadi mohon bersiap-siap ya yang lewat di sana. Lalu kalau ke selatan lagi, saya cek Bergas Bawen, itu sampai Solo Tigo masih aman. Kemudian yang masih agak padat, antre juga di Pasar Projo Ambarawa ya, terutama arah ke Bawen. Siap-siap yang mau lewat jalur itu. Pantura Timur masih aman kalau Anda akan meluncur, menyusuri Pantura Timur, Semarang, Demak, Demak Kudus, ini aman. Nah, agak padat nih di Genuk, simpang Gedung Bangat Ayu dari arah Demak ya. Tapi memang nggak panjang, cuman agak padat menjelang traffic light. Normal sih sebetulnya padat-padat volume aja. Batas kota agak padat juga biasa karena puteran. Nah, tambah panjang sekarang yang di Puteran Kubro. Dari arah pelabuhan menuju ke arah Raya Kaligawe, antrean cukup panjang sampai di Indonesia Power ya. Simpulnya di Puteran Kubro. Yang dari arah eksit tol Mukti Harjo itu antrean ke belakang sampai di atas jembatan tol. Yang padat lagi Kalibanteng nih. Kalibanteng ini kelihatan panjang antreannya. Dari di simpang eksit tol Krapyak ya menuju Kalibanteng dari arah Jerakah itu antrean juga padat. Agak sabar yang mau lewat sana. Jalan tol dalam kota ada catatan lainnya di gerbang tol Jatingaleh. Ada kepadatan, ada agak melambat karena ada perbaikan jalan di sana dari arah Krapyak menuju Jatingaleh sebelum gerbang tol Jatingaleh. Itu dulu kali ya, nanti lanjut lagi. Silakan kabar-kabar baru dari Anda terus bagikan saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Sebelum kita nikmati komposisi yang seru, ya kan, lagu Legend di cover sama penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. siapa dia? Dia adalah Salma Salsabil, pengcover lagunya Dewa, Aku Milikmu. Tapi kita denger dulu informasi seputar Melaku bareng Lua White Coffee.
1: Ayo ikuti Melaku bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, coba bayangkan ada seseorang yang korupsi miliaran rupiah. Uangnya kemudian tidak disimpan begitu saja, tapi dipakai buat beli rumah, beli tanah, beli mobil, bahkan mungkin ditaruh atas nama orang lain. Nah, orangnya kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah, tanah, mobil, dan uang yang dibeli dari hasil kejahatan tadi? Apakah cukup hanya pelakunya yang dihukum, atau asetnya juga harus dikejar? Disinilah pembahasan soal RUU perampasan aset menjadi menarik. Secara sederhana, gagasan perampasan aset adalah bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku atau pihak lain. Logikanya sederhana, jika seseorang mencuri uang negara, kemudian uang itu berubah menjadi rumah atau tanah, maka yang dikembalikan kepada negara seharusnya bukan hanya menghukum orangnya, tapi juga mengupayakan agar hasil kejahatannya kembali. Karena kalau tidak, bisa saja seseorang masuk penjara tapi hartanya tetap ada dan masih bisa dinikmati. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana kalau negara salah ambil aset? Misalnya seseorang punya rumah dari hasil kerja bertahun-tahun, kemudian rumah itu dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang harus membuktikan? Bagaimana pemilik rumah bisa membela dirinya? Dan siapa yang memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sembarangan? Ini penting karena pemberantasan korupsi memang harus tegas. Tetapi ketegasan juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah. Ada lagi hal lain yang tidak kalah menariknya, kawan. Kalau nantinya aset hasil kejahatan berhasil dikembalikan kepada negara, uangnya mau dipakai buat apa? Apakah masuk ke kas negara? Apa bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat? Karena bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aset koruptor berhasil dirampas, tapi juga apakah uang yang kembali itu benar-benar kembali menjadi manfaat untuk rakyat.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Kemarau. Ternyata kalau ngomongin kemarau, kita bisa ngobrol bukan cuman sekedar urusan cuaca ya. Ini juga soal gimana kita memperlakukan air ketika hujan belum datang. Ya enggak? Ya. Kalau hujan lama nggak datang, kita aduh kok hujan kalau hujan pas hujan terus nih, kita ngeluh kok hujan terus sih gitu, tapi begitu kemarau panjang kita aduh hujannya kapan datang ya, gitu tuh manusia ya. Kita baru merasakan pentingnya sesuatu ketika sesuatu itu mulai berkurang, itu poinnya ya. Pas giginya itu sehat-sehat aja, itu udahlah ya udah take it for granted kan. Begitu giginya sakit, aduh kemarin gak disyukuri, gak dijaga, gak dirawat gitu. Ya ya. By the way soal kemarau, ini kan Oktober ya kan. Oktober tuh kalau kata orang Jawa, udah ini nih kapan hujan betul-betul datang gitu. Ya kan, nunggu Januari hujan sehari-hari lah. Desember kan gede-gede Desember. Ya. Tapi poinnya adalah, pesan pentingnya adalah bahwa kadang kita baru nyadar sesuatu itu matters atau ada value-nya, unfortunately ketika sesuatu itu udah nggak ada, ya kan? Makanya nasihatnya adalah selalu mensyukuri apa yang sudah ada. Jangan kalau nggak ada disesali. Sing wis ono disyukuri, sing wis ora ono diikhlaske, sing gurung ono digoleki. Bener nggak?

0: Pak Firdaus lagi di jalan, monggo Pak. Di mana nih Pak?
1: Ada antrean di gerbang tol Banyumanik.
0: Oke.
1: Siap.
0: Makasih Pak Firdaus sama Doni Pak. Ada antrean di gerbang tol Banyumanik. Ya, yang mau lewat situ mohon siap-siap, bersabar. Terus nanti habis jalan dari habis keluar tol gerbang tol Banyumanik, jalan nanti di KM422 agak-agak melambat ya karena ada perbaikan sambungan jembatan. Antrenya enggak panjang sih, cuman siap-siap aja, mohon bersabar ya kan. Pak Budi Santoso Gedawang. Mas Don, tadi malam tuh aku ke Gias. Ya, catatan saya adalah apakah ada efisiensi ya terkait dengan SPG? Oh lala. Pak Budi Santoso, terima kasih ya sudah berbagi cerita dari ajang Gias 2026 di Mula di Dom. Ibu Sunarsi, Mas Don, siang. 2D biru kita nikmati bagaimana? Oh, makasih usulannya ya Bu. Boleh. Pak Bambang Budianto, makasih Bang Don udah diputerin Prambors Kemarau. Dengan senang hati, Bapak Bambang Budianto.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Status tanah yang ditempati warga Pojok Sari Ambarawa, Kabupaten Semarang sejak 1983 hingga kini belum menemui kepastian. Warga menempati lahan tersebut setelah dipindahkan pasca banjir pada 1983 atas inisiatif pemerintah desa. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Teh Hokiong, mendorong pemerintah segera menyelesaikan status kepemilikan tanah warga. Menurutnya, warga tidak menempati tanah tersebut bukan atas keinginan sendiri. Mereka dipindahkan setelah terjadi musibah banjir. Sebelumnya, DPRD dan kantor pertanahan sempat membahas opsi hibah, namun belum ditindaklanjuti.
3: Saat kita berangkat ke konsul itu juga ada di Jakarta, sehingga mendampingi kementerian. Waktu itu di sana, jawaban yang kami peroleh itu sebetulnya menurut saya sangat simpel, singkat, padat, dan efektif. Karena dari ATR BPN menyampaikan, kalau itu karena bencana ya sudah, tinggal goodwill dari pemerintah daerah, diberikan aja, dihibahkan. Nanti tanahnya masyarakat yang dipindah itu dihibahkan ke pemerintah, selesai. Jadi tidak bertele-tele. Nyatanya, nggak tahu saya, mungkin ada rasa was-was atau bagaimana, sehingga tindak lanjut tidak ada.
2: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan Pemkab memfasilitasi penyelesaian melalui opsi tukar guling. Nilai aset pengganti akan ditentukan melalui appraisal. Ngesti juga menegaskan hibah tanah kepada warga tidak dapat dilakukan karena terkait aturan pengelolaan aset pemerintah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjanjikan pemenuhan kebutuhan sumur dan jalan usaha tani bagi petani di Sukoharjo. Janji itu disampaikan saat panen raya jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Petani mengeluhkan keterbatasan pasokan air, terutama untuk mendukung musim tanam ketiga, serta kebutuhan jalan usaha tani untuk memperlancar akses dan pengangkutan hasil panen. Lutfi meminta dinas terkait segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Pembangunan jalan usaha tani ditargetkan dilakukan tahun depan, sementara dropping air akan tetap dilakukan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan pertanian dengan total nilai sedikitnya Rp74 juta. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Biru. Kalau warna biru identik sama apa? Kalau dalam konteks bahasa Inggris, when I'm feeling blue, all I have to do. Itu berasa gloomy gitu kali ya. Feeling blue. Kalau bersama sih ya, di Indonesia biru itu kayak ya lagi jatuh cinta lah. Tapi emang hidup kita itu kita bisa kasih warna beda-beda ya. Ada hari yang cerah, ada hari penuh warna, ada hari yang abu-abu, ada hari aduh hariku gelap banget misalnya. Ya, itu cara kita menggambarkan kejadian yang terjadi dalam hidup kita dengan warna. Ya, kalau hidup kita emang penuh warna gitu. Kalau setiap hari selalu warna-warni, mungkin kita nggak akan tahu gimana rasanya warna biru aja atau bahkan kelabu gitu. Ya nggak. Kalau semuanya mudah gitu, mudah terus, itu nggak bagus juga loh. Ya kan, dalam hal parenting katanya anak kita itu kadang harus pernah merasakan rasanya susah gitu. Jangan mudah mulu. Karena itu kan ya namanya orang tua ya, kadang kita gak tega. Tapi yo kudu ditego-tego oke okay, untuk for their own good gitu loh. Untuk kebaikan mereka juga gitu. Ya itulah susahnya jadi orang tua. Ya. Hari Sabtu ini apa warna Anda? Biru. Ya. Yang lagi di jalan semoga lagi warnanya enggak merah ya jalur Anda ya. Ya kalau merah pun dia harus dibikin enjoy bicaranya ya. Maksudnya enggak out-outan lah. Pak Mul lagi jalan ke arah Pantura Barat kayaknya ya, Pak ya. Monggo Pak Mul.
1: Selamat siang Mas Don. Jee, selamat Pak. Siang kawan Rasika. Mau tanya Mas Don, ini yeah. Saya mau ke arah Batang. Mau minta infonya
0: sampai mana nih?
1: Lalu lintas arah ke Batang. Uh-huh. Ini saya sudah sampai Hanoman.
0: Oh, Hanoman.
1: Untuk TL Hanoman lancar ke dua arah Mas Don.
0: Oke.
1: Okay. Untuk yang mengarah ke Semarang ini
0: antre ya.
1: Antriannya lumayan Mas Don.
0: Iya,
1: sampai mau nyambung
0: Drakah ya.
1: TL Axis Tol.
0: Oh, Axis Tol. Oh iya. Kan udah lebih, Pak.
1: Banget ini yang mengarah ke Semarang.
0: Iya, iya.
1: Antriannya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Mas Don, saya tunggu untuk infonya yang mengarah ke Batang Mas Don. Untuk cuaca sudah mulai panas.
0: Panas.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Ya, saya lirik jalur ke barat lewat jalur nontol ya, Pak. Ya tuh aman tuh. Semarang, Kendal, terus Babelas sampai ke kawasan Batang. Ini secara umum enggak ada masalah nih, enggak ada yang merah warnanya, enggak ada hijau. Ya. Nah, ini yang mau lewat Hanoman dari arah Krapyak ya. Krapyak ke arah kota gitu. Itu ada antrean lumayan panjang di simpulnya Hanoman, belakangnya itu hampir nyampai di ini PLN tuh ya, jadi sabar. Yang mau keluar di exit tol Krapyak juga agak padat antri dikit ya. Ini tambahannya Pak Mul ya. Monggo Pak.
1: Untuk yang mengarah ke Kota Semarang lumayan panjang.
0: Oh,
1: antriannya.
0: Antrean yang di tadi ya.
1: Rambet sampai ini Jerakah Mas Don.
0: Oh, udah sampai Jerakah.
1: Sampai Jerakah dari TL Hanoman. Lumayan siap. Panjang Mas Don.
0: Siap. Makasih Pak Mul informasinya. Sementara itu dari teman-teman di Damkar, ini ada laporan dari warga barusan gitu ya, untuk dibantu untuk evakuasi ular. Aduh, di Jalan Candi Kencana Raya. Ada warga yang kasih kabar minta dibantu penyelamatan evakuasi ular. Ini ularnya ngapain? Ya, oke. Okay. Terima kasih ya. teman-teman di damkar. Sementara tadi pagi itu ada kejadian kebakaran di daerah Sekaran ya, Gunung Pati, Jalan Kolonel HR Hardianto, Sekaran Gunung Pati, jam 5-an kurang dikit lah ya, ada kebakaran lahan kosong. Tadi udah langsung diterjunkan Armada 41 untuk mengatasi kebakaran lahan kosong di Sekaran. Tadi sempat di backup juga sama teman-teman PMI Kota Semarang ya, untuk suplai air tangki. Oke, ya.

Iya, Lilonya Kla ya, yang waktu dia solo ya. Mas Bang, makasih. Pak Pit, update perjalanan dari Banyumanik ini udah mau sampai exit tol Demak ya. Untuk situasi tadi sepanjang perjalanan cukup ramai tapi lancar. Hanya di putaran Kubro aja agak antri dikit. Makasih kawan Rasika yang masih di jalan, tetap jaga keselamatan di jalan. Pak Pit, terima kasih untuk informasinya. Oh ya, tadi juga teman-teman dari Tol Semarak update, memang arus lalu lintas masih kondusif ya, landai lancar, cuaca cerah, nggak ada gangguan. Itu dari teman-teman di pengelola Tol Semarak, Tol Semarang Demak. Pak Mol ada update. Oh, Pak Mol mengucapkan terima kasih sudah berbagi informasi. Saya juga berterima kasih karena Pak Mol selalu bersama dengan kami.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Bruno Mars dengan Risk It All. Kalau Anda nyebutnya penggemarnya Bruno Mars, apa sih sebutannya? Kan suka ada sebutan-sebutan ya. Penggemar. Oh. Fansnya Bruno Mars ternyata sebutannya hooligans. Aku tuh suka sama Bruno, cuman nggak ngerti ada sebutan hooligans. Oke, ini nama resmi fan club. Nama resmi fan club dari fansnya Bruno Mars dinamai Official Hooligans Fans Club. Ini diambil dari judul album debutnya yaitu Do Whoops and Hooligans. Oke, ternyata. Nah, para hooligans yang mau nonton konser Romantic World Tour si Bruno Mars ini, mohon maaf ya, kayak Jakarta nggak dapet, apalagi Semarang. Kayaknya untuk Asia Tenggara di Singapura deh. Jadi harus kesana. Alah. Baik. Meresikokan apapun untuk sesuatu yang dipercayai itu salah satu kekuatan ya dari why, kan katanya kita harus punya why yang kuat sehingga kita bisa kuat melakukan apapun sampai tetes darah penghabisan gitu, siap untuk meresikokan apapun. Ya, ketika kita sudah punya deep why yang kuat. Nah, ini kalau Bijak Bestari bilang that's why find the why. Itu sangat penting banget menemukan why kita. Dan itu yang dalam ya, bukan yang di permukaan. Dan untuk menggalinya itu sampai harus 6 loh. 6 why. Kenapa saya pingin ini? Karena ini. Kenapa saya pengen 6 karena 5. Kenapa 5 karena 4. Kenapa 4 karena 3. Wah. Wih, PR ya. Tapi saking pentingnya why itu sehingga mencarinya itu harus digali dalam sedalam-dalamnya. Ya. Ini bahkan kepentingan why ini mungkin menggalinya lebih dalam daripada kita menggali sumur ya ketika musim kemarau ini. Ya. Oke. Soal sumur, soal air, ada kabar nih dari teman-teman di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, Kabupaten Semarang. Ini sedang ada perbaikan pipa transmisi 8 mili di Bugisan. Hari ini jam 11 sampai selesai. Karena itu ada beberapa wilayah yang terdampak ya, di antaranya wilayah Bejalen, kemudian Tambak Boyo, Karanganyar, Sumurup, Baan, Asinan, Tanjung Sari, Kupang Rengas, Kupang Pete, Perum Mustika Jati, Perum Laras Asri, Jimbangan, Bugisan, lalu Ngerawan Lor, Kupang Tegal Bulu, dan Kupang Sewan, Jalan Jenderal Sudirman. Itu wilayah-wilayah yang terdampak imbas dari perbaikan pipa transmisi 8 mili di daerah Bugisan. Ya. Itu kabar dari teman-teman di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, Kabupaten Semarang. Lanjut ada Ibu Listiani. Lanjut Mas Don, berarti malam juga siaran nih, semangat. Enggak. Ini udah pagi sampai siang, malamnya gantian teman-teman yang lain. Ibu Lis, terima kasih ya, terus bersama Rasika.
1: Rasika USA. Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tiga catatan di jalan tol. Yang pertama itu di tol ABC yang dari arah Kerapia ke Jatingaleh. Ada antrean ya di sebelum atau menjelang gerbang tol Jatingaleh dari arah Kerapia sampai seputaran Gor Jatidiri gitu lah. Nanti nyampe di gerbang tol Jatingaleh. Lepas itu aman. Sementara itu di jalur tol Semarang Solo, tol TMJ ya, itu setelah gerbang tol Banyumanik ngarah ke Ungaran, KM422-an lah sekitar itu, ada perlambatan juga, ada antrean karena ada perbaikan sambungan jembatan ya. Perbaikan sambungan jembatan KM422 arah ke Ungaran dari Banyumanik. Sementara di gerbang tol Banyumanik kelihatan cukup padat kawan, jadi mohon bersabar ya yang akan melintas di jalur tol TMJ di gerbang tol Banyumanik.

Pak Teguh Wibisono kasih kabar ada antrean di sebelum traffic light Asalamah arah ke Ungaran ya, sebelah kiri. Karena ada proses pemindahan muatan truk yang terperosok. Oh ya, tadi pagi sudah ada kabar ya tentang truk ini. Sekarang lagi dipindah muatan sehingga imbasnya ada perlambatan, ada antrean sebelum traffic light Asalamah. Oke, kemudian di simpang Ngesrep. Ini ada kepadatan juga dari arah Tembalang mau ke Ngesrep, antrean cukup panjang ya. Jadi siap-siap yang lewat sana. Kemudian di daerah di masih di Ungaran ada antrean cukup panjang juga mulai dari traffic light Sisemut sampai di traffic light Asalamah. Jadi di seputaran traffic light Asalamah nih ada catatan ya. Kalau yang dari arah Semarang antrean ke belakang itu nyampe nya di wah lumayan panjang loh. Sampai di Pengadilan Negeri ya. Simpulnya di Asrama Dok Kebon Polo ada truk yang terperosok lagi pindah muatan. Sementara Asalamah traffic light dari arah Gunung Pati antrean dari traffic light Sisemut ya sampai di traffic light Asalamah lumayan panjang. Jadi mohon bersabar. Sekarang kita akan bagi waktu untuk menyimak jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Menindaklanjuti gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, sekaligus mewujudkan Pamekasan bersih, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar kerja bakti membersihkan kawasan Sungai Keloang, Kelurahan Parteker, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, pembersihan difokuskan pada kawasan Sungai Keloang yang masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan. Menurut Taufikur Rahman, persoalan sampah di kawasan tersebut masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat membuang sampah di sekitar sungai. Juga telah menyampaikan kepada pihak kecamatan agar menyiapkan kontainer sampah untuk mencegah masyarakat kembali membuang sampah di lokasi yang sama.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indraswindarto mengatakan, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 74 personel Kodim 0813 Bojonegoro resmi menyandang pangkat baru satu tingkat lebih tinggi. Upacara laporan korps kenaikan pangkat bagi 59 bintara dan 15 tamtama dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0813 Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto di lapangan Makodim setempat Jumat kemarin. Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto bilang kenaikan pangkat secara reguler bukanlah hadiah rutin atau sekedar formalitas administrasi. Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan nyata dari negara atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh para prajurit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Katanya komunikasi yang paling rawan sekaligus paling buruk itu komunikasi suami ke istri. Di thread tuh ada emak-emak yang reok. Seburuk apa sih sebetulnya komunikasi para bapak-bapak itu? Segampang ini aja, kalau pulang kerja terlambat, bilang. Udah dibilang dari dulu-dulu gak pernah dilakukan. Bapak-bapak tolong ya. Tolong ya. Itu kalau ibunya ya kasih pesan, diperhatikan. Diperhatikan, didengarkan. Gak cuman diperhatikan, gak cuman didengarkan doang ya. Tapi juga dilakukan gitu. Kasihan loh ya kan. Oh my god. Ya ya ya. Terima kasih ya yang sudah terus bagi kabar dari jalan Pak Bagus Aditya. Monggo update-nya Pak.
1: Siang Mas Don.
0: Nggih.
1: Minta infonya dong. OTW ke Jatenglen dari Banyumanik ya. Via GTE Trondol nanti keluar Mbak Mukti ya.
0: Mbak Mukti.
1: Untuk arus lalu lintas di Kubro siang ini bagaimana?
0: Wah.
1: Mas Doni. Minta infonya dong. OTW Jatenglen. Matur suwun.
0: Siap siap. Wah, Kubro tuh panjang antreannya tuh. Dia sampai di ini loh. Mau Indonesia Power loh, panjang loh ya. Mending nggak keluar di situ deh. Sebentar. Keluar di Mukti ya. Di Mbak Mukti itu nanti antreannya dari atas jembatan tol, ya kan? Yang dari arah sini ya. Ya deng. Terus yang dari arah sono itu sampai di Indonesia Power. Jadi agak-agak effortnya gede ya. Sementara kalau keluar di exit tol Gayamsari aman, agak muter ya. Masuknya nanti di Walter, terus Genuk, ya kan, belok kanan, menuju ke Demak, aman. Itu ya, putaran Kubro agak-agak susah ditembus. Pak Bagus, Kang Didin. Oh, Kang Didin. Ini ya, monggo.
2: Selamat siang kawan Rasika. Saya ini di RSI Kendal area Weleri. Sedikit melintas tadi ya di Pantura, ramai lancar. Radio Rasika di daerah Weleri diterima dengan baik. Suaranya bening sering, secerah wajah Mas Doni di tanggal muda ya. Cuacanya panas,
0: paling tahu.
2: Dan masih musim panen tembakau ini di area Kendal.
0: Oh iya ya.
2: Ya, dan karena panas ini, saya merasa kok jadi lapar gitu ya. Ya makan roti di RSI sama
0: minum
2: es coklat. Tentu coklat. Saja sambil nyimak Rasika itu. Oh, enak gitu loh Mas Doni.
0: Mantap.
2: Ya, buat kawan Rasika happy weekend saja. Oke.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didin, makasih ya. Kak Beng, makasih ya sudah mengucapkan terima kasih pada saya karena udah diputarin lagunya Sandra dari Lilo. Pak Firdaus, ini juga kasih kabar yang mau lewat di traffic light DPRD Ungaran ya, yang dari arah tol. Ini juga antri panjang. Oh, oke. Okay. Makasih Pak Firdaus untuk kabarnya. Ya, di Ungaran berarti ada beberapa titik yang agak antre. Dari traffic light Sisemut menuju traffic light Asalama. Kemudian yang dari arah Semarang ke Ungaran itu nanti antre sampai hampir di Pengadilan Negeri ya. Simpulnya itu di depan Bun Polo ada truk yang lagi pindah, truk yang terprosok lagi pindah muatan gitu. Terus yang tadi dari arah tol mau menuju ke traffic light DPRD Kabupaten Semarang di Ungaran itu ada antre panjang juga. Pak Bagus Aditya, tambahan?
1: Oke, baik.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Doni infonya.
0: Yui.
1: Ini saya tak lewat Mbak Gayam saja, nanti Mbak Gayam lanjut ke Wuloter, Genuk, Zayung, landing di Jatenglen. Terima kasih infonya Mas Doni, selamat siang. Jangan lupa ngopi dan maksi. Wes wayahe.
0: Betul. Thank you. Saatnya isoma emang nih, istirahat, sholat, makan siang.

Lagu terakhir saya adalah lagu legenda dari sang legenda musik Indonesia, Chrisye. Lagunya berjudul Cintaku. Ini bukti cinta kami pada Anda, kawan. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah jam 1 jeng Andin nemenin Anda di Ngelarasari. Happy weekend.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang, Akib 7 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan oleh kakak kelas. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD Asari selama 9 hari dan sempat diperbolehkan pulang selama 3 hari. Namun saat akan dibawa kembali ke rumah sakit pada Rabu 30 September, korban meninggal dalam perjalanan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Wildan Umar mengatakan, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Saat ini autopsi dilakukan tim Dokkes Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mendalami dugaan kekerasan dan akan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sejumlah kasus dugaan perundungan pelajar terjadi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kasus terjadi di Pati, Pemalang, Blora, dan Kebumen, hingga Kabupaten Semarang dengan dampak beragam, mulai dari luka serius hingga ada korban yang meninggal dunia. Di Pati, seorang siswa MTS diduga mengalami cedera berat pada jari tangan setelah diduga dikejar kakak kelas. Sementara di Pemalang, dua siswa SD dan SMP meninggal setelah diduga mengalami kekerasan berulang. Kasus serupa juga terjadi di Blora dan Kebumen. Sedangkan di Ungaran, polisi melakukan asesmen dan pendampingan terhadap dugaan perundungan yang melibatkan siswa SD. Rangkaian kasus tersebut mendapat perhatian Pemprov Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menyebut, perundungan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah mirsani dedawuhanipun antawisipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam klayan panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi salam lajeng dipun tujuaken dhateng ngersanipun Gusti Allah niku nuduhna napa nuduhna nuduhna napa? Nuduhna menawi roh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah niku napa? Nggih saged rembakan. Lah sing dirembak niku napa? Masalah rahmatan wa syafaqatan lil ummah. Membahas tentang keadaan umat. Membahas tentang kewontenanipun umat. Nggih ta? Oleh welas dateng umate napa? Dipun rembak, dipun aturaken dateng Gusti Allah. Lho, niki lho keadaan roh niki. Nggih ta? Saling sahur manuk engke niku para guru niku sahur manuk kelayan guru-guru-guru.

Iku terus ayat wayabtashiruna wayastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Uang sing mati fisabilillah niku diparingi kabar dening Gusti Allah. Diparingi kabar nopo? Mek koniku besok bakal ketemu uang-uang sing sekari ono ing dunyo. Niki lho. Dikabari engkok kon petuk anakmu, bojomu, keluargamu, kancamu sing saiki dorong dipundhut karo Gusti Allah. Mek wis ngono kon bungahno alla khaufun alaihim wala hum ya. Wis pokoke aja ana rasa wedi, rasa sedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudii'u ajral mu'minin. Wis pokoke pokok penuh kenikmatan sangka Gusti Allah, penuh anugerah sangka Gusti Allah, gak bakal disia-siakno karo Gusti Allah. Ben. Nggih. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun. Saman sing mboten krasa niki urip ndilok kula kalih sampeyan niku ruhanine niku sampeyan sing mboten krasa ben mirsani menika dawuh nggih. Menawi tiyang ingkang mati syahid kala wau napa sami gesang sami dipun paringi rezeki dening Gusti Allah. Nggih. Lan diparingi kabar gembira dening Gusti Allah napa bakal ketemu karo uang-uang sing kon tinggal dhisik mati. Pokoke pokok selalu bunga pikantuk nikmat peparing kanugrahan sangka Gusti Allah. Cepi. Nggih. Menika ayat. Nggih. Mengandung tigang pengertosan. Mek panci uang mati syahid menika dipun paringi rezeki dening Gusti Allah niku tentu piyambakipun niku gesang. Lah mek gesang tentu bakal sami pinang pinanggih klayan para roh. Nggih. Nomor kalih. Tiang mati syahid menika diparingi bebungah dening Gusti Allah. Bebungah napa? Bebungah bilih sederek-sederekipun ingkang dipun tilar wonten ing dunya menika besok menawi dipun pondhut dening Gusti Allah bakal pinanggih. Nggih. Niki. Nomor 3. Dawuh yastabshiruna. Nggih. Nampi bebungah. Niku cara lugat, nggih. Niku kenging diastosi bimakna yatabasharuna. Artis itu apa? Tiang kalih kolowau saged sami ruhaniai pun podo aweh bebu bebungah. Niki lho, saling mengisi niki. Ya napa? Pun praktek. Praktek. Fa'idha matal mayyitu talaqqathu arwahu ahli rahmah
min ibadillahis sholihin. Mek wis wong niku dumugi patine. Langsung dipapak. Langsung disambut dening arwah-arwah ahlur rahmah min ibadillahis sholihin. Langsung padha napa? Padha ngrasa kenale, padha ngrasa iso dijak ngomongi. Pun oleh sahur manuk kados ngeten niku kados pundi? Padha ambek ketemune manuk-manuk sing maune miber padha miber ketemu ngumpul siji ana ing dukure wit-witan lak padha ngocehe ta niki nggih lah sing diocekno niku napa sing diomongno sing didhawuhno antarane para eruh niku napa sing ditakokno niku kabar-kabar sing ana dunya siji. Nomor loro, kabar-kabar sing nyangkut kenalane sangka keluargane napa kanca-kancae ditakokno kabeh niki. Nggih. Niki napa? Padha mbek takone wong teko lunga ado wis teko teng keluargane. Lak takon ta, endi anakku? Endi cacake? Endi adikmu? Nggih, nang ndi ibumu? Nang ndi dulurmu? Nggih napa mboten? Paman nang ndi paman? Ditakokno kabeh niki. Nggih ta, sampai-sampai sing ditakokno niku napa? Madza fa'ala fulanun? Ditakokno kalih ruh sing teng ndukur niku ditakokno. Sing ditakokno nu sing kawit mati. Madza fulanun? Madza fa'ala fulanun? Ya apa? Apa saiki kaadaane Paimin iku ya apa? Kaadaane Abdullah iku ya apa? Apa garapane? Apa sing dilakokno? Nggih ta? Apa sing dadi cekelane? Nggih ta? Sampai-sampai takon, madza fa'alat fulana iko? Si Mbak Iyu ya iko si iki si iku saiki nyambut gawe apa? Apa sing dadi garapane? Sampai akhire niku napa? Wa hal tazawwajat fulana? Apa dulurku wis rabi maneh? Nggih ta? Sampai nemen ditakokno maneh, apa randaku ana sing rabi? Ya. Niki lho. Nggih. Sampai hatta annahum sa'alu an hirratil bait. Nggih ta? Sampai kucing kucinge niku ditakokno. Ya apa kucingku? Si ana sing makani ta? Nggih. Ya apa ayamku? Ya apa manukku? Si urip ta? Ditakono kabeh niku. Sampai akhire roh-roh sing pun lawas niku takon dateng sinten? Dateng setunggalipun tiyang rencangipun utawi keluarganipun. Kok gak ketok iku nang endi ya? Kok katuman metuk aku gak tuman ketemu. Terus si mayit sing enggak lho, sampean niku mboten semerap ta. Alam ya'tikum au baqatiba alaikum? Napa niku mboten panggih sampean? Mboten dumugi teng sampean? Enggak iku. Lho, niku sampun pejah kok. Sampun pejah niku. Sadarengipun kula niku pejah, niku pun dangu disi kula niku. Napa terusipun arwah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salaka bihi ghaira tariqina aw ma ja'a bihi ilaina dhahaba ila ummihi alhawiyah fa bi'satil ummu wa bi'satil murabbiyah. Wis mek ngono carane rupane keluargaku dulurku iki apa gak liwat gak manggon ana ing dalanku kene mesti liwat nang nggon liya iku sing tak wedeni malah iki wis mlebu neraka iki. Lah mek sampe nok kono manggone fabi satil ummu yaiku sak elek-eleke mbok, sak elek-eleke napa sing ramut iki diramut nok neraka hawiyah iki mek ngene carane niku. Ben nggih, dadi niki napa? Dudukno mek pancen eruh niku napa wonten ing alam barzah niku napa iso padha sahur manuk nggih ta iso bahas ilmu iso duwe rasa welas iso nyuwunno menyang Gusti Allah lan iso takon kabare sing ana ing du ditakono kabeh niku. Nggih ta, malah iso-iso besok niku ditakokno. Saiki Indonesia sapa presidene ngeten kan? Nggih. Menterine wis ganti apa durung? Nggih ta, ditakokno kabeh niki. Nggih, kabeh niku sing kula aturno niku napa? Minangka hujjah niki napa riwayat ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Abi Syaibah an Abdullah bin Amr As-Sa'labi saking sahabat Abi Hurairah. Ugi riwayat ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Hakim At-Tirmizi an Abdullah bin Umar wal Imam Bukhari ta'liqan min hadis Sayyidatina Aisyah wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah wal Bukhari fi tarikhihi an Khalidah binti Abdullah bin Unais wan Nasa'i an Abi Hurairah wa Ibn Majah an Muhammad al-Mukandir wa Ibn Abi Dunya wa Tabrani fil Awsat an Abi Ayyub al-Ansari wa Ibn Abi Dunya an Abi Labibah wal Bazzar an Abi Hurairah wa Abu Nu'aim al-Asbihani an Wahb ibn Munabbih wa ghairu dhalik. Ben nggih ben gak nglawan kita niki butuh kalau jelas no mergo niki nyangkut mangkin hubungan Robitoh nggih. Ben lajeng kula pirsani malih wonten ing riwayat Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Lais bin Sa'd radhiyallahu an qol siji tempo enten rajulun min ahli Syam wong lanang sangka negara Syam niku mati syahid. Coba saben malam Jumat niku mesti ngrawuhi nyimpeni nyimpeaken dateng tiang sepuhipun sing sik urip. Coba zaman gelak ngimpi tiang sepuh napa mboten? Nen? Nah niku pun menawi sampun tepangge fayuhaddisu wa yasta'nis padha omong-omongan lajeng padha bingahipun padha senengipun antarane anak kare wong tuwa nggih ta. Makane mek sampean kali kula niku nggih mek sampe gak gelem sik rada suwe gak diimpeni wong tuwa e nomor siji mergo arang ziarah
Nomor loro mergo kurang oleh kirim dungo. Nomor telu ziarahi wis kirim dungane wis tapi kurang temen oleh ngaturno menyang Gusti Allah. Niku enten. Wong aku ki gelek saben Jumat kok. Mesti aku sowan kok, ziarah yo ndungakno. Mari sembahyang ya gelek tak wiriti kok. Tapi apa gak ngimpi? Niki masalah derajat niki. Nggih. Tambah padange, tambah dukure wong tua wonten ing ngersanipun Allah niku didelok ukurane. Ya napa kula kali sampean niku tambah temen. Ngene tok ae ta nak. Wingi kirim iki saiki iki. Lah kok pancet wae sih nak? Kok sik gak tambah temen kon nang aku kon gawa nang ngersanipun Allah. Niku saged. Wong tua dadekno tambah susah niku saged. Gitu. Niki napa nyusahi anak anake mergo napa mergo saenake niki tambah mboten marek niki nggih ben lajeng ingkang nomor sekawan mek uang niku gelek mboten ditemoni wong tuane mergo napa mergo sok napsiri nggih ngarteni teng boten-boten malah kadang-kadang melok kebutuhane aku dipotoki wong tuaku ngimpiku ku ngene mesti ki ana apa lha ngeten lho sok gampang niku nggih ta napa male kadang-kadang ditemok-temokno nggih napa mboten tapi nyangkut teng wong liya mboten hati-hati, mboten ditemeni, mboten disaring, pokok dienggo hujah. Lho, ngeten niku wong tua sampai para nabi, para wali, para guru niku kadang-kadang ngedoh niki. Nggih, niki hati-hati niki. Nggih, pun mungkin insyaallah. Nggih, insyaallah, nggih, mengke dipun pirsani, ya napa sih? Cara robitoh kula kali sampean. Wekdal sowan dateng ngersanipun tiang sepuh dateng ngersanipun para guru wekdal sumare niku dos pundi ayo ditata niki ben ken bab liya niku ben lajeng dos pundi tiang kala wau niku tepak malam Jumat anake sing mati syahid niku mboten diimpeni kali bapak sing teng dunya sampai Jumat malih kawet anak ini kundugi malih ing dalam mimpi lho niki lho niki pun dados kata-katahipun pendapatipun para ulama nopo dawuhipun niku menawi malam Jumat nggih sorene nggih ta badhe mandi Jumat dinten Jumat sampai akhir Sabtu isuk niku ahlul mayit niku pancen nyiapno ruhaniae tepangge kelayan keluarga anak turune anak murite. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah
kelayan taufik hidayah pun lajeng pikantuk ridhoni pun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."
1: Rasika USA.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indraswindarto mengatakan, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya, seperti garmen, tekstil, dan pengolahan kayu. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja. DPRD Jawa Tengah juga mendorong mediasi agar hak pesangon pekerja terdampak PHK tetap terpenuhi. Disnaker Trans Jawa Tengah menyatakan siap menampung dan mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan pengupahan 2027. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz usai menggelar audiensi bersama buruh mengatakan, Pemprov tidak bisa menetapkan kenaikan UMP dan UMK secara sepihak di luar regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen menggunakan perhitungan indeks alfa pada batas maksimal sesuai ketentuan. Buruh sebelumnya menuntut UMP dan UMK 2027 naik minimal 10%. Disnaker Trans juga akan menghimbau Pemkab dan Pemkot agar menerapkan perhitungan indeks alfa secara maksimal. Sementara sejumlah tuntutan lain buruh termasuk soal JHT dan pekerja alih daya disebut sudah terakomodasi dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang Boro Pami dengan tadi jarang leres. Serima ngestren weekend dintana Sabtu. Berarti tugasipun diajeng Andin ngerencangi Boro Pami dengan tadi jarang leres. Serima ngestren jito. Awal bulan yang cukup cerah ceria ini. Nah, amar kita sih tanggal 3 nggih kawar Rasika. Alhamdulillah dia janin saged ngrencangi para pamidangat sarengan diremi dangat agi lelagonan jamur sari ingkang dalem setawi gagrak enggal menghibur kawar Rasika ingkang nembe istirahat siang utawi ingkang tasih wonten mergi. Nah, pasti kathah catatan karena weekend terutami di jalur konvensional Ungaran. Nanti kita akan bahas saderengipun dia janin badhe kesegar pambika. Dia janin pilihkan seganipun saking Kamas Darboy Gang. Sekar Enggal mekaten menggaet kalian Bayu Jaima Idol lewat sekar nipon sikap wonten di jarang leres terimanya stren lumantar 105,6 FM Rasika USA semangga
1: skip

0: 105,6 FM Rasi KUSI Mater Subah Nuun Kamas Endar Boy Gang kalian Mbak Yujaima Idol Sambun Mata lewat sekali pun skip wonten di corong laras serimanya setenan tapi ampun di skip nggih tetep tansah setia tuhu kemauan kalian diejeng Andin tumugi taboh tiga mangke dadoso tase kata wakdalipun kagem kawarasika ingang badin direk bidang atakan lalagonan campur sari ingang dalas utawi kagrek enggal ingal sampun binara wonten wi anipun radio rasika dia jangan dinaturaken matur semanuana sangat ija menika wonten bopo Bagus Irawan ngaturaken pawartos terkait truk ageng rodanya lepas Mbak Andin di depan toko Murbaut Sari Sukses lepas dari traffic light alun-alun tumuju ke arah Pasar Ungaran. Sudah ada teman untuk perbaikan dan juga pemasangan roda. Lalu lintas untuk saat ini tersendat tumugi seputaran TL alun-alun. Untuk selebihnya lepas dari truk meniko tumuju ke arah Semarang Nippon alhamdulillah aman lancar mekatan. Posisi truk Nippon dam truk berwarna hijau di sebelah kanan dan juga sudah ada rencangipun ingkang tesih ngrencangi dandan-dandan mekaten nggih perbaikan pemasangan roda dados dua truk yang ada di depan Murbaut Sari Sukses atau di mana to Mbak Andin Murbaut Sari Sukses ngajeng nipun luas tapi yang akan menuju ke arah Semarang mekaten catatan sanes nipun ije menika ngajeng Zipur nggih Zipur Ungaran menika tumuju ke arah TL Asalamah wonten dam truk juga kontainer muat keramik kolowau posisinya terguling pas di depan gerbang Zipur tumuju ke arah TL Asalamah dan juga sami tasih bongkar muat dados wonten dua truk mekaten nggih di seputaran gerbang pintu masuk Zipur Ungaran tumuju ke arah TL Asalamah untuk antrian ketersendatan kolowau dia jangan dia melintas dumugi seputaran Polres Semarang mekaten dados ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Ungaran catatan kagem panjenengan Buni Mbak Andin waalaikumsalam Buni Diajeng Andin badhe ngersakaken sekianipun saking Cak Dikin nggih. Oke, siap Buni. Lajeng wonten ugi Buni ni wilujeng siang.
1: Sugeng enjing diajeng.
0: Inggih Buni ni.
1: Wis pokoke nek nembe melek niku enjing mbok siang.
0: Oke.
1: Seberapapun ya diajeng Andin ini perjalanan lancar
0: iya.
1: Dari di area pokoknya sekitar ngalian lancar sampai bawah sampai ini kerap ya
0: okay.
1: Sampai dari truk meniko menuju ke arah Semarang Nippon exit aman lancar tol
0: kerap ya iya.
1: Mau lanjut sampai ke simpang 5
0: okay.
1: Di sebelah kanan kayaknya lancar di map si biru Dejeng Andin nyuwun negara angin nggih
0: okay, boleh sami-sami di Bentenggo catatan nipun nggih Buni sekian nipun saking Kang Mas Deni Caknan di Bentenggo Bapak Rizky Septa
2: Sugeng siang Diajeng Andi
0: Pilih jauh siang
2: Sugeng siang uki kawan Rasika Sambun 13 langkung 12 menit Niki sambun dumugi daerah Bangjun Jepang nggih Diajeng teng okay. Daerah Kudus
0: siap
2: di muter-muter yen teng kutha Kudus Jalan Budi Utomo lajeng arah Undaan terus balik teng Semarang Diajeng
0: oke okay.
2: Badhe nyuwun tembangipun Diajeng siang sing bentar punika lagunipun saking sinten kemawon lah
0: okay.
2: Sing penting Segoro Kidul Mekaten Diajeng bentar sangat niki matur suwun
0: Sami-sami, Mbak Bileh sekianipun Laut Kidul nggih, Popo Rizky Septa saking Kang Mas Hendra Kumbara. Sekaripun Kang Mas Hendra Kumbara menika menggaet atau featuring kalian Kang Mas Dini Cakna Nupurento. Sekianipun juga enggal dan juga saya sangat. Ingat sound pinara, Mbak Andin ngaturaken pawartos Popo Dedi. Bapak Warta seputaran TL Jepang, Kudus menuju ke arah Pati, menika wonten truk tab belakang, tepatipun di Lingkar Kudus arah Kepati mekaten nggih. Untuk saat ini situasi lalu lintas nipun terpantau wonten ketersendatan. Matur sampeyan nuwun Bapak Dedi, catatan kagem kawarasika. Sanes nipun wonten Pak Bota. Mbak Andin, waalaikumsalam Pak Bota. Saking telah tapas ban badhe ngersake sekanipun Terminal Madiun Ngawi di Bontenggo sekaripun ingkang badhe medal Kamas Deni Cakna lewat sekanipun Negoro Angin Rumiyin. Wonten di Corong Laras terimanya setenan ingkang badhe tansah setia tu kalian di Ejeng Andin. Tasih kata wektalipun wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitu?

0: dekat, gampang kan?
1: Aquviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Kerata kunangan sambon mental saking bapak dalang bor wonten di corong laras serimanya setenan ngerincangi kawarasika inggal sambon tanasa setia tuhu wonten derek midang atakin wonten pun dikemawan terutami inggal tasih wonten margi gitu inggal tasih kengin ketersendatan terutami melintas di jalur dalam kota Ungaran nggih kawarasika inggal saking arah Semarang tumuju ke arah Ungaran wonten catatan inji meniko ngajeng seputaran Zipur wonten truk muat keramik ingkang nembe bongkar muat trukipun mengalami terguling mekaten nggih posisinipun terguling di lajur sebelah kiri pas ngajeng seputaran Zipur atau pintu masuk Zipur dan untuk ekor ketersendatan tumugi seputaran Polres mekaten cukup panjang ya untuk kawarasika bisa diantisipasi mendet jalur kanan kemawon lajeng sanesnipun di tasih di dalam kota Ungaran mekaten tepatipun di Jalan Diponegoro ingkang saking arah selatan tumuju ke arah Semarang tepatipun wonten TL alon-alon sampun wonten ketersendatan imbas truk ingkang mengalami gantos roda mekaten nggih wonten dua truk mekaten posisi di depan atau di seberang luas Ungaran mekaten yang akan menuju ke arah Semarang dados to ingkang saking arah selatan untuk ekor ketersendatan sendiri sak menika oh ternyata sampun tumugi kantor Bupati Semarang mekaten sudah mengular panjang kembali nggih. Kalau tadi kan ekor antriannya di seputaran TL Alun-Alun Ungaran, ternyata untuk saat ini sampun tumugi seputaran kantor Bupati Semarang. Siap-siap untuk kawarasi yang kau melintas. Lajeng wonten Bapak Rizky Septa Malih.
1: Loh, wonten lakar atau ternyata teng TL Jepang diajeng.
0: Oh.
1: Ampunten nggih, kula mboten ngertos.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Teng daerah Mejobo arah teng Jalan Budi Utomo jadi mlebet Kutha Kudus malih
0: namung
1: nyebrang teng lingkare.
0: Siap.
1: Inggih.
0: Sami sami laras Bapak Rizky Septa kalau wonten Bapak Dedi kang ngaturaken pawartos, truk tabrak belakang di lingkar Kudus arah Kepati atau TL Jepang mekaten. Wonten Bapak Antopona, monggo kula nuwun diajeng andir monggo pinarak lho Bapak Antopona dengan senang hati. Posisi di manakah? Dalam kota Salatiga ataukah di kota-kota lainnya? Nanti diupdate Bapak wartosipun nggih Bapak Antobona. Nanas Mbak Andin iya betul sabar nilainya 7. Kalau di sini alhamdulillah asrep loh Pak Antobona. Oh Salatiga benar 7. Oh iya oke benar 7 Mbak Andin kok tandijal gitu kok tebak ngajak tebak-tebakan saya. Pasti saya tahu karena Salatiga adalah kota favorit saya Pak Antobona. Karena Astri jalanannya mulus begitu ya Pak Antobona. Dan kota tempat tinggal Pak Antobona. Alah-alah gitu. Iyalah Pak Antobona. Oke kota-kota dalam kota Salatiga boleh lancar sih pasti ya. Nggak ada catatan kan. Yuk ayo Pak Antobona. Padahal Andin sering loh kalau nggak Sabtu, Minggu, pasti iya oke nanti kita akan berkabar pantun. Itu adalah bakso legend Salatiga ya. Kayaknya nggak afdol gitu ya. Boleh loh, karena siang hari ini pasti juga katah kagum kawarasika ingkang. Aduh Mbak Andin tak istirahat siang dulu, menepi sejenak untuk maksi begitu ya. Makan siang sinambi isoma maybe. Nah untuk kawarasika boleh dibagikan lagi dahar wonten umpundi. Mungkin untuk referensi kawarasika. Oh 300 meter di rumah. Oh caket ya Pantobona. Aduh dekat sekali. Insya Allah besok kalau ke Salatiga lagi kita berkabar ya. Iyalah kalau sekarang ya gak bisa nanti saya dimarahi Pak produser saya toh. Kalau saya sekarang ke Salatiga ya. Iya ya, oke. Okay. Terima kasih undangannya ya, Pantau Bona. Paling tersangka segera menopo panjenengan. Boleh nanti ditambahkan sekaripun nggih. Catatan menika nah, selain dua catatan di jalur konvensional dalam kota Ungaran, wonten malih inggih menika seputaran Jalan Kiai Hasim atau yang dari arah mana itu Palang ya, kalau kita sih sebutnya Palang, atau dari Jambon tumuju ke arah TL Bunti menika Asalamah. Nah, itu juga saat menika wonten antrian yang cukup panjang begitu. Sekar sing wangi saking Andin Asmara, boleh kalau itu mahal ya Pak Antobo, nak mahal kalau Andin Asmara yang nyanyi, takut pada pergi. Oh, Pak Saleh pilih jauh siang
2: Mbak Andi. Salam saking Jatelen ke arah Semarang pun
0: jengan. Oke, Jateng Len tumuju ke arah Semarang. Ajeng nipun Bobo Soleh kagem kawarasika, monggo boleh ditambahkan seputaran sayung, apakah ada ketersendatan atau lancar, nanti ditambahkan nggih kawarasika. Untuk pawartosipun wonten ing Sorong Laras Serimak News tenan. Sakmenika diajanin badai kesegaripun Mbak Yu Parestri lewat segaripun Kusuma Wijaya wonten ing Sorong Laras Serimak News tenan. Semangka.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: 105,6 FM Rasika USA Wajah Nurhana Sampun Mata Lewat Sekaripun Buri Serowo Loro Jiwa Wonten Edi Jarang Leres Seriwanya Senin Kalian Dia Jang Andin Matur Semah Niwon Sangat Tinggal Sampun Tan Sasetyo Tu Sampun Kata Sangat Ngetereken Pawartos Bobo Bambang Bandin Konten Ketersendatan Saking Arah Semarang Tumuju Ke Arah Ungaran Tepat Nipon Kawiwet Pores Semarang Leres Wonten Truk Ingkang mengalami truk terguling begitu ya muat keramik ngajeng zipur begatan. Nah posisi pas di depan pintu masuk zipur posisinya terguling ke kiri alhamdulillahnya ke kiri dados lajur kanan bisa dilalui ada dua truk karena teseh bongkar muat megatan dados to kagem kawarasika ingang badhe melintas seputaran jalur konvensional Gatot Subroto Ungaran tumuju ke arah selatan megatan nggih sakmenika wonten truk ingkang terguling ngajeng zipur megatan. Sama nika situasi lalu lintas ini pun memang tersendat Kawiwet Polres Semarang. Semoga tidak mengular panjang lagi ya. Wonten Pak Bibit, Mbak Andin, Mbak Andin ngaturaken pawarta semenika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Inggih Pak Bibit.
1: Sampun dumugi tol Banyumanik.
0: Oke.
1: Arah Kota Magelang dari Mangkang ini. Ini volume kendaraan di tol Banyumanik kok banyak sekali nih sami weekend.
0: Betul.
1: Cuaca bentar sangat nih kok Bangatin nganti TS teh loro gitu. Matur nuwun.
0: Sami-sami tansah kaparingan sehat selalu ya Pak Bibit walaupun wonten jawi benter tapi es teh tetap menyala begitu. Ngerencangi panjenengan nggih. Jalur menuju ke arah selatan di ruas telipun diaturaken kalian Bapak Bibit sak menika wonten ketersendatan begitu ya cukup panjang begitu karena memang kepadatan volume kendaraan. Biasa weekend tidak jadi menapa. Pantau bonah ngaturaken matur sembah nyuwun sami-sami. Bawa saatnya Bandin Kartonyono tolong diputarkan boleh tapi nggak badai medal Kang Mas Sadewo rumiin nggih lewat sekanipun tak sawang-sawang. Irah-irahan lancar kagem para pamindangan tadi jarang laras serimanya setenan ingga badai tansah setia tuh kalian diajak andin tak sekata waktu telepon semoga.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polisi mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi terkait kasus meninggalnya siswa SD di Pemalang yang diduga menjadi korban kekerasan. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar, bilang sejumlah informasi yang beredar di media sosial belum terbukti kebenarannya. Mulai dari kabar hasil otopsi, anak yang diungsikan keluar kota, hingga informasi penetapan APH atau anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi menegaskan, kasus masih dalam penyidikan dan belum ada penetapan pelaku. Masyarakat juga diminta tidak membagikan identitas anak yang terkait kasus, karena identitas anak, korban, saksi, dan ABH wajib dirahasiakan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Satreskrim Polres Salatiga mengamankan dua terduga pelaku penganiayaan terhadap Khairul Anwar, 28 tahun, di depan kampus UKSW Salatiga. Keduanya berinisial MRT, 26 tahun, warga Deli Serdang, dan PHS, 26 tahun, warga Kabupaten Karo. Kasat Reskrim Polres Salatiga AKP Raditya Triatmaji Pramana mengatakan MRT diduga berperan sebagai pengendara motor, sementara PHS diduga sebagai pembonceng yang melakukan penganiayaan menggunakan golok. Peristiwa terjadi saat korban dalam perjalanan pulang selesai berjualan nasi goreng di Banyumanik, Semarang. Polisi menyebut salah satu terduga pelaku diduga mengamankan senjata tajam ke arah korban, hingga korban mengalami luka serius pada tangan. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani penyidikan dan polisi terus mendalami peran serta motif di balik kejadian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sampun melepet tapuh kalih langkung songo kawan Rasika wonten sembah nuwun ingkang sampun derek midhangetaken radio Rasika teras ingkang sampun tansah setya tuhu ingkang sampun update pawartos margi nggih to, terutami Mbak Anin ini catatannya kok dalam kota Semarang banyak dalam kota Semarang, dalam kota Ungaran kantah ya Mbak Anin, betul. Dan juga ditambah weekend nggih kawan Rasika kadosipun medal sedanten. Ndak apa-apa. Jadi meriah kan jalanannya, terutami ingkang saking telatah Semarang badhe tumuju ke arah dalam kota Ungaran nggih. Mangke kawiwit Polres siap-siap kemawon sampun disambut ketersendatan karena tesih proses pindah muat, truk muat keramik yang mengalami terguling begitu ya di depan Zipur menuju ke arah TL Asalamah Dodosto ingkang saking arah Semarang, siap-siap kemawon ambil lajur kanan untuk menghindari ketersendatan tersebut. Bapak Wengki, wilujeng siang Bapak Wengki, ngaturaken pawartos.
1: Mbak Andin gini
0: inggih laras
1: sugeng siang gini Mbak
0: inggih Bapak Wengki.
1: Kawontenan wonten ing pijar pak siang menika. Pengunjung radi sepen.
0: Oke.
1: Parkiran motor pun juga masih lengang.
0: Oke.
1: Untuk parkir mobil dan bis di jalan raya, untuk mobilnya bisa masuk. Itu ada box IAP Indomarko. Untuk parkir mobil masih terlihat lengang. Untuk cuaca bentar.
0: Oke.
1: Boten kados wonten ing pijar pak menika. Kawontenanipun asri, adem sangat. Matur nuwun Mbak Adi.
0: Inggih.
1: Tetap semangat.
0: Sami-sami, sami telatah kudus ngaturaken pawartos tempat wisata pijar pak megatan nggih. Matur sami nuwun wengki, Bobo Rizki Septa.
2: Sabuk. Setunggal langkung 57 menit.
0: Inggih.
2: Di wangsul saking undaan arah Semarang nggih diajeng.
0: Inggih, Bapak.
2: Tembange kula kok dereng diputer nggih diajeng. Laut kidule. Badhe nyuwun pirsa. Saking Kudus ngantos dumugi Semarang wonten ketersedatan apa mboten? Mekaten diajeng, matur suwun.
0: Sami-sami kagem Bapak Rizki Septa. Sekanipun laut kidul dereng diajeng anin putar ya. Aduh maaf. Oh tadi negoro angin. Ya ya ya. Sekedap diajeng anin siapkan dulu. Ya, kula wastani kula sampun. Ternyata belum anin drag ke playlist. Siap-siap Bobo Rizki Septa pada menikah nggih. Bobo di hari jana.
3: Siang diajeng.
0: Wilujeng siang.
3: Niki kula napa melintas di Jalan Mataram menuju ke mana ini, kalau ke ada perempatan Bangkong niku lho.
0: Heeh.
3: Nah, sebelum perempatan Bangkong niku wonten tiang terabas-terabas pohon.
0: Oke.
3: Di sebelah kanan nggih Mbak Andin.
0: Heeh, nggih siap.
3: Belum menimbulkan kematan. Matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun nuwun sanget.
3: Selamat siang. Kalau mau minta lagu boleh enggak?
0: Boleh.
3: Kisinan.
0: Oh iya.
3: Matur suwun.
0: Paedi kisinanipun ingkang setunggal menopo kali. Boleh ditambahkan nanti ya karena ada dua. Ira hari ini pun kisinan sami, tapi wonten ingkang versi pertama dan juga kedua nanti bisa ditambahkan nggih. Bapak Rizki Septa Mali.
2: Laline pripun diajeng?
0: Oh ya, Mas.
2: Kudus tumuju Semarang.
0: Oke. Okay. Oh, tadi nyiapin sekar. Aman lancar kemauan kok. Sayang juga begitu tidak ada chat. Ten. Pak Edi.
3: Mbak Andi.
0: Iya.
3: Sugeng siang.
0: Inge.
3: Nah, kisinan setunggal mboten napa-napa nggih, Mbak.
0: Oh, boleh. Dimonggo. Bapak Sumadi diajani aja lami saling diputarkan boleh Bapak Christian Raharjo.
4: Sugeng siang, kawan Rasika.
0: Wilujeng siang.
4: Diajeng Andin.
0: Inggih, Bapak.
4: 14.12. Meluncur saking Kota Jepara tumuju Kota Semarang.
0: Oke. Okay.
4: Dinten Sabtu tetap nyambut damel.
0: Semangat.
4: Mulai punya mengarah Kota Semarang.
0: Semarang.
4: Nopo wonten ketersedatan? Matur suwun.
0: Sami-sami. Sak menika tumuju ke arah Semarang si aman lancar kemawon Bapak. Monggo mios nggih. Bapak Edi Arjono Wali.
3: Andin kisinan setunggal nggih.
0: Iya, Pak. Sami-sami sudah Andin antrikan kok, Pak. Nanti setelah ini akan diajak Andin putarkan. Tapi seganipun ingkang badhe medal saking Kang Mas Deni Caknan Rumin kalian Kang Mas Hendra Kumbara. Di Bonsuan kalian Bapak Rizky Septa lewat irah-irahan Laut Kidul. Wonten adi corong leres, terimanya strain. Semoga.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Via Wahyu. PT SDP Indonesia Ferry bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar pertemuan membahas solusi antrian pelabuhan Ketapang di kantor Pemkab Banyuwangi. Direktur Teknik SDP Nana Sutisna mengatakan beberapa langkah percepatan yang tengah dilakukan, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan agar dapat difungsikan saat Nataru, penyediaan buffer zone, hingga peningkatan kapasitas dermaga. Seperti peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dari 2.000 GT menjadi 5.000 GT, ditargetkan dapat beroperasi secara fungsional pada Desember 2026. Sementara peningkatan dermaga 5 Ketapang dari dermaga Ponton menjadi dermaga MB berkapasitas 5.000 GT, ditargetkan dapat dioperasikan pada Maret 2027.
2: Bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, bawa kabar. Penangkapan anggota DPRD Situbondo berinisial ARR dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya ikut menyoroti aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Sejumlah sumber di lingkungan DPRD Situbondo mengatakan bahwa ARR jarang terlihat mengikuti agenda kedewanan. Namun, Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo Hambali menyatakan bahwa ARR merupakan anggota dewan yang aktif berkegiatan. ARR sendiri di amankan Polrestabes Surabaya bersama 7 orang lainnya dalam penggerbekan di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya Senin lalu. Polisi mengatakan 3 anggota DPRD dari Partai Gerindra termasuk ARR terlibat dalam perkara tersebut. Perkara itu kemudian diproses melalui mekanisme restoratif justice.
3: Dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui forum LLAJ mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi dan Pasar Tanjung. Evaluasi dilakukan setelah sejumlah ruas mengalami peningkatan kepadatan. Mulai Senin 5 Oktober 2026, pukul 5 pagi dilakukan uji coba perubahan arus di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari arah utara menuju selatan akan diarahkan ke Jalan Turnojoyo. Disub bersama Satlantas akan memantau kepadatan, antrean, waktu tempuh, serta aksesibilitas masyarakat selama masa uji coba.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku lho bojomu. Malah mbok satru. Eleh.
1: Heleh. Aku lho neng bandara. Malah we dadadada.
0: Salahnya telat.
1: Piye to ya?

0: yen kan.
1: Napa? Lah tenan lagune ngono.
0: Pisan kasih aja, ya ndak. Ya.
1: Yen aku kan.
0: Stop, stop guys.
1: Piye to ya?
0: Kok yene? Hep.
1: Oh alah.
0: Bojomu sapa tajane? Ya njajal pisan kasih yo.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Subhanallah, sangat bobo bagus Aditya. Banyu langit madang rumian sobatus asrap kagak boro pamidang tadi carang laras serimanya segitu. Ingkang sang bentan sasatnya tuhu dia jangan dinaterake dan matur Subhanallah.

105,6 FM Rasika USA. Dia jantin kedang undur diri rumin sangat di jarang lara serimanya senen bater sawah nuwani kang sambon tansa setio tuhu sesarengan diri midang tagen insya Allah benjang Jumat pepanggian mulai kalian dia jantin nge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keluhan masyarakat terkait dugaan pungli dan layanan pertanahan yang dinilai berbelit mendapat perhatian Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Kepala Kanwil BPN Jateng Sri Pranoto bilang bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. BPN Jawa Tengah menegaskan komitmen memberikan layanan bebas pungli dengan mempercepat proses menghadirkan inovasi dan memperluas layanan elektronik. Sri juga membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga masyarakat sipil untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Evaluasi dan monitoring akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Jawa Tengah. Usulan pemekaran Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Brebes Selatan hingga kini belum masuk rapat paripurna DPRD Jawa Tengah. Padahal panitia khusus atau pansus pemekaran telah dibentuk sejak akhir Juli 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Badilah mengatakan berkas usulan masih dalam proses review dan kajian di tingkat pansus. DPRD Jawa Tengah menegaskan proses pemekaran akan dilakukan sesuai regulasi, termasuk menunggu hasil kajian dan studi kelayakan. Pemekaran Brebes Selatan sendiri telah diusulkan masyarakat sejak tahun 2018. Pansus kini bertugas memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum usulan diteruskan ke pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum, selamat sore Kak Rasika. Hai, Grita Putri ada lagi loh ya, jam 3 sore di hari Sabtu. Pasti pada bertanya-tanya deh. Enggak perlu bertanya-tanya. Biasanya juga Grita Putri jam 3 sudah say hi gitu. Sudah ada di Rasika, menemani kawan Rasika ya kan. Tapi kalau ada Grita Putri, ya jangan dong ditinggal sendiri gitu ya. Karena kan Grita Putri juga butuh. Ya, Grita Putri juga pengen kawan Rasika memberikan update ya kan. Update cuaca boleh, update lalu lintas boleh. Meskipun lalu lintasnya juga lancar, tapi kan lancar pun juga info yang sangat penting. Belum lagi cuaca, hari ini kan panas banget ini. Coba saya lihat di HP. Di HP saya loh ya. Ada icon hujan enggak? Ada gambar hujan enggak? Oh, tidak. Hanya berawan saja. Apa sih? HC, tulisannya HC. Tulisannya HC. Ya. Ungaran tidak hujan ya. Tapi hawanya panas cetar ini. Pokoknya Ungaran panas cetar kawan Rasika. Kawan Rasika pasti yang di Ungaran juga merasakan gimana rasa panasnya Ungaran ya. Dan mungkin kawan Rasika yang sudah stay di TikTok, akun TikToknya Rasika, ada Grita Putri di sini. Hai, ada Grita Putri di sini untuk menemani kawan Rasika di Kelana Kota. Nah, Kelana Kota sore di weekend hari Sabtu ini, yang mau gabung di TikTok juga boleh. Langsung yang mau tap-tap juga boleh. Kalau tap-tap itu penting banget buat saya lo ya, gitu. Dan kawan Rasika juga bisa memberikan infonya, sejauh ini sih lalu lintasnya terpantau lancar ya, meskipun ada beberapa titik antrian seperti di daerah Mintreng, ini ada antrian di kedua arah, cuman pendek saja, tapi di sekitaran Kubro, ini daerah Kubro, ini juga ada antrian pendek untuk Kali Gawe lancar, Sayung juga meskipun ada kepadatan tapi masih lancar. Untuk jalur tol, saat ini ya seperti biasa karena masih ada pekerjaan jalan ya, kalau yang di Jatinggalah itu pekerjaan jalan, kalau yang di KM berapa? 421 itu ya, itu ada pekerjaan sambungan jembatan itu, jadi yang di KM 421 ini memang ada antrean gitu kawan Rasika. Pak Hari Sadovi, hai juga, aduh saya dipanggil ibu, serasa jadi bu guru dong Pak Hari Sadovi. Oke, terima kasih Pak Hari Sadovi. Pak Bo Artanto,
1: selamat sore kawan Rasika.
0: Iya,
1: selamat sore Mbak Grita Putri. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 lebih 10 menit sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus Mbak Grita.
0: Okay.
1: Cuacanya di Kudus cerah, mataharinya cemlorot. Untuk di TL Jepang ada laka ya Mbak Grita, mungkin sudah sejak tadi. Pas di TL Jepang,
0: arah ke Pati,
1: lajur kanan itu ada truk. Tadi kalau infonya kawan Rizky Septa tabrak belakang. Sudah ada petugas kepolisian, ketersendatannya panjang Mbak.
0: Betul.
1: Sampai sekitar daerah Nggulang. Untuk mobil pribadi, saran saya yang mau dari Kudus atau dari Demak Semarang menuju Pati, lebih baik lewat Kota Kudus, atau kalau sudah terlanjur lewat masuk ke Lingkar Kudus, belok di Jalan Raya Nggulang Mbak Grita. Nanti akan tembus di TL Jepang atau tembus di SMA Mbae. Itu karena antriannya panjang banget Mbak Grita. Untuk info lalu lintas sampai Sambiroto bagaimana Mbak Grita? Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bo Artanto, kalau ini tadi mengupdatekan di Jepang memang di Jepang. Jauh amat, di TL Jepang ini memang antriannya cukup panjang ya yang arah ke Pati. Nah, untuk TL Tanjung ini juga ada antrian Pak Bowo, tapi pendek saja TL Tanjung. Tapi lepas TL Tanjung menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang, ini ke arah Sayung, ini lancar meskipun ada sedikit kepadatan di Sayung. Itu kepadatannya hanya di jembatan Sayung sampai di Pokpan saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Terus masuk Walter Mongin Sidi, melambat sedikit saja di TL Genuk. Jadi sejauh ini lepas TL Tanjung lancar. lancar, Pak Bowo Artanto, tidak ada ketersendatan. Pak Mahmudi, ini menginfokan untuk gubuk ke Purwodadi kredit panjang. Iya betul, di daerah Mintreng itu ya Pak Mahmudi ya. Nah di daerah Mintreng ini sudah ada info karena ada truk mogok gitu. Ini info dari kawan di 9367, kalau yang arah ke Godong ini memang antriannya cukup panjang di Mintreng karena ada truk mogok, tapi yang ke arah gubuknya lancar. Gitu infonya Pak Mahmudi. Pak Eko, halo juga. Dipanggil kakak. Iya kakak-kakak. Ini melintas mau ke Solo ini. Untuk pantauannya bagaimana? Barusan lewat kantor Asika kok ngantuk banget gitu. Dan mampir beli cilok dulu. Sekarang sudah gak ngantuk? Ada saya. Apakah saya obat ngantuk Pak Eko? Obat ngantuk. Iyalah dengar saya, oh suara saya langsung gak ngantuk ya Pak Eko. Ditambah lagi sudah ada cilok gitu ya. Lancar kok Pak Eko. Sudah sampai di Ungaran kan ya. Ungaran menuju ke arah Solo. Mau lewat mana ini? Nanti kalau lewat konven ini sedikit melambat di pertigaan Bawen. Pertigaan Bawen ini sedikit melambat, tapi kalau masuk tol Ungaran nanti langsung bablas ke Solo lancar. Tapi lepas Bawen, pertigaan Bawen aman lancar menuju ke arah Solo. Salatiga, Ampel, Boyolali sampai Solo aman, Pak Eko. Pak Bagus Aditya.
2: Sore Mbak Kri, menginformasikan arah selatan sebelum TL Asalama di depan Asrama Bonpolo ya Mbak. Ada truk bermuatan keramik. Kejeblos atau apa, miring Mbak Kri, persis pas di pintu masuk asrama Kebon Polo Mbak Kri. Lalu lintas agak sedikit tersendat ya, karena truknya sedikit nutup jalur yang sebelah kiri. Okay. Terus ada satu truk untuk proses evakuasi pindah muatannya Mbak Kri ya. Agak sedikit tersendat ya.
0: Okay, siap.
2: Habar lanjut Mbak Kri, UTW Klaten City. Matusun.
0: Oke. Ya, betul di sekitaran ini ya Polres itu ya. Itu memang ada truk yang trouble sejak siang tadi, sejak sekitar ya jam 11 jam 12-an lah. Ternyata sampai sekarang juga masih ada di lokasi. Ini sedang evakuasi muatan ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Zuhri.
3: Mbak Krita, Jalan Majapahit rame dan Lamper Kedung Mundu juga rame lancar. Sampai Citra Grand, sampai rumah Pak Bowo Artanto aman lancar, terus pulang lewat Sigar Pencah naik Tembalang, ini masuk tol Tembalang arah ke Ungaran. Terima kasih Pak Bowo, oleh-olehnya berkah nggih.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Gondo, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 15.12 sudah melintas di checkpoint Trengguli. Saat ini meluncur dari Jepara menuju Semarang untuk TL Trengguli ramai lancar.
0: Oke.
4: Pak Rizky Septa di depan, saya melintas di TL Trengguli, Pak Bowo Artanto menyusul. Matur suwun.
0: Oke.
4: Info apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke, ini Pak Christian Raharjo tumben ya, saya kaget. Hah, Pak Christian Raharjo hari Sabtu biasanya sudah happy weekend. Ini ternyata OTW ya, menuju ke arah Trengguli dari Jepara tadi. Masih lancar, aman Pak Christian Raharjo. Untuk Sayung juga aman, sampai di Kaligawe juga masih lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto juga sama ya, lancar. Sudah lancar ini jalurnya di sekitaran Sayung. Kawan di 9622, selamat sore.
5: Kawan Rasika, saya menginformasikan dari wilayah Pati, tepatnya di Margoyoso. Nah, terpantau cuaca cerah pagi ini, jalan rayanya juga cukup lenggang. Untuk kemarin ya, ada rame-rame demo ya di pabrik misalnya Jamitra ya. Di situ kemarin itu ada HRD-nya yang dipecat ya, karena ada karyawan yang dimintai uang. Apakah di wilayah Jateng juga seperti itu ya? Kalau mau masuk dimintai uang lewat HRD, terutama bagi yang laki-laki ya. Laki-laki itu biasanya kalau mau pengen kerja ada sejumlah uang ya. Itu
0: oh begitu ya. Oke, terima kasih infonya kawan di 9622. Pak Wawan.
6: Mbak Greta.
0: Iya, selamat siang.
6: Ini saya dari Semarang mau ke Jepara. Kira-kira ramai lancarkah atau ada sedikit kesendatan? Mohon infonya Mbak Greta. Sun.
0: Oke, dari Jepara kebalik. Dari Semarang mau ke Jepara ya. Semarang ke arah Jepara di Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak sampai Trengguli, Trengguli masuk ke arah Jepara. Saat ini lancar, Pak Wawan, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono?
7: Greta, mau izin melaporkan. Tadi saya melintas di Jalan Pemuda. Tepat persis di depannya Paragon itu bau jalannya sudah di karo lho Mbak untuk rehabilitasi revitalisasi saluran mungkin itu.
0: Oke.
7: Tapi belum menunjukkan adanya kemacetan. Gitu aja ya Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih infonya. Pak Edi Harjono, Pak Arisa Dovi, ditunggu lagunya.
8: Mbak Gre,
0: ya.
8: Saya itu kan ya nggak sering, tapi beberapa kali lewat di Purian Jasmoro Blok B itu sering lihat
0: apa Pak?
8: Apa namanya pickup traga ada stikernya Rasika. Itu siapa ya Mbak Gre? Kawan siapa ya? Gitu Mbak Grita.
0: Oke, Pak Harisa Dovi penasaran ya. Kalau bawa traga dan stiker Rasika itu berarti Pak Mahesa Chandra. Nanti kalau misalnya ketemu, ya kan langsung diklakson aja Pak Harisa Dovi, kasih kode gitu. Itu Pak Mahesa Chandra itu. Soalnya memang sering banget lewat daerah situ gitu. Kadang ke arah Pati, kadang juga ke arah barat gitu Pak Harisa Dovi. Kawan di 547, entri tol Banyumanik ada antrian karena perbaikan jalan. Betul, ada perbaikan jembatan ya Pak Jack. Terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo.
9: Siap, noted Mbak Greta. 15-19 melintas di Lingkar Demak, posisi ramai lancar. Los.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Nando.
10: Selamat sore di ajang Greta.
0: Iya, selamat sore
10: dan
0: Pak.
10: Dan semuanya kawan-kawan Rasika. Salam sehat Mbak Greta. Mbak Greta, info Mbak Lalin mau ke Ungaran, apakah ada ketersendatan Mbak jalur saya Mbak?
0: Dari?
10: Info dari Bapak Nando.
0: Iya, tolong, dari mana
10: Mbak.
0: Pak?
10: Terima kasih. Oh ya, dan salam Mbak untuk Mbak-mbak yang baru pulang kerja. Istirahat. Mat malam mingguan. Terima kasih.
0: Pak Nando ini dari mana mau ke Ungaran? Kalau dari Semarang mau ke Ungaran, kalau mau masuk tol itu nanti di KM 421. Ini masih ada antrian karena ada pekerjaan jalan. Tapi kalau mau lewat konven dari Semarang menuju ke Ungaran, saat ini jalurnya masih aman, cuma nanti di depan Polres ya, depan Polres Ungaran sedikit melambat karena ada kendaraan yang terperosok gitu, truk yang terperosok sejak siang tadi. Gitu Pak Nando untuk infonya.

0: sama saya. Pak Kris, saya sudah lepas jembatan Wonokerto arah ke Semarang. Lalin masih ramai lancar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Rizky dan kawan Rasika di sekitaran ini ya, Asalamah ya, sebelum TLA Asalamah yang dari arah Sisemut. Ini antriannya cukup panjang ini. Antrian itu mulai dari Gedung Muhammadiyah itu atau di sekolah Solafit School. Nah, antriannya mulai dari situ, jadi cukup panjang. Simpulnya nanti di TL Asalamah. Ini kemungkinan karena volume kendaraan sore hari ini yang mengarah dari Sisemut. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawara Sika, untuk berbagi informasi. Gerita Putri sudah di sini untuk menemani kawan Rasika.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan info ya di 081-3258-5850. Sore hari ini untuk lalu lintas yang antre cukup panjang itu di Ungaran di sekitar Asalamah ya. Tapi di sekitar Polres ini juga ada antrean. Imbas sejak siang tadi ada truk yang terperosok gitu ya. Dan ini yang menyebabkan sedikit antrean. Antrean gak panjang, hanya di sekitaran Polres saja. Tapi lepas itu ke arah Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Kalau di tol itu ada dua titik antrean, yang satu di Jatingaleh yang di atas yang di bawah jembatan itu, yang kedua di di KM 420 ya, 421 yang arah ke selatan karena ada pekerjaan sambungan jembatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Zuhri.
1: Mbak Krita, setelah ngetep tol Banyumane arah selatan agak tersendat ya. Seperti ada perbaikan jembatan itu, Mbak. Jadi hati-hati, ojo langsung gas. Karena begitu turun dari ngetep langsung macet ini, panjang. Ya, enggak begitu panjang lah. Gitu Mbak Krita, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya Pak Zuhri. Lanjut lagi Pak Purwono.
2: Antriannya. Selamat sore Mbak Krita Putri.
0: Ini iya,
2: OTW dari Pati, pukul 15:23 perjalanan baru masuk Lingkar Kudus ya Mbak Krita. Perjalanan dari Pati sampai sini lancar Mbak Krita. Info sampai di Ungaran ada ketersendatan di mana aja?
0: Oke.
2: Wah, iki aku neng beri dewe iki Mbak, berarti Mbak. Pak Kris, Pak Rizky, Pak Bowo sudah di depan. Serah apa-apa. Info-info di depan kawan-kawan semuanya. Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Pak Purwono sama ya, kayak Pak Kris, kayak Pak Rizky, kayak Pak Bowo. Nanti kalau Pak Purwono ini antre sedikit di TL Tanjung ya, hanya pendek saja, lepas itu lancar, terus sampai Kaligawe juga lancar, melambat sedikit di TL Genuk. Masuk tol ke arah Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau keluar Ungaran lancar, tapi nanti kalau keluar Srondol, misal keluar Srondol, nanti di sekitaran Polres itu sedikit ada antrean Pak Purwono.
2: Ketersendatan yang ke arah Pati di TL Jepang memang panjang Mbak, sekitar 2 kilo Mbak. Terus ini di yang ke arah Semarang di Tanjung cukup panjang juga Mbak, 400 meteran. Ini tapi ambil kiri lebih cepat Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo.
3: Nah, siap. Mungkin maksudnya kejar tayang tadi. Biar kayak bintang-bintang sinetron itu loh. Siap gak siap, pokoknya tayang.
0: Siap gak
3: ya,
0: siap
3: Mbak Krita tayang juga kali ya. Siap gak siap, pokoknya siaran.
0: Iyalah.
3: Gas.
0: Iya, langsung gas gitu Pak Christian Raharjo. Pak Miftah, selamat sore, minta info jalur ke Semarang dari Welahan. Sayung amankah? Aman. Tidak ada ketersendatan di Sayung, nanti melambat hanya di TL Genuk saja. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran Kalibabon saja Pak Miftah. Pak Okirimba, ini melintas di mana arah ke Semarang, ada truk mogok di manakah ini ya?
4: Ada truk masa
0: lajur kanan
4: di depan pasar Bandarjo.
0: Oh, di depan pasar Bandarjo.
4: Jam 15:24.
0: Oke. Kayaknya ya. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas di Ungaran arah ke Semarang ya, ada truk yang trouble di sekitaran pasar Bandarjo, lajur kanan. Hati-hati yang melintas. Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 15:30 sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk kawan Christian Raharjo, info posisi. Untuk kawan Zuhri Al-Bukhari, sami-sami, matur nuwun juga untuk bantuannya. Bulan depan lagi, nji. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Boartanto. Pak Rizky.
6: Baik, 15:35 ini sudah sampai di sebelum jembatan Kalibabon Mbak Greta ada ketersendatan, mungkin imbas proyek itu ya yang di ujung itu. Itu aja. Untuk di Sayung batas lancar sebenarnya, tidak ada kesehatan. Kesehatan di jembatan Kalibabon tok. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Amin.
7: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta. Sore, Pak Amin. Mbak Greta mohon izin minta infonya Mbak Greta, lain dari Semarang ke Salatiga via konven, apakah yang di Ungaran itu masih macet Mbak, yang kontainer terguling bawa keramik itu ya. Terima kasih.
0: Oke, ke Salatiga ya, dari Semarang masih ada di lokasi kontainer yang terguling itu, tapi tadi infonya sedang pindah muatan dan antriannya juga pendek saja Pak Amin. Di sekitaran Polres itu antriannya hanya di sekitaran Polres saja Pak Amin. Ibu Nini.
8: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Ibu.
8: Tadi dibilang suaranya merdu, di merduk-merduk kila ini, tak merduk-merduk kila lagi. Mbak Greta, aku tuh udah biayaan tadi sebentar sampai ke Simpang 5 dari ngalian lancar sampai pulang lagi sampai rumah. Terus tadi baru srok sampai rumah ditelepon Mbak Greta.
0: Terus
8: sekarang mau melakukan perjalanan lagi. Aduh. Ya nggak jauh-jauh amat lah Mbak Greta. Paling dari kamar ke ruang depan, ke ruang tamu, kadang ke belakang,
0: kamar mandi gitu ya,
8: nyeplok endok gitu, liatin cucian mungkin. Apa ya perjalanannya itu aja. Yang terjauh mungkin ya dari garasi depan sampai ke dapur itu paling jauh. Aman Mbak Kri, lancar perjalanan saya ini. Makasih ya.
0: Sabi-sabi.
8: Mau setelin lagu apa coba yang aku suka, coba Mbak Kri.
0: Adalah, langsung dah saya play. Kalau ada sumur di ladang gitu lah, bolehlah kita menumpang mandi gitu kan Bu. Oke, langsung ini saya siapkan ini Bu. Salah liriknya padahal. Pak Krisya Raharjo.
3: Baik, 1537 barusan melintas di kawasan Glory, aman lancar. Untuk kawasan Bahana Buana Box lancar. Jatenglen los. Pak Bagus Aditya, Jatenglen aman. Asia, Pak Purwono, posisi lempeng, maju terus Pak, aman. Buat Pak Bowartanto, aman ya Pak, tapi gajahnya jangan diajak.
0: Oke, siap ya gajahnya, biar duduk aja dah gitu ya Pak Christian Raharjo. Terima kasih infonya. Pak Bima Janu ini menginfokan setelah pom Banjardowo arah ke Semarang dekat TL itu ada laka, ada dua mobil yang ringsek bagian depan dan kanan belakang, ada truk juga. Oke, di setelah SPBU Banjardowo ya, berarti yang di Genduk itu ya, di sekitaran Genduk itu. Oke, terima kasih Pak Bima Janu untuk update-nya. Mudah-mudahan sih bisa cepat terurai ya. Pak Rupi.
9: Selamat sore Mbak Gri. Mohon pantauan jalannya dari Semarang menuju ke Kudus ya Mbak Gri. Dan terima kasih Mbak Gri. Dapat salam dari Mas Adi. Terima kasih.
0: Salam kembali Pak Rupi dari Mas Adi. Terus kemarin dari siapa lagi ya Pak Rupi ya. Oke, salam kembali dah Pak Rupi. Pak Rizky.
6: Mbak Greta, ternyata di sebelum TL Genduk habis ada insiden Mbak Greta, antara satu buah truk dam tronton dengan satu mobil jenis F tuner dan satu mobil jenis S Sigra, yang Sigranya bagian belakangnya penyok, sepertinya kesondol dari belakang, dan Fortunernya juga agak kesenggol sedikit tadi di sebelah kanan juga. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan karena berada di bahu jalan semua, sedang rembukan masalah salah-salahan kayaknya ya Mbak Greta ya. Biasanya gitu sama penggantian-penggantian gitu. Buat kawan Rasika yang di jalan, hati-hati, gak usah tergesa-gesa. Kalau pengen cepat ya berangkat wingi ya Mbak Greta. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Tadi juga sudah diupdatekan oleh Pak Bima Janu tadi ya, di sekitaran SPBU Banjardowo ada insiden gitu. Pak Christian Raharjo.
3: Mbak Greta.
0: Iya.
3: Pernah tahu kalau nyetir tank kayak apa enggak? Nah, ini saya lagi latihan nyetir tank.
0: Ini.
3: Ya, tahu. Lah blereng kok.
0: Oh, blereng.
3: Tutupi map bae.
0: Oh.
3: Latihan nyetir tank nggak kelihatan bawahnya.
0: Iya, nggak kelihatan bawahnya. Kenapa nggak pakai kacamata Pak Bowo Artanto? Pak Bowo Artanto, Pak Christian Raharjo, tuh kan jadi salah. Pak Christian Raharjo kenapa nggak pakai kacamata? Lah blereng gitu ya. Mana itu hasil radiologi lagi Pak Christian Raharjo tutupnya, aduh. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pokoknya hati-hati ya Pak Christian ya, soalnya memang mataharinya cetar ini, menyilaukan mataharinya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran apa namanya Banjardowo itu, antriannya juga mulai dari Banjardowo saja sampai di TL Genuk. Semoga truk yang laka yang tadi di sekitaran Banjardowo ini semoga sudah jalan. Karena tadi infonya ada 3 kendaraan ya, ada 2 mobil dan 1 truk. Benar ya? Dan 1 truk mudah-mudahan ini sudah lancar kembali. Sudah terkondisikan gitu. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Bu Artanto.
1: 1545 sudah melintas TL Jogoloyo alias TL Amantis, masih los ternyata. Okay. Kawan Christian Raharjo di depan saya. Kalau perlu kocomoto ireng, saya pinjemi kawan Christian Raharjo. Tunggu saya. Tuh. Turun.
0: Iya, harus pakai kacamata ini soalnya menyilaukan, cerah banget gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bu Artanto untuk infonya. Ini punya Pak Rizky Septa juga sama ya, dipasangin tirai gitu biar enggak panas. Pak Bagus Aditya?
2: Pak Christian Harjo, siap. Matur, thank you. Saya posisi sudah sampai Karangjati tadi dari Jatenglen. Jatenglen naik ke Hubis Banyumani, terus bablas ke Pondok Mertua Indah. Hari Sabtu Pak Kris, happy weekend. Biasanya gitu Pak Kris, oh, happy weekend, tapi kemarin kok tumben kok tidak mengucapkan happy weekend dari Pak Kris. Matur, thank you.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya. Pak Rukin, ini 1539 tadi melintas di Lingkar Kudus di TL Jepang ya. Ini macet panjang karena ada trailer trouble pas di TL yang arah ke Pati. Dan antriannya mulai dari sebelum SPBU Payaman, jadi lebih kurang sekitar 1,5 kilo. Terima kasih Pak Rukin. Lanjut lagi ada Ibu Nini, ini alamat tadi di setelin sudah, sekarang di setelin lagi. Yes. Pokoknya I love you pokoknya gitu. Love you too. Yeah. Iya, Tuhan ngasih weekend, tinggu pray dan leyeh-leyeh. Tapi kamu malah kerja. Kebahagiaan seperti apa sih sing mbok golek? Nah, apa dong Ibu? Nah, saya kan kebahagiaan ya ini, kalau kebahagiaan saya kenapa weekend saya kerja? Iya, karena siaran, ya kan? Jadi bawaannya happy, ketemu kawan Rasika, ketemu Bu Nini, ketemu Pak Rukin, ketemu Pak Bagus Aditya, ketemu Pak Bowo Artanto. Ah, pokoknya menyenangkan gitu ya kalau sudah ngecuis gitu Bu Nini. Cuman kalau sudah mulai malam ini, apalagi kalau malam minggu, biasanya saya sudah ditinggal. Jadi mulai jam 5:30 lah, itu biasanya sudah pada sampai rumah saya ditinggal dah gitu. Itu yang bikin saya jadi kebahagiaannya jadi hilang. Enggak deng, tetap bahagia, pokoknya harus bahagia gitu Bu Nini. Oke, siap. Pak Rizky,
3: terima kasih Pak. Ini sudah masuk kantor Mbak Greta, di seputaran Kaligawe lancar, tidak ada ketersediaan. Terima kasih.
0: Oke, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 1553 melintas di kawasan TL Genuk, antrian pendek saja. Lalu ini tampaknya ada bekas pelaka karambol yang paling depan kalia putih, kalia atau sigra nggak tahu nih. Terus tronton truk Fuso dan belakangnya Fortuner, ya roda remuk bagian pintu kanan Fortunernya lagi rembuk-rembuk kayaknya, tapi posisi di samping kiri masih aman. Pak Purwarto, Pak Purwono, maju terus. Apa istilahnya? Maju perut, pantat mundur.
0: Jangan dong.
4: Sayung, genuk, los.
0: Oke. Ya, maju terus, jangan mundur gitu. Kok pantat mundur? Maju terus, jangan mundur. Kalau mundur kan berarti balik lagi ke Pati gitu. Pak Christian Raharjo. Pak Agus Jaya ini menanyakan dari Kendal menuju ke arah Krapyak. Kendal menuju ke arah Krapyak sejauh ini masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Agus. Pak Andika?
5: Selamat sore Mbak Greta, hari ini saya ke arah Rembang.
0: Ke arah Rembang.
5: Tadi di TL Juwono arah Semarang itu macetnya panjang banget, 2 kilo 3 kilo ada tadi. Dikarenakan pengaspalan jalan atau penempelan jalan di dekat lampu merah Juwono itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andika untuk update-nya di Juwana itu ya. Masih ada pekerjaan jalan. Lanjut lagi Pak Bowo.
1: 1557, setelah sekian purnama saya selalu lewat Onggorawe, hari ini mapnya menunjukkan untuk lurus lewat Sayung Genuk, Mbak Krita.
0: Okay.
1: Akhirnya saya lewat Sayung lagi, Mbak Krita, pulang aman ke Semarangnya. Ya. Untuk jalurnya semoga nanti sampai Sayung sudah lancar ya Mbak, yang ada laka karambol tadi. Matur nuwun.
0: Oke, untuk saat ini sih Sayung sudah lancar. Di TL Genuk juga antriannya sudah pendek saja gitu Pak Bo Artanto. Pak FX Budi?
6: Mbak Put,
0: ya?
6: Jangan mundur itu bumbunya apa Mbak?
0: Jangan mundur apa ya bumbunya? Bumbunya sabar gitu Pak Budiono. Iya kan, jangan mundur, maju terus, jangan mundur. Iya bumbunya sabar, apalagi kalau maju yang di depan ngerem. Kan harus sabar, ikut ngerem juga gitu. Pak Jack.
7: Selamat sore Mbak Greta. Mau tanya info untuk arteri yang sedang proyek tuh arus lalu lintasnya gimana? Yang arteri Yosudarso menuju ke arah Kali Banteng. Terima kasih.
0: Dari sekitaran arteri Yosudarso ya, yang menuju ke arah Kali Banteng. Kalau untuk saat ini menuju ke Kali Bantengnya lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, yang melambat itu yang arah ke Kali Gawe ini antriannya mulai dari rumah pompa Kali Tenggang sampai di Yuten Kubro. Karena memang masih ada pekerjaan tol itu ya, gitu Pak Jack. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
8: Jam 3 sore, waktu dirasikan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Limbah kotoran sapi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berpotensi memicu konflik sosial, kini diubah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi. Inovasi Karang Taruna Dharma Remaja ini mengantarkan Manggihan masuk 5 besar kandidat Karang Taruna berprestasi tingkat nasional 2026 mewakili Jawa Tengah. Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kementerian Sosial Adrianus Ala mengatakan, inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi masalah lingkungan sekaligus konflik akibat limbah peternakan. Bahkan kotoran sapi yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, kini bisa dijual untuk diolah menjadi pupuk.
3: Terkait pupuk organik, nah ini satu hal yang kami nilai sebenarnya. Tapi yang kami nilai adalah dampak dari inovasi ini sendiri. Nah inovasi ini berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Seperti ternyata bahwa dengan inovasi ini, yang awalnya di sini itu potensi konflik tinggi karena kotoran sapi ini menjadi berkurang. Itu kan? Sehingga kehidupan sosial masyarakat jadi lebih baik lagi. Nah terus juga masyarakat bahkan mendapatkan pendapatan dari kotoran sapi dengan menjual Rp250.000 per satu mobil box itu ya. Itu yang kami lihat itu. Jadi sebenarnya dampak kepada lingkungan dan masyarakat.
2: Selain membuat pupuk organik, Karang Taruna Dharma Remaja juga mengembangkan biogas, biosluri, dan mengolah limbah pertanian. Inovasi ini menunjukkan limbah yang semula menjadi masalah bisa diubah menjadi berkah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam Desa Dasun untuk membuat karya bertajuk Lukisan Garam Meneruskan Nasirun. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun yang ingin melanjutkan tradisi dan pengetahuan masyarakat petani garam. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober 2026, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam. Kurator festival Egi Yunaidi mengatakan, kolaborasi ini diharapkan membuat pengetahuan tentang garam semakin dikenal, sekaligus memberi nilai baru bagi hasil keringat petani. Karya kolektif ini juga ditargetkan memecahkan rekor MURI, sekaligus menjadikan garam bukan sekedar komoditas dapur, tetapi bagian dari karya dan warisan budaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore ya, Kak Orasia, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan Kelana Kota ini bisa didengarkan via 105,6 Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, atau di live TikToknya Rasika. Jadi Kak Orasia bisa melihat kalau di TikTok saya seperti apa, terus lalu lintasnya juga bagaimana. Buat Kak Orasika yang memberikan update nanti video itu bisa dilihat ya Kak Orasika. Dan untuk saat ini untuk lalu lintas terpantau lancar. Jadi meskipun lancar itu juga info penting buat Kak Orasika. Kecuali ya yang tidak lancar itu di tol, di KM 421 itu yang di jembatan itu, yang ke arah selatan maupun yang Krapyak Jatingaleh. Ini masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Mul.
1: Selamat sore Mbak Kri. Sore kawan Rasika. Izin melaporkan untuk arus lalu lintas. Ini saya dari Tulis Batang kembali ke Semarang. Untuk perjalanan ramai lancar kedua arah Mbak Kri. Dari Tulis Subah, Banyu Putih, Lelen, Jalan Lingkar Leri, lancar ramai kedua arah. Ini sudah sampai di Kendal Kota Mbak Gri. Oh iya Mbak Gri, mau tanya untuk menuju ke arah Kota Semarang, apakah lancar atau ada ketersendatan untuk TL KIW Jerakah Hanoman Mbak Gri? Minta tolong infonya Mbak Gri. Matur suwun. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Nah, sejauh ini untuk sekitar dari barat itu ya, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Mul. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, tepat pukul 16 sudah di bawah jembatan tol Kaligawe. Sementara untuk TL Genuk, continue for 3 kilometers. Sultan Agung aman, lancar. Los. Aman Pak Bowartanto, untuk lakanya sudah sangat di tepi, jadi tidak ada yang nongol sedikit pun di lajur menuju Kota Semarang.
0: Oke.
2: Ya wes, jane mau pamitan, tapi karena tadi Mbak Gerta bilang nanti ditinggal, jadi saya balik lagi. Untuk Kaligawe, rel kereta api, los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
3: Berita arus lalu lintas Mbak Gri di Tanjakan Meramati ya, di depan PT Samsam Jaya Garmen itu, pas tanjakan ada truk mogok di tengah-tengah ya Mbak Gri ya, dibantu satu temennya kayaknya mau ditarik kayaknya, tapi kok tali slingnya kok putus, gak kuat ya kayaknya ya. Itu pas tanjakan, pas di depan pabrik Samsam Jaya ya. Lalu lintas agak sedikit tersendat ya Mbak Gri tadi ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya di sekitaran Samsam ya. Oke, sedikit melambat saja tapi sejauh ini masih aman. Terima kasih untuk infonya. Pak Bowartanto.
4: 16.07 saya sudah belok kiri masuk ke jalan Walter Mongin City. Sore hari ini menyenangkan sekali ya Mbak Krita perjalanannya dari Kudus sampai dengan Semarang di Sayung, Genuk juga lancar Mbak. Tadi lumayan parah ternyata Mbak yang laka karambol setelah SPBU Banjardowo itu ya, kacanya sampai pada pecah yang dua mobil itu. Yang satunya dam truk kemungkinan yang di tengah. Satu mobil yang di depan seperti dibilang Pak Kris, dam truk, kemudian ada mobil di belakang lagi. Masih berneku-neku di tepi jalan tetapi tidak menimbulkan gangguan pada lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto untuk infonya. Dan Kak Rasika, ini ada update dari Ibu Ana Septiana. Ini tanggal 6 sampai 8 Oktober ya. Itu di Poltekkes, ini ada wisuda. Poltekkes Kemenkes Semarang, ini ada wisuda di Masjid Agung Jawa Tengah dan kemungkinan akan sedikit padat ya. Ditambah lagi di area Medoho itu masih ada pekerjaan ini, apa saluran air itu ya. Jadi harap mengantisipasi mulai dari jam berapa sampai jam berapa Ibu Ana untuk wisudanya. Oke, terima kasih. Tanggal 6 sampai 8. Nah, ini sudah dimulai jam berapa sampai jam berapa? Jadi, biar kawan Rasika juga mengantisipasi ya yang mungkin akan melintas di sekitaran Masjid Agung, melintas di sekitaran Medoho gitu. Pak Dwi Jatmoko.
5: Selamat sore, Mbak Gri.
0: Iya, selamat
5: saya
0: sore.
5: Saya mau perjalanan mudik ke arah Adi Sumarmo, Mbak Gri.
0: Ke arah Solo.
5: Solo.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Lalin yang di setelah GT Banyumanik itu tersendat berapa menit, Mbak Gri? Kalau saya lihat di aplikasi memang agak merah ya. Gitu. Info-info Mbak Gri, rencana ngetol ini saya dari Kerapia.
0: Dari Kerapia mau masuk tol, oke. Kalau untuk saat ini belum ada estimasi butuh waktu berapa menit untuk lolos antrian ya. Cuman untuk panjang antriannya saat ini ya sekitar 1,5 kilo, Pak Dwi Wijatmoko. Mungkin untuk estimasi waktu tunggunya sekitar 5-10 menit mungkin, Pak Dwi Jatmoko. Lanjut lagi dengan Pak Iskandar Muda.
6: Halo, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
6: Mohon izin mau tanya untuk jalan tol Jatingaleungaran, perbaikan jembatan itu masih macet panjang enggak ya Mbak Gri?
0: Masih.
6: Terima kasih, selamat sore Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih juga, selamat sore. Nah, kalau untuk yang di jembatan itu masih melambat jalurnya, cuman melambatnya itu pendek saja sekitar 1,5 kilo. Jadi masih aman lah. Maksudnya enggak berhenti total gitu, enggak, masih jalan pelan-pelan. Pak Purwono.
7: Mbak Krita, 16-14 perjalanan sudah sampai di jembatan Wonokerto. Wah, ini saya ternyata beda tipis sama bapak-bapak yang di depan. Ya, alhamdulillah ini karena kelancaran jadi space-nya tidak terlalu jauh dengan bapak-bapak yang di depan. Sampai sini lancar Mbak Krita. Terima kasih.
0: Oke, ini Pak Purwono yang ngebut atau memang kawan-kawan yang di depan itu melambat jalurnya gitu, kok bisa kesusul sama Pak Purwono padahal jaraknya jauh ya. Oke, masih aman lancar Pak Purwono. Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 16-14 sudah lepas dari Kota Lama. Wah, seru juga ya, hari Sabtu lewat Kota Lama. Belum ditutup. Banyak turis-turis lokal. Seru banget foto-foto. Kayaknya kanan kiri banyak anak-anak remaja lomba melukis mungkin.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
9: Ini konsepnya mobil depan saya ini gimana, Mbak?
0: Model baru.
9: Pintunya belakang enggak ditutup, Mbak Krita.
0: Oh iya ya.
9: Medeni gitu Mbak.
0: Sengaja itu lupa atau
9: gimana itu ya Mbak Krita ya?
0: Oke, kalau misalnya itu lupa, ya pasti lihat spion. Itu kok pintu bagasinya kok kebuka? Mungkin gitu. Tapi ini mungkin nggak ngeh kali ya. Mungkin dia belum lihat spion ini. Apa memang sengaja karena bawa barang, Pak Bowo Artanto? Model baru ini kata Pak Bowo Artanto. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya.
4: Kayaknya lupa Mbak Krita, ini soalnya sudah menepi, mungkin sudah menepi. Nutup pintunya dulu.
0: Oke, ya mungkin kurang rapet terus kebuka gitu, mungkin jeglek gitu, atau mungkin juga lupa. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Unggul Suroso.
10: Selamat sore Mbak Krita. Info dong, yang di Pasar Mangkang ada ketersendatan nggak ya, gara-gara biasanya ada tuh antrian BBM di pom bensin. Hari ini gimana Mbak Greta? Oh iya, request dong biar asik. Mawar merahku Mbak Greta. Selengnya Mbak Greta ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk saat ini. Jalur Pak Unggul Suroso juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Gitu. Pak Bowo Artanto lagi. Pak Unggul Suroso. Kok saya ngomongnya Pak Bowo Artanto mulu? Kenapa sih ini? Ada apa dengan Pak Bowo Artanto? Masih lancar ya, di Mangkang itu juga gak ada antrean Pak Unggul Suroso. Pak Purwono.
7: Aku gak ngebut Mbak Greta. Mungkin bapak-bapak kawan rasa yang di depan yang pelan-pelan Mbak. Nunggu gitu. Itu Mbak. Terima kasih.
0: Oke. Padahal mah kayaknya Pak Purwono yang ngebut. Mana pernah sih Pak Purwono jalannya pelan gitu, kayaknya gak pernah deh. Oke, terima kasih Pak Purwono untuk infonya. Pak Soleh.
11: Sore Mbak Krita, hari ini saya gak update jalan ya.
0: Oke.
11: Mungkin nanti kalau malam kan hari ini off dulu update jalannya soon.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 16.18 sudah sampai Tugu Muda. Rame, lancar. Okay. Ini sudah hampir sampai di rumah. Berarti sebentar lagi mohon izin pamit. Matur suwun buat Mbak Greta dan rekan-rekan sekalian yang saling berkabar. Mbak Greta sudah mengawal. Buat yang belum sampai di rumah, hati-hati di jalan, tetap waspada. Don't worry, be happy. Happy weekend.
0: Oke.
8: Okay. Buat Mbak Greta, tetap semangat beraktivitas. Sehat selalu.
0: Amin.
8: Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Mul.
12: Selamat sore untuk yang tanya arah ke Mangkang. Mm-mm. Aman Pak, tidak ada ketersedetan. Arus lalu lintasnya lancar. Untuk SPBU yang biasa buat antri di Mangkang itu aman, lancar. Ini saya sampai TL Wijaya Kusuma. Begitu Mbak Giri.
0: Oke, terima kasih Pak Mul untuk infonya. Pak Bo Artanto.
13: Namaku disebut-sebut sampai ilatku kecokot-cokot loh Mbak Greta.
0: Nah itu kok tiap
13: kalau kawan Pak Purwono Bo, itu jalurnya sudah beda Mbak. Itu sopir driver rally Mbak. Jadi orang ngebut pun ya banter. Pemerintah ngebut Mbak Greta.
0: Iya lagi
13: turun.
0: Oke.
13: Untuk kawan Soleh, orang update jalan, update liane ya boleh update makanan atau apa gitu toh.
0: Boleh. Apalagi kalau sampai di Jalan Semangka gitu ya. Waduh, boleh banget gitu. Oke, terima kasih Pak Boartan atau Pak Jack.
14: Mbak Greta, mending ngopi dulu Mbak.
0: Iya Pak Jek.
14: Mau nyebutnya Pak Bowo terus gara-gara fokus karo suarane jenengan aku dadi kebablasan iki.
0: Pak Jek kebablasan ke mana?
14: Malah bablas.
0: Jun. Iya, oke, terima kasih Pak Jek tuh kan. Gara-gara saya nyebut Pak Bowo terus. Ada apa dengan Pak Bowo? Pak Jek langsung kebablasan. Aduh, jangan kebablasan ya, Pak. Mundur lagi gitu. Lanjut lagi yang di TikTok ini ada Kakak Agustina Aska, bandonya beli di mana itu? Beli di toko bando. Lucu ya. Oh, ini dengan Mbak Adi ya. Iya, ini beli di toko bando. Biasa hunting bando, Mbak. Kan saya selalu hunting bando di sini di Ungaran, terus di toko-toko apa namanya?

Saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan, genduk, sayung, demak, ini juga aman. Hanya melambat nanti di sekitaran Glory seperti biasa, ini hari Sabtu, jadi Glory juga pada pulang gasi, ini melambat di Glory saja. Tapi sejauh ini lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Lanjut lagi, ini kata Mas Andri, wah apal nih Kak Greta. Ya apal, ini kan ada tulisannya, Mas Andri. Mantingan Ngawi Jawa Timur ikut hadir. Oh, jadi ya saya tahu orang di sini ada tulisannya. Ya, cuaca terpantau redup syahdu ya. Oke. Terima kasih Mas Andri sudah memberikan info cuaca di daerah Mantingan Ngawi. Aduh, kayaknya saya ngantuk berat ini. Soalnya dari tadi nyebutnya Pak Bowo Artanto mulu. Padahal yang ngasih info yang update lalu lintas Pak Christian Raharjo. Pak Unggul Suroso, kenapa saya nyebutnya Pak Bowo Artanto mulu ya?

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Sedigit FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harusnya digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang Dandung Sulharyanto menegaskan agenda ini sifatnya penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandung juga menjelaskan proses pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke Wakil Wali Kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan rutan kelas 1 Surabaya memindahkan sebanyak 177 narapidana ke dua lembaga pemasyarakatan di Kota Madiun. Dengan pengamanan ketat dari jajaran petugas pemasyarakatan yang dibantu personel batalion AS Satbrimobda Polda Jawa Timur. Dari total 177 warga binaan, sebanyak 175 orang dialihkan ke lapas pemuda kelas 2A Madiun dan 2 orang ditempatkan di lapas kelas 1 Madiun. Kepala rutan kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo turun langsung memimpin dan mengawasi jalannya pemindahan agar berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP pemasyarakatan. Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai solusi konkret mengurangi overkapasitas hunian di rutan kelas 1 Surabaya.
3: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Toilet sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya diminta diperbaiki seperti toilet di mal. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sesudah sidak ke satu di antara sekolah negeri. Dua toiletnya terkunci, ada genangan, dan airnya tidak mengalir. Nantinya, toilet sekolah seperti mal, bersih, tidak bau, airnya mengalir, dan nyaman dipakai. Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Bobda dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas diminta segera dioptimalkan untuk pemeliharaan fisik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, GIA Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di GIA Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @GIAS_Semarang untuk info terbaru. GIAS Semarang 2026. See you there.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak!
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika. Biar gak ngantuk nih, saya play lagu dari Jenny, Like Jenny. Ini termasuk anggota girl band, apa namanya? Aduh, Blackpink. Ah, sampai bingung saya, Blackpink, Lisa, Jenny, ya kan? Like a Jenny, gitu, menemani ke Orasika. Biar saya gak ngantuk, biar gak saya salah sebut terus, gitu. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Nuki Indin. Ini untuk jalur Kudus ke arah Rembang bagaimana? Dari Kudus menuju ke arah Rembang, sejauh ini Kudus sampai Pati lancar. Pati menuju ke arah Juwana juga lancar. Juwana menuju ke arah Batangan, ini nanti melambat di sekitaran, apa sih itu namanya? Juwana Rembang itu daerah Raci ya? Nah, melambat sedikit di sekitaran Raci, lepas itu lancar sampai Rembang. Tidak ada ketersendatan, Ibu Nuki. Pak Jayeng?
1: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Perjalanan dari Magelang ke Salatiga menuju Gubuk. Ini sampai Salatiga lewat Kopeng tadi lancar ya. Meskipun malam minggu tetap lancar. Ini sampai di Salatiga, arah ke Beringin cukup padat, tapi tetap lancar lalu lintasnya. Akan melanjutkan sampai ke Gubuk nanti. Begitu informasinya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jayeng untuk update-nya. Pak Syoli?
2: Mbak Greta, sampai iya, di TL Alun-Alun Lama ya Mbak?
0: TL Alun-Alun
2: yang ke arah Semarang, macet tersendat itu, saya ambil kiri alternatif Terminal Ungaran.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Syoli. Pak Bo Artanto?
3: 16 lebih 30 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya Mbak Greta.
0: Okay.
3: Ini terpaksanya saya juga turun dari udara dulu Mbak Greta.
0: Okay, siap.
3: Karena nanti sampai rumah mandi terus ibadah Mbak Greta, Mbak Greta, Mbak Greta,
0: yeah.
3: Karena tugas kur jam 18 ini Mbak Greta. Ya. Nanti okay, jangan disebut-sebut lagi ya Mbak Greta. Nanti saya pas nyanyi kecokot-cokot lagi lah saya Mbak Greta.
0: Yeah.
3: Terima kasih sudah dipandu persahabatan sore hari ini dari Kudus. Selamat melanjutkan tugas siaran ya Mbak Greta sampai jam 21. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy weekend. Sampai jumpa di Kopdar Kawan Rasika 1 November. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto sudah memberikan update juga ya. Oke, lanjut lagi Pak Bambang Dwi. Ini menginfokan ada kebakaran di sebelah jalur tol pas interchange Krapi. Oke, terima kasih infonya Pak Bambang. Ibu Kandida, ini Semarang Purwodadi aman lancarkah? Terkendali? Untuk Semarang menuju ke arah Purwodadi sejauh ini sudah lancar. Di Minterng itu sudah lancar, cuman di Karangawen ini ada kepadatan dan antreannya mulai dari MTS Negeri 2 Demak, terus lepas perempatan Karangawen lancar. Di daerah Formosa karena ini bubaran kerja ya, Formosa padat Mbak Kandida. Tapi lepas Formosa menuju ke arah Gubuk, Minterng, Godong sampai Purwodadi ini nanti melambat yang di Jatilor. Karena Jatilor itu masih ada pekerjaan jalan, lepas itu lancar. Pak Dwi Jatmoko?
4: Ketersendatannya normal kok Mbak Kri.
0: Ya, berarti gak panjang
4: lama.
0: Ya? Oke.
4: Malah kayak gak ada apa-apa sih.
0: Oke,
4: siap. Melambat dikit aja. Enggak ada 5 menit.
0: Oke, siap.
4: Cuman berapa menit tadi? 2 menit. Semenit per 2 menit. Itu Pak Gri, lancar selanjutnya ya.
0: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya. Pak Andika?
5: Semarang ke Rembang lancar ya Mbak Gri. Tadi OTW dari Semarang jam 1 siang sampai Rembang jam 4 sore. Total waktu 3 jam.
0: Oke, terima kasih Pak Andika untuk infonya. Pak Purwono?
6: Mbak Greta, 16.47 ini keluar tol Sukun ya Mbak Greta?
0: Sudah keluar tol Sukun.
6: Sampai sini lancar pol.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Oke, di Polres itu juga sudah lancar kok, sudah nggak ada antrian ini di Polres, Pak Purwono. Pak Argo.
7: Selamat sore Mbak Greta, saya Pak Argo dari Jepara. Sudah nyampe exit tol Sayung Demak. Mau ke bandara, ada kendala enggak ya perjalanan okay. saya? Kira-kira dari Demak ini ke bandara, atau sarannya lewat mana gitu?
0: Aman, lancar. Oke, dari Demak menuju ke arah bandara lewat Sayung, terus Kaligawe masuk arterio Sudarso itu lancar, di Kubro juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Argo. Pak Drian, ini jalan tol Banyumanik Ungaran apakah masih ada perbaikan? Masih, cuman gak panjang sih, normal saja ya, meskipun melambat sedikit tapi masih lancar. Lanjut dengan Ibu Kadida, pas banget sudah sampai MTS Mbak yang di Karangawen itu ya. Oke, siap, ini pas sampai di Karangawen, ini melambat ini di MTS. Kayaknya karena volume kendaraan aja, Mbak Kandida. Pak Bibit, selamat sore, ini di Kebonpolo arah ke Semarang setelah TL ada truk mogok. Jadi ada dua ketersendatan tadi ya. Oke, terima kasih infonya Pak Bibit. Yang di sekitaran jalur Ungaran berarti itu jalan Gatot Subroto ya. Oke, terima kasih infonya. Kalau di ini setelah TL Alun-Alun Lama itu memang ada truk mogok, itu sebelum Pasar Bandarjo ya, ada truk mogok posisi lajur kanan. Nah, itu juga menyebabkan antrian ya, Pak Bibit. Oke, terima kasih Pak Bibit. Pak Dwi Jetmoko.
8: Mbak Gre, ini request pasukan saya.
0: Apa?
8: Naik boleh ya, karena tadi Jenny ini udah keluar. Ini Lisa Blackpink.
0: Apa tuh?
8: Yang judulnya Sama Dikap gitu.
0: Aduh, sudah keluar
8: Mbak Gre. Bucah-bucah gitu, Mbak, kurang ngerti. Gitu Mbak Gre, ini saya lagi di rest area ngisi BBM sambil okay. menunggu antrian. Matur nuwun.
0: Oke, Sama Dikap udah saya play tadi, Sama Dikap gitu ya. Mungkin dari Lisa yang lain mungkin ya, boleh. Ini dari Lisa kan banyak, ada Born Again, ada Moonlight Floor aja ya, apa Rockstar, Moonlight Floor aja lah. Soalnya dari Lisa tadi yang Sawadika udah saya play, yang Moonlight Star, Moonlight Floor mau?
8: Yes, terserah Mbak Gri, aku ya ramudeng.
0: Oke, ya sudah dari Lisa yang Moonlight Floor. Habis itu pasti pada suka ini, pasukannya Pak Dwi Wijatmoko. Saya play yang Hong, itu pasti pada suka ini. Oke, Pak Arianto.
9: Tep Patung Kuda Udip Mbak Gri.
0: Oke.
9: Untuk antrian tepnya lumayan panjang nih Mbak Gri. Mungkin volume kendaraan Mbak Gri.
0: Oke, siap.
9: Terima kasih.
0: Di ini TL Ngeserp atau TL Patung Pangeran Diponegoro yang arah ke Semarang ini antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran Srondol itu, terus dimulai di Dom karena hari ini mendekati hari terakhir Gias ya. Ini dimulai di Dom juga ada kepadatan nih, dimulai di Dom.
9: Selamat sore Mbak Kereta Putri. Ya, selamat sore juga kawan Rasika. Ini Mbak Gre lagi tersendat di TF Patung Kuda Mbak Gre. Lumayan panjang Mbak Gre. Mungkin okay. volume kendaraan Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Arianto untuk infonya. Pak Eka Agus Purwadi.
10: Sore Mbak Din.
0: Iya, selamat sore.
10: Ingin bercerita perjalananku dari Genuk. Mm-hmm. Sampai Salatiga saat ini lancar, gak ada kendala. Ini sampai Salatiga di pertigaan yang mau ke UKSW itu loh.
0: Okay.
10: Cuman tadi setelah exit Bawen sampai Salatiga itu tumben ini lalu lintasnya padet, padet itu ya? Padet itu campur. Biasanya kan sepeda motor sama mobil pribadi. Ini tadi truk-truk besar-besar, truk dan truk trailer kok tumben kayak hari Rabu, kayak hari truk nasional gitu. Banyak banget. Yes. Tapi ya bersyukur puji Tuhan sampai Salatiga. Ini mau lanjut perjalanan pulang ke Ampel Boyolali.
0: Nah, ke Ampel ya.
10: Nanti tak update okay. lagi Mbak Din okay, kalau
0: siap.
10: Mbak Gre. Tak update lagi Mbak Gre kalau
0: boleh.
10: Ada sesuatu di jalan. Iya, sekian, boleh, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arianto. Ditunggu Pak Eka Agus Purwadi, ditunggu ya update-nya ya Pak Eka Agus Purwadi. Dan yang sudah gabung di TikTok ada Pak Oto Mayor. Baru tadi saya rasani loh Pak Oto Mayor. Ada pendengar lama Pak Oto Mayor. Suka melihat di TikTok gitu. Dan ketemu ya. Ya, kalau Pak Oto Mayor itu memang malam Pak Bibit. Soalnya Pak Oto Mayor kan sudah di Manokwari Papua tuh di Manokwari. Nah, selisihnya kan 2 jam. Di sini jam 5 di tempat Pak Oto Mayor jam 7 malam kan. Gitu Pak Bibit. Jadi kalau di Papua sana sudah jam 7 malam. Oke. Terima kasih Pak Oto Mayor sudah bergabung. Pak Bibit juga terima kasih nih Pak Bibit, alhamdulillah ya sudah sampai rumah gitu. Oke. Terima kasih Pak Bibit. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika dan terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: TPA Jati Barang Kota Semarang kembali terbakar dan menjadi kebakaran ketiga sepanjang bulan September ini. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Putio Martanto, bilang pemerintah akan mengevaluasi perkembangan kebakaran termasuk dampak terhadap masyarakat untuk menentukan perlu tidaknya status tanggap darurat. Salah satu kendala pemadaman adalah titik api yang masih bertahan di lapisan dalam timbunan sampah yang kedalamannya bisa mencapai puluhan meter. BPBD berkoordinasi dengan damkar untuk mencoba metode injeksi air dengan memasukkan pipa ke dalam timbunan sampah hingga ke kedalaman sekitar 20 meter. Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan agar titik api di dalam timbunan sampah bisa segera diatasi. Sepanjang 2026, Jawa Tengah telah mencatat 864 kejadian kebakaran hingga akhir September. Data BPBD Jawa Tengah menyebut 480 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sementara 380 lainnya terjadi di gedung dan permukiman. Angka ini belum termasuk kebakaran TPA Jati Barang Semarang yang terjadi pada 30 September kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pencegahan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Warga diminta tidak sembarangan membuang puntung rokok dan tidak meninggalkan lahan yang sedang dibakar. Gubernur menyebut edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi untuk Berkelana Kota. Kak Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Dan saat ini memang lalu lintas relatif cenderung landai ya. Cuman di TL Ngesrep ini ada antrian, atau TL Patung Pangeran di Ponegoro itu ada antrian cukup panjang. Terus di Mula di Dom ini juga ada antrian. Antriannya lumayan ini di Mula di Dom karena masih ada acara Gias ya. Dan Kak Rasika yang mungkin tidak pengen lewati Mula di Dom, bisa ambil jalur lainnya, mungkin yang mau ke arah Meteseh gitu, bisa ambil jalur lainnya. Dan yang sudah gabung ada Pak Bagus Aditya.
1: Api terus lantas Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di daerah Tengaran ya, di depan Universitas Tekom. Ini berhubung suaranya Mbak Greta sudah sayup-sayup terdengar kemersek, kemersek, kemersek, bertumbuk dengan channel lain, saya izin pamit, pindah channel 105.6 streaming, di streamingnya ya Mbak Greta ya, karena di radionya sudah sayup-sayup terdengar kemersek.
0: Oke.
1: Okay. Kabar lanjut Mbak Greta. Perjalanan lanjut ke Pondok Mertua Indah. Terima kasih sudah menemani dari Semarang sampai di Tengaran. Ini saya pindah channel streaming. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya sudah bergabung juga. Lanjut lagi Ibu Andin, ini Bang Oto salam, kapan ke Salatiga lagi? Ini Bu Andin kaget ya dengar nama Oto Mayor disebut dan menyimak Rasika gitu ya. Karena beliau dikenal sebagai aktivis dan kerap demo tunggal di Rasika gitu ya. Iya, sekarang sudah pulang ke Papua Ibu. Dan Pak Oto Mayor ini sudah ada di Manokwari. Manokwari saat ini sudah jam 19:10. Yes, karena selisih 2 jam ya. Kalau di Jawa itu masih 17 lewat, sekarang lewat 12 gitu. Terima kasih Ibu Anin. Pak Arianto.
2: Butuh 10 menit Mbak Gere, lepas dari TF Undip ya.
0: Oh, TL Undip ya.
2: Ini kayaknya TF-nya error Mbak Gere. Untuk posisi yang arah ke kanan yang Undip itu hijau Mbak Gere, tapi yang untuk lurus yang ke Semarang itu masih merah terus Mbak Gere. TF-nya error. Tolong Mbak Gere, untuk pihak yang berwenang biar segera dibetulin Mbak Gere. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya. Ini di sekitaran Undip sudah lolos, butuh waktu sekitar 10 menit ya Pak Arianto ya. Oke, terima kasih Pak Arianto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Hari Murti.
3: Ada bis mogok di turunan Polda Mbak, Jalan Pahlawan. Ya, sementara ini belum macet sih. Mohon izin.
4: Oke.
5: Okay. Oke. Okay. Ada bus mogok ya, Kak Rasika. Di Siranda, turunan Siranda. Arah ke Simpang 5 ini. Weh. Kok turunan kok mogok ya, tanjakan ya mogok ini kok agak aneh. Oke, terima kasih informasinya Pak Hari Murti. Untuk Kak Rasika yang melintas di kawasan Siranda arah ke Simpang 5 bersiap saja. Tapi enggak ada antrian panjang sih enggak ya. Masih aman dilewati, hanya agak sedikit panjang saja untuk antrian TL-nya. Ini kurang lebih 700 meter. Untuk Kak Rasika melintas, nanti bisa diupdate informasinya. Terima kasih Pak Hari Murti. Pak Yoga, barusan di play judulnya apa? Wih, apa tadi? Lagu ya? Iya, lagu. Saya bukan lagu. Coba nanti tak tanya Greta, jam 17 tadi ya. Oh, ini. Apa ya? Judulnya Selamat Tinggal. Ya, itu dia. Kemudian Pak Jayeng.
4: Mbak Greta, selamat sore lagi.
5: Sore.
4: Dari Beringin menuju Gubuk lewat Kedung Jati. Ini sedang melewati hutan jati yang meranggas ya, mungkin karena kering ya. Itu perjalanan cenderung sepi ya. Tidak banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif Salatiga Gubuk ini ya. Di saya ditemani Rasika lumayan sehingga perjalanan tetap asik begitu Mbak Greta.
5: Oke, terima kasih Pak Jayeng informasinya. Tadi Pak Jayeng perjalanan dari Beringin ya menuju ke arah Gubuk, jalurnya tadi lewatnya Gunung Jati. Hati-hati kadang di situ bagian bawahnya ada yang bekas kebakar gitu ya, kalau di situ itu. Lalu lintasnya sepi, berarti lancar ya. Tidak ada ketersendatan sampai dengan Gubuk. Oke, terima kasih Pak Jayeng informasinya. Tetap hati-hati kalau lihat di situ jalurnya agak bergelombang juga. Jadi jangan terlalu kencang. Apalagi bawa penumpang ya, takutnya yang belakang nanti keluar pada lemes semua. Oke, Pak Jayeng. Kemudian Pak Awetri.
6: Selamat sore Mbak Greta.
5: Sore. Ini
6: pukul 17 lebih 11. Perjalanan menuju ke barat Mbak Greta. Via tol ke Cirebon Mbak. Oh, mataharinya cantik sekali nih Mbak Greta.
5: Terima kasih.
6: Gitu, terima kasih.
5: Terima kasih informasinya. Pak Awetri menuju ke arah barat, sudah sampai di Cirebon, jalur ngetol tadi ya. Dan emang bagus kalau sore hari ini di musim panas ini, wah mataharinya kalau apa itu sandat, wah keren banget lah pokoknya lah. Oke, terima kasih informasinya Pak Awetri. Kemudian ada Pak Purwono.
7: Selamat sore Mbak Greta.
5: Sore.
7: 17 lebih 10 menit ini perjalanan. Sudah sampai di UNW Mbak Greta. Sampai sini lancar, padat. Cuman yang di mana setelah Polres tadi masih ada pemindahan ya Mbak. Bongkar apa, pindah muatan ke truk lain. Agak sedikit tersendat Mbak Greta.
5: Kalau okay.
7: Overall masih oke okay lah Mbak ya. Ya, sampai sini terima kasih ya Mbak Greta. Ini sudah mau belok kanan. Sebentar lagi sampai di rumah di Candi Rejo Bapak dan Mbak Greta. Ya, terima kasih. Sampai ketemu nanti kalau pas update lagi.
5: Baik.
7: Terima kasih
5: Pak Purwono sudah sampai di Ungaran aja nih. Kemudian ada Dr. Ido.
8: Selamat sore Mbak Yu Greta. Ini
5: iya,
8: Mas
5: Pak.
8: Julius kemana nih kok enggak ikut siaran
5: iya,
8: beberapa
5: nih,
8: hari? Ya, ini saya perjalanan ke timur, jalur timur tengah mau ke Gubuk. Ini mulai dari mana nih? Sebelum MTS Karangawen ya kira-kira 1 kilo lebih sebelum perempatan Karangawen sudah tersendat, tidak macet ya, tapi tersendat jalan pelan-pelan. Apakah karena kepadatan di perempatan atau ada apa? Nanti lagunya minta tulus ya. Mau teh kota, mau perjalanan, hati-hati di jalan, mau gajah. Ya, terima kasih.
5: Ya.
8: Ya, Pak Otomayor itu meninggalkan Salatiga balik ke Papua tahun berapa ya Mbak Yugrita ya? Saya dengarkan 96-97 itu. Oh, sudah ada Mas Yuli toh. Ya.
5: Ya, apa ya? Oke, Pak Dokter. Untuk jalur Anda dari sebelum MTS Karangawen. Ada biasalah kepadatan di situ ya. Hanya kepadatan aja. Biasanya hanya perempatan Karangawen aja yang terpantau cukup padat. Yang dari arah Gubuk lebih pendek biasanya. Yang dari arah Gubuk itu hanya ini lagi. Nah, ini dia. Hanya 1 kilo. Nah, yang panjang biasanya kalau weekend gini, yang dari arah barat atau dari arah kota Semarang, Itu kurang lebih 1 km juga. Kalau yang di Karang Awen enggak, pendek aja sih. Mana sih ini? Jaraknya kok enggak ada. 500-an meter yang dari arah Gubuk. Kalau yang dari arah sebaliknya, yang dari arah Semarang, dari arah Meranggen, itu lebih dari 1 km, 1,5 km. Gitu. Biasanya hanya kepadatan aja sih. Lanjut lagi, ini ada Pak Epa.
0: Ibu.
5: Oh, ibu.
0: Ibu Nini, hi ujung-ujung ono Mas Yuli, kaget aku.
5: Saja ini gila ya. Napa sih karo aku iki, jan-jan.
0: Hi gitu tulisannya.
5: Hi. Oh, hi. Enggak. Hi, gitu enggak. Hi, ngene.
0: Hi. Itu kayak gini gitu loh.
5: Iya, gila. Gila. Kemudian
0: kawan di 2568 setelah gerbang tol Tembalang arah Solo ada pekerjaan jembatan. Ada antrian, jangan terburu-buru dan sabar.
5: Setelah GT Tembalang. Nih ada pekerjaan
0: jembatan. Itu kan yang jembatan Banyumanik 2
5: itu. Yang dimaksud Banyumanik nih, bukan Tembalang ya. Gerbang tol Banyumanik ya, Pak ya. Pak. Siapa ini? 2568. Masih, tapi antrinya enggak panjang ya. Lumayan, padahal satu biasanya padat jalur ke arah selatan ini pendek aja untuk pengerjaan jalan di KM 421. 900. Masih yang dikerjakan lajur sebelah kiri dan bahu jalan, silakan ambil lajur sebelah kanan arah ke selatan atau arah ke Ungaran, arah ke Solo. Pengerjaan akan berlangsung sampai dengan tanggal 11. Nah, nanti tapi nanti tanggal 12-nya lanjut sebelahnya gitu, lajur kanan. Oke, kemudian
0: Pak Dwi Wijatmoko.
9: Loh, kok suaranya Mbak Greta jadi ngebas berat gini?
5: Ya, habis sunat.
9: Mbak Greta jadi jenggotan ini maksudnya.
0: Enggak.
9: Mas Yuli ini ngeget-ngegeti bojoku lho ya. Loh kok suaranya dadi lanang. Ora halus, ora piye.
5: Ya kan langsung.
9: Ini aku gitu. Sampai 456 Mas Yuli Mbak Greta. Lancir tolnya arah Solo.
5: Arah ke Solo, weh lah. Mau Pulkam nih. Baru nyampe 456 berarti rest area Solo 3 ya. Arah ke Solo. Jalur Anda sampai dengan Solo aman, lancar, tidak ada keterhambatan, apalagi kawan Rasika yang akan mengarah ke Jogja via exit tol Klaten gitu ya atau Prambanan, ini juga lancar juga. Kemudian
0: Pak Bagus Aditya.
5: Pak Bagus kita Aditya.
10: Bagi perjalanan sudah sampai di Krokodil Forget ya.
5: Oke. Okay.
10: Ini itu. Channel streamingnya memang tidak bisa tuh Mbak Gri. Apa lagi ada gangguan kok ini ada keterangan koneksi server error gitu. Hanya tadi saya bukanya streamingnya TikTok ini Mbak Gri ya. Biar bisa memantau, tetap memantau Rasika.
5: Oke.
10: Okay. Gitu Mbak Gri.
5: Baik.
10: Matur, thank you.
5: Tersun, terima kasih informasinya. Ya, mungkin ada gangguan mungkin. Dan silakan Anda yang akan bepergian jauh, apalagi ini weekend, keluar kota Semarang, keluar kota Pekalongan ya, karena kita disiarkan juga di Pekalongan.

0: Dulunya dulu.
1: Yang jam berapa?
0: Jam 5 lah kan yang ditanya ini jam 17 tadi.
1: Oh berarti sebelum selamat tinggal tadi saya
0: pilihnya. Ya selamat tinggal.
1: Oh selamat tinggal.
0: Yang dimaksud itu selamat tinggal.
1: Bukan.
0: Yang nyanyi yang... adalah
1: Virgon sama Audi.
0: Ah, iya, enggak tahu aku tulisannya dengannya selamat tinggal.
1: Iya, oh, itu Virgon sama Adi tapi sebelumnya playnya Hong.
0: Enggak
1: lah. Nah, terus sebelumnya lagi Lisa Nuna. Blackpink. Lisa Blackpink yang Moonlight Floor. Nah, itu.
0: Ini mungkin kan ditanya jam 17.
1: 17
0: kan ya. Jamnya 17.
1: Coba lagi ngetik itu. Benar jam 17. Kalau 17
0: iya selamat. Barusan di play. Berarti jam 17.08.
1: Ya. Nah,
0: tadi kan jam 17.03 tadi.
1: Oh, selamat tinggal.
0: Iya kan? Aku tuh pasti tepat.
1: Iya. Tepat apa?
0: Tepat sasaran. Tepat sasaran. Kemudian
1: Pak Eka Agus Purwadi.
2: Mbak Gre.
0: Ya.
2: Ada truk mogok di pertigaan mana ini jalan apa nggak tahu. Kan ada rumah sakit Tritunas Harapan, terus sisinya terminal Tingkir yang mau jalur mau ke belok ke tol itu loh Mbak Gri.
0: Nah, ya,
1: jalan Tingkir, daerah Tingkir.
2: Pas lampu merah itu ada truk mogok di situ.
0: Ya pertigaan Tingkir.
2: Di sisi kanan sih.
0: Arah.
2: Jadi untuk pengguna, untuk teman-teman yang masih mau lewat sini harap berhati-hati. Sekian, terima kasih.
0: Bukan Tri itu, Tunas Harapan, RSI, Tunas Harapan, nah itu dia. Ada truk ya?
1: Truk mogok.
0: Truk mogok ya, karena sih kah di pertigaan Tingkir, terminal Tingkir. Ini lalu lintas terpantau cukup padat, tapi masih pendek aja sih. Masih pendek aja. Kemudian, oh ada lagi.
2: Dari sampai Tengaran.
0: Kemeresek ya.
2: Perjalanan lancar. Ramai lancar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi suara Rasika sudah mulai kemeresek-kemeresek kayak banyak kantong plastiknya ini.
0: Ya, kita lagi ngumpulin. Pilah sampah dia.
1: Buat kopdar.
2: Ya terima kasih.
1: Buat sampah bener nanti buat wadah sampah buat kopdar.
0: Oke silakan yang sudah kemeresek ya. Anda bisa beralih ke TikTok di Radio Rasika USA channelnya. Kemudian
1: Pak Budiman.
3: Selamat sore Kak Greta.
1: Iya.
3: Nanya informasi, saya dari Karangawen mau menuju ke Akpol, kira-kira yang macet mana untuk perjalanan. Terima kasih Kak Greta.
1: Oke, Karangawen ke Akpol.
0: Enggak ada diundang Kak. Ini jalurnya sih masih lancar ya. Dari Karangawen hanya biasalah Karangawen padat. Dal Pedurungan, Fatmawati yang dari arah Meranggen juga enggak begitu panjang. Antriannya yang panjang itu nanti di TL Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara atau Gajah. Itu. Kalau ke arah Akpol Anda lewat jalur itu ya antri di situ. Lampar Tengah sampai dengan Merican ini lancar, Tentara Pelajar, kemudian sampai dengan Pasar Kambiang. Naik Dr. Wahidin, kemudian Jalan Sisingamangaraja ini terpantau lancar juga. Sampai dengan Akpol. Gitu Pak,
1: Pak Budiman.
0: Kemudian.
1: Pak Wimala Hadi.
4: Selamat sore, mohon informasi dong lalu lintas Semarang menuju Magelang. Terima kasih.
0: Oke, banyak yang ke arah selatan nih sore hari ini. Semarang menuju ke arah Magelang, kalau Anda ingin lebih lancar ya ngetol ya, di pengerjaan jalan sambungan jembatan Banyumanik 2 ini terpantau lancar, antrian juga nggak ada sampai eksit tol Bawen. Nanti lanjut dari Bawen sampai dengan Lingkar Ambarawa ini juga terpantau ramai lancar, ke arah selatannya lagi nanti di Ngampin, Jambu, Tempuran, Gedawang, Gemawang kok Gedawang. Terus ini nih kok lagi. pingit, tepring, surat, sampai dengan secang, ini terpantau masih sangat lancar. Bahkan di sekitaran Payama

0: Pariaman, Masjid Agung Pariaman, ini juga lancar juga nih. Gitu. Kemudian
1: Pak Arif.
0: Pak Arif,
2: Lingkar Kudus arah Pati macet Mas, Mbak ini belum tahu.
1: Iya betul. Ada laka.
2: Kayaknya macet panjang 17.29.
0: Simpulnya di per TL Jepang Mejobo di Lingkar Kudus TL Mejobo arah ke Pati. Ekor ketersendatan itu panjang sampai di
1: Ndigi. Anu, Pariaman.
0: Pariaman. Panjang ya?
1: Iya. Ada laka tadi infonya.
0: Informasi awal sih adalah kalantas gitu. Kurang lebih 2 km. Kawan Rasika yang belum terlanjur lewat Lingkar Kudus, silakan bisa belokkan jalur Anda menuju ke dalam kota Kudus, atau itu sebenarnya bisa lewat jalur Lingkar Kudus kemudian ke arah setelah melewati Hino itu, kemudian dari putar balik ke arah Loram tuh, nanti ke arah Gulang tembusan nanti ke Suryo Kusumo yang tembusnya nanti di TL Jepang gitu. Arah sebaliknya sih lancar, tidak tersendat. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rosika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Minggu pagi waktunya riding, ngopi dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk berbagi informasi silakan Anda bisa WhatsApp di 081-3258-58500. Weh, Kapolri yang baru ini
1: mantan telang... cover boy loh. Eh, mantan cover boy, finalis cover boy.
0: Dan yang viral ada itu.
1: Ada. Saya taunya yang viralnya itu dia mantan finalis cover boy tahun 1988. Itu saya masih SMP kelas 1 kayaknya. SMP kelas 1. Terus dia seliftingan sama Candi Satrio, si yang main apa namanya, yang silat-silat itu apa? Kayak Bukit Menoreh apa? Mak lampir gitu lah pokoknya.
0: Menoreh apa ini, Pepandayan?
1: Menoreh.
0: Gajah Mungkur.
1: Gajah Mungkur. Ya itu, saya taunya itu sih. Emang ada yang final lagi?
0: Oh iya.
1: Wah, apa-apa? Jangan, apa-apa? Jangan. Kan saya pengen tahu.
0: Ini Kapolri. Ini
1: ya gak apa-apa, Bapak Kapolri kan gak apa-apa. Soalnya kan orang sudah tahu gitu. Oh iya, mantan finalis cover boy gitu. Pantesan kok ganteng gitu.
0: Sampai ada satu artis yang tidak me... aktifkan kolom komennya. Wes main ngerti dia lah.
1: Cari. Oh, baru saya tahu nih. Ini dengan inisial apa nama? Nama aja si cantik.
0: Iya,
1: Sandy Aulia.
0: Bedanya kalau biasanya yang cowok yang cewek, ini enggak yang cewek yang cowok.
1: Oh iya, ini saya baca. Oh iya, bener. Kok bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Iya. Ya, umur itu yang dulu disepelekan sekarang nempel di bintang 4. Aduh.
0: Aku, ha? Aku. Loh, kuale.
1: Kuale.
0: Oh ya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Namanya lika-liku hidup.
1: Ini persamaan gender.
0: Enggak sama. Maksudnya gendernya sama.
1: Apa sih? Ya maksudnya laki-laki bisa ya, perempuan kenapa nggak bisa gitu? Perempuan ya harus bisa gitu kan. Sekarang kan juga modelnya begitu. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa.
0: Bisa.
1: Iya. Apa kalau istilahnya orang Jakarta bilang, lu beli gue bayar gitu. Lu jual gue beli gitu kan?
0: Iya. Ya iyalah. Ada yang jual, ada yang beli.
1: Nah iya, iya begitu.
0: Iya, iya. Gak tahu ya.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Tapi juga kalau yang di viral sih, saya lagi penasaran sama Mbah Leginah itu loh. Mbah Leginah itu siapa gitu?
0: Eh? Oh, yang di ini.
1: Mbah Leginah kan meninggal
0: TikTok,
1: nih.
0: TikTok, iya.
1: Yang mana?
0: Itu yang suka kayak agak nangis tuh loh gitu. Kalau di Mbah ano, sama putune itu loh. Iki ono nganu iki. Aku kurang gitu
1: loh.
0: Yang
1: gitu.
0: Agak nangis-nangis itu. Banyak yang suka itu.
1: Iya, banyak
0: karena,
1: yang Mbah Leginah itu.
0: Ini apa namanya? Natural sekali.
1: Iya, pokoknya kalau mbah-mbah yang di apa yang di vlog-vlog itu, konten kreatornya itu emang natural-natural kayak yang mbah siapa itu? Yang pakai kacamata hitam itu loh, yang sama siapa itu? Yang naik motor.
0: Enggak ngerti ya.
1: Aduh, sudah meninggal kok. Yang pakai kacamata supaya mbah siapa sih ya?
0: Mbah.
1: Ah, lupa.
0: Mbah itu.
1: Iya, yes, pokoknya itulah di konten kreator itu.
0: Iya. Dan ini gebrakannya adalah mengganti merotasi Kapolda. Sampai wah, Pak Ribut nih diganti nih.
1: Pak Ribut
0: tuh Kapolda Jateng.
1: Kapolda Jateng.
0: Ya,
1: dimutasi ya, atau diganti?
0: Dirotasi.
1: Oh, dirotasi.
0: Enggak tahu ke mana nih. Kapolda Jateng itu diganti
1: oleh
0: sama polisi juga.
1: Iya, maksudnya siapa gitu loh.
0: Dulu yang pernah ada kasus ini, pengungkapan kasus sabu apa-apa itu yang melibatkan oknum TNI itu. Orang BNN juga.
1: Orang BNN.
0: Pak siapa ya?
1: Ya wis itulah Pak pokoknya.
0: Ribut dari Wibowo diganti. Oh ini dia. Brigjen Roy Andi. Hardi Syahaan. Kalau Pak Ribut sekarang Wakalen Diklat, berarti di
1: naik jabatan.
0: Ya di pusat, cuman di balik meja saja. Oke, enggak apa-apa lah.
1: Iya.
0: Padahal kemarin ketemu aku di Ngeroto.
1: Di Ngeroto? Mm-mm. Sama Pak Ribut itu?
0: Iya.
1: Oh.
0: Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung ada...
1: Pak Jayeng.
0: Pak Jayeng.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, perjalanan saya hari ini sudah tuntas. Mm-hmm. Sudah sampai lagi ke Gubuk dengan selamat. Ini lalu lintas Gubuk agak padat yang dari arah Semarang, sementara dari arah Purwodadi tidak begitu, padat. Ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan
0: terima
2: saya.
0: Terima kasih juga infonya Pak Jayeng.
2: Dari sehari ini. Terima kasih.
0: Sami-sami. Pak Jayeng sama Pak Slamet ini sudah sampai di Gubuk. Tadi sama Pak Slamet tuh. Dengan selamat tuh tadi ya.
1: Oh, dengan selamat. Maksudnya sudah sampai dengan selamat doanya, bukan dengan Pak Slamet.
0: Oh, sampai di Gubuk sama.
1: Dengan bukan sama, dengan selamat.
0: Selamat.
1: Kalau sama selamat, nah beda. Kalau dengan selamat itu sudah sampai aman gitu.
0: Ya, ya. Itulah.
1: Ya.
0: Kemudian ada
1: Pak Dwi Wijatmoko.
3: Untuk streaming yang voice lancar.
1: Yang
3: jelas
1: bisa.
3: Ini saya sudah masuk Boyolali, Mas Yuli, Pak Dwi.
0: Oke.
3: Kalau yang video memang kalau live TikTok aplikasinya videonya enggak mau nyala.
0: Duh.
3: Begitu.
1: Iya, betul.
3: Candi Satrio itu pemerannya Batik Madrim di serial Angling Darmo.
1: Ayo, pokoknya itulah yang apa?
3: Tol Bandara Adi Sumarmo ya, Mbak?
1: Oh iya,
3: lancar. Terima kasih sudah mengawal.
0: Angling Darmo di Adi Sumarmo.
3: Mas Yuli, Mbak Tri, tetap semangat buat kawan-kawan. Hati-hati mempatuhi peraturan lalu lintas dan tetap fokus.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Dwi Wijatmoko sudah sampai di Boyolali, sekarang sudah sampai di Adi
1: Sumarmo. Ya.
0: Mau kemana ini?
1: Candi Satrio adalah pemain di Angling Darmo.
4: Angling Darmo.
0: Nah itu juga kan?
1: Itu Rasi Kabari.
0: Enggak emang gitu.
1: Oh, emang Angling gitu Darmo. Lagunya. Oh, saya baru tahu
0: itu dah. Ya. Ikonik sekali tuh.
1: Ya.
0: Musiknya dan gambarnya itu dia naik itu.
1: Naik Garuda. Eh, burung pokoknya.
0: Enggak, rahasia kayaknya. Ya burung itulah, burung. Garuda apa apa lang.
1: Ah, ya pokoknya burung yang gede lah. Ini kawan di 289 mau tanya, dari Semarang ke Kudus jalurnya apa ada kemacetan?
0: Apa adanya itunya. Ya, lancar. Tidak ada ketersendatan. Kalau Anda dari arah pelabuhan atau Yosudarso hanya sedikit padat nanti di Makam Kubro. Kemudian kalau Anda dari arah Pengapon itu hanya di perlintasan rel kereta api Kaligawi. Yang dari arah exit tol Mutiarjo juga hanya di ini Makam Kubro aja. Lancar pakai banget dua arah ya. Sampai dengan Genuk, Genuk Sayung, Sayung sampai dengan Demak, Lingkar Demak. Ini nanti ke Kudusnya lewat dalam kota ya. Karena ini masih panjang, tambah panjang. Itu sampai 2 km kan Rasika untuk ketersendatan imbas infonya si Laka Lantas antar apa?
1: Di mana?
0: Yang di Mejobo itu, Jepang.
1: Enggak tahu, tadi cuma Laka Lantas gitu aja infonya.
0: Jadi 2 km masih bertahan di 2 km untuk ketersendatan mulai dari TL Mejobo Jepang itu Kudus di Lingkar Kudus arah ke Pati. Gitu, kawan di mau
1: 289.
0: Kemudian
1: Ibu Nini Herwati, Mbah Legina itu mungkin mbahnya CSA.
0: Enggak.
1: Nah,
0: iki lho. Ini mbahnya ini.
1: Loro
5: ati.
0: Ojo.
5: Ojo.
0: Mas,
5: diputus aku.
0: Ojo sampai lo kok iso biasanya gitu. Lucu tembahnya. Ya semoga khusnul khotimah ya. Oke.
1: batuknya gitu amat.
0: Ada siapa ini?
1: Pak Tian.
0: Pak Tian.
6: Sore Mas Julius, Mbak Greta, Laura. Assalamualaikum. Itu loh error kuning-kuning terus kelap-kelip kayak lampu di kota. Polisinya kemana nggak mau ngatur ya.
0: Kan kelap-kelip itu Pak, bukan kuning-kuning.
6: Oh, yang ngatur gitu. Malah masyarakat, ada mas-mas ngatur. Terima kasih ya mas-mas sudah mengatur lampu lalu lintas sih. Kabupaten Semarang.
1: Iya, okay. Maksudnya nggak ada belum ada petugas.
0: TL Asalamah error kawan Rasika. Ya, TL Asalamah mana tuh? Nah, itu TL pertama kalau Anda masuk kota Ungaran. Nah, itu dia dari arah Semarang. Hati-hati, ekstra waspada saja kawan Rasika, jangan terlalu ngebut ya. Terima kasih informasinya Pak Tian, ini yang ngatur warga sekitar ya yang ada di lokasi. Oke. Okay. Yang panjang sih antreannya, enggak panjang semua sih sebenarnya. Lumayan sih kalau yang dari Mohyamin sama yang dari arah Hasyim Asyari. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko, naik naga salah kabeh. Yang naik burung Raja Wali itu Brahma Kumbara. Itu ketoro umurku ya Mbak ya.
0: Iya,
1: ya,
0: emang aku tak salah. Men Geton Cienom.
1: Saya malah gak tahu sama sekali. Berarti aku sih nom banget sih. Gen Z.
0: Zi. Zaman dulu ya.
1: Zaman masih muda.
0: Kemudian
1: Pak Dayu.
7: Malam Mas Yud, Mas Yud, Mas Yul Mbak Kri.
1: Iya.
7: 18.00 berangkat dari Semarang ya menuju Dieng. Jalur Kaloran. Kaloran nanti lewat Kandangan Jumo Ngadirejo. Ngadrejo sampai nanti Tambi kejajar langsung ke Dieng. Jalurku piye Mas? Menuju ke sana aman ya nih? Soalnya malam aman, minggu nah. Biasanya rame. Siapa tahu ada teman-teman Rasika di depan yang sudah melewati jalur tersebut. Mohon informasinya.
0: Oke. Okay.
7: Itu Mas Yul, Mbak Kri.
0: Selamat malam.
7: Terima kasih.
0: Nanti salam di-update sehat ya.
7: Buat kita semua.
0: Infonya. Oke, hati-hati ya, melotrok nanti karena lewatnya koloran ya. Lalu lintasnya masih lancar sih, jalur Bandungan naik, Gedong Songo, kemudian Kaloran Tambi, lewatnya mana?
1: Temanggung.
0: Iya, tembusan yang lewat mana nih? Lihat kandangannya atau lewat jalur ke arah kota Temanggungnya. Tapi aman sih, lancar sih. Ke arah Diengnya di Paraan juga masih lancar. Paraan turun sampai dengan Kertek. Ini terpantau lancar. Wonosobo juga lancar juga nih. Gitu Pak Dayu. Nanti kita lanjut lagi kawan. Ternyata sudah jam 6.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pembangunan tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak kini mencapai sekitar 40 hingga 50%. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan, tanggul di Desa Surodadi ini dibangun untuk melindungi permukiman, jalan, dan tanah warga dari abrasi serta banjir rob. Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal yang dipadukan dengan penanaman mangrove. Percepatan pembangunan dinilai penting karena abrasi di pesisir Demak telah menggerus daratan hingga sekitar 5 km dari garis pantai. Pemerintah berharap tanggul dan sabuk hijau mangrove mampu menahan abrasi sekaligus memberikan kepastian atas tanah warga yang terdampak. Program normalisasi sungai di Kabupaten Demak tidak hanya menyasar pengerukan sedimentasi, tetapi juga membersihkan material penghambat aliran. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihatiningrum, mengatakan material tersebut meliputi sampah, encek gondok, hingga sejumlah bangkai kapal. Masyarakat meminta bangkai kapal diangkat dan dibuang, namun pengerukan sedimentasi tetap menjadi pekerjaan utama, dengan kedalaman yang direncanakan mencapai sekitar 1,5 meter. Material hasil pengerukan akan dibawa ke lokasi disposal dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk merapikan atau memperkuat kawasan tanggul. Pemkab Demak berharap normalisasi dapat mengembalikan fungsi sungai dan memperlancar aliran air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk petang hari ini, sudah petang ini jam 18 kan Rasika, sudah sampai di mana Anda? Silakan berbagi informasi di 081325585500. Dan yang akan biasanya habis maghrib, itu kota Semarang nanti tambah ramai. Karena malam minggu, tanggal muda.
1: Betul, and masih tanggal 3. Benar ya, tanggal 3 ya sekarang ya?
0: Iya. Iya. Banyak, masih banyak acara ya Semarang, terutama Gias kan Rasika. Yang belum ke Gias silahkan mampir di Meladi Dom. Untuk petang hari ini, saat ini kondisi arus lalu lintas cukup padat ya. Di seputaran Jalan Prof. Sudarto, akses menuju ke arah Meladi Dom, tempat Gias berlangsung, Gias The Series. Ini terpantau cukup padat. Silakan cari parkir ya. Kalau weekend,
1: Piro? Tiket weekend
0: langsung
1: 20.000 untuk yang ini on the spot kan ya? On the spot itu 20.000 bener ya? Kalau yang itu weekday, kalau weekend itu berarti
0: 30.000.
1: 30.000.
0: 30.000 ya Kak Rasika untuk weekend. Jadi ya masih terjangkau, pakai banget lah. Anda bisa ngeliat mobil-mobil yang teknologinya luar biasa sekarang. Dan juga Anda bisa daftar test drive. Keren. Oke, yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Soleh.
2: Oh, alah, ada Mas Zuli. Selamat malam Mas Zuli.
0: Selamat malam.
2: Pripun kabari? Sehat selalu, Ji. Tetap semangat.
0: Semangat.
2: Sementara kula mboten tanya jalur dulu nggih. Oke. Okay. Matur suwun.
0: Sombong banget nih. Enggak tanya jalan lagi. Ya. Padahal ini dalan dah. Enggak nanya enggak apa-apa, kasih info, Bo, harus gitu. Lancar nih lagi di sini. Nah, gitu. Oke, okay, Pak Soleh. Untuk jalur timur ini enak banget ya. Semarang Demak dua arah terpantau sangat lancar kan Rasika. Yang masih ada ketersendatan itu pun hanya sedikit saja, mulai dari Pasar Kubro sampai setelah Makam Kubro. Dan itu pun masih berjalan gitu. Apalagi di dekat situ ada SPBU. Lalu lintasnya agak ramai saja. Tapi masih sangat lancar jalurnya. Yang masih tersendat yaitu di Karangawen. Oh sudah hendak, Karangawen sudah memendek ya untuk ketersendatan. Imbas padatnya di persimpangan pasar Karangawen. Ini terpantau hanya sedikit saja untuk kedua arahnya untuk ketersendatannya. Yang, oh apa lagi nih?
2: Yeah. Alhamdulillah Mas Yudi baikkan, Mas Yudi baikkan, gak ternyata jalur dikasih info.
0: Ya iyalah.
2: Ini ada acara Mas.
0: Ya memang banyak acara. Apa gitu ya. Ada acara. Apa ya, wah. Jangan-jangan dipanggil ya Pak Presiden nih jadi.
1: Iya buat ini dilantik menjadi
0: Wakil Watim Pres.
1: Wakil tim kepresidenan ya. Wakil tim presiden. Banyak loh yang jadi Watim Pres.
0: Watim Pres, mari.
1: Terus, baca di media sosial itu yang siapa? No. Yang kemarin di Pecat Purbaya itu yang pengadaan motor listrik itu. Motor listrik MBG itu nah. Itu kan sekarang dilantik lagi.
0: Iya.
1: Yang siapa sudah ya? Dipecat Purbaya waktu itu.
0: Jadi?
1: Sekarang jadi
0: wakil.
1: Pokoknya masih di keuangan juga. Di Kementerian Keuangan gitu. Siapa sih namanya lupa. Pokoknya itu deh. Biasa baca di media sosial. Saya kan gak pernah nonton TV. Nah kalau nonton TV ya paling nonton Upin Ipin.
0: Ipin.
1: Upin Ipin.
0: Ya lagi seri tuh Upin Ipin sama Indonesia.
1: Padahal kayak SpongeBob, Doraemon itu kan bagus ya, Nickelodeon ya. Malah sekarang diganti Upin Ipin, Cal.
0: Lah ya enggak apa-apa. Bagus sih Upin Ipin. Bagus Upin Ipin itu.
1: Iya, terus ada
0: yang bagus adalah tahu gendernya. Jadi kartun sekarang itu hati-hati kita.
1: Kok bisa?
0: Kalau Upin Ipin kelihatan gender. Oh, ini cowok. Ini cewek. Kalau SpongeBob.
1: SpongeBob gimana?
0: Nggak tahu cowok mana cewek.
1: Cowok kan SpongeBob. Kan pakai dasi. Pakai celana terus pakai dasi. Terus
0: taunya cowok.
1: Ya kan pakai celana. Kalau Sandy cewek soalnya dia pakai bikini.
0: Kalau Patrick?
1: Patrick cowok. Dia pakai celana juga.
0: Ada enggak?
1: Patrick kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan dia pakai celana.
0: Mana ada busa cowok cewek? Busa ya busa.
1: Busa ya busa. Kalau Dora? Ayo.
0: Dora tahu.
1: Nah iya, Dora cowok sudah enggak ada. Dora sudah enggak ada. Dora lagi. Sudah tidak diputar.
0: Sakit apa?
1: Sudah tidak tayang. Ular. Dora sudah tidak tayang.
0: Ya, terus adalah.
1: Terus apa namanya? Doraemon. Udah tidak tayang.
0: Masih.
1: Enggak, sudah enggak ada.
0: Ada.
1: Sekarang cari si ada.
0: Itu kan di televisi nasional.
1: Iya kan tadinya Dora kan
0: di kan kontraknya Doraemon. Habis itu.
1: Doraemon kan di itu di grup itu kan.
0: Kalau kamu langganan itu ada.
1: Iya langganan ya. Kalau langganan di itu kan apa namanya Indovision ya.
0: Ya mbah sembarang apa.
1: Iya,
0: ada.
1: Jangan lah
0: Disney
1: saya kan.
0: Ada.
1: Kan saya ini pakai antena aja. Saya ini Indonesia.
0: Ya itu subsidi.
1: Subsidi ya nggak apa-apa dapat subsidi. Yang penting ada tontonan tapi tontonannya nah, iya. Si Entong. Terus apa namanya Upin Ipin. Terus apa legenda kok legenda Indonesia?
0: Legenda.
1: Si Kancil ada. Kalau Indonesia itu kalau saya suka lihat di TV-nya CT itu ya. Nah, itu CT ada apa? Legenda Khairul Tanjung.
0: Trans.
1: Yang 7 ya. Itu ada legenda Indonesia. Itu bagus.
0: AI.
1: Pakai AI tapi bagus ceritanya legenda Indonesia tuh bagus. Saya suka nonton itu. Pakai AI juga udah bagus. Sudah halus gitu loh.
0: Apanya?
1: Apa namanya? Filmnya itu udah halus filmnya maksudnya dari triknya berantemnya gitu loh.
0: Ada yang legenda yang apa? Jangan ditonton lah.
1: Apa?
0: Atau diceritakan.
1: Apa?
0: Itu Tangkuban Perahu tuh.
1: Tangkuban Perahu.
0: Iya. Itu kasihan saya sebenarnya. Kamu tahu ceritanya? Tangkuban Perahu legenda.
1: Itu kan Tangkuban Perahu itu kan
0: Kanada,
1: ada yang Sumbi kan?
0: Awalnya. Awalnya itu kan ada bidadara sama Dewa Dewi itu diusir dari kayangan turun ke bumi. Yang saat cowok jadi si Tumang.
1: Tumang apa tumpang?
0: Si Tumang, tumpang koyor.
1: Iya,
0: si Tumang. Itu apa?
1: Anjing.
0: Terus yang cewek turun ke bumi jadi
1: Dayang Sumbi.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Jadi celeng. Namanya celeng Wayungyang. Ya. Itu kemudian si ini cerita nih kawan nasiga ya.
1: Iya.
0: Jadi siapa tadi? Si Tumang.
1: Si Tumang,
0: sama celeng Wayung dulunya itu Dewa Dewi.
1: Dewa
0: diusir lah yang dewa itu jadi si Tumang, cowok yang cewek jadi celeng. Nah,
1: terus
0: saat itu ada raja tuh. Di bumi itu lagi berburu. Ya kan? Berburu. Kemudian kencing dia.
1: Terus?
0: Kencing. Ya. Ini ada celengnya itu tadi. Celeng Wayungyang itu. Haus dia. Haus dia.
1: Terus? Ini cerita bener gak?
0: Iya bener.
1: Ya udah didengerin.
0: Namanya legenda gak tahu bener atau enggak. Ya,
1: ya
0: kan?
1: Maksudnya itu sesuai folklore, dengan cerita yang ada
0: urban
1: gitu.
0: Urban legend.
1: Maksudnya sesuai diminum. Gak gitu. Diminumnya. Terus?
0: Gak tahu itu. Itu apa enggak meresap atau
1: gimana? Ya enggak lah ngecembeng paling.
0: Ya, diminum lah.
1: Iya, sama si celeng
0: si
1: ini.
0: Si celeng Wayungnya. Hamil si celeng ini.
1: Dari minum itu. Kok bisa gak ya?
0: Mungkin itu kencing.
1: Iya. Lah terus ngapain? Kok diminum kan enggak? Kalau diminum ya enggak lah.
0: Namanya juga legenda.
1: Oh iya, namanya
0: juga. Oh, percaya legenda aja, ya kan?
1: Iya,
0: diminum. Okay.
1: Diminum terus hamil.
0: Hamil.
1: Terus
0: lahirlah si Dayang
1: Sumbi.
0: Sumbi.
1: Oh.
0: Tapi dalam bentuk manusia.
1: Oh.
0: Jeleng lahir manusia, ya kan?
1: Oh iya iya ya? Iya.
0: Itu.
1: Terus
0: oe oe oe. Wah. Ditemuin si raja itu, diangkat jadi anak.
1: Si Dayang Suminya ini.
0: Akhirnya di istana dia.
1: Oh.
0: Pada suatu ketika, udah agak gede nih. Dayang Sumbi kan sukanya merajut tuh. Kalau kamu kalau ke Tangguban Perahu, di atas itu banyak yang penjual rajut.
1: Oh iya.
0: Dan dia ngerajutnya di situ. Ada yang bentuk selayar, ada yang rompi.

0: posisinya kerajaannya itu di atas gitu, jatuh. Terus dia ngasih sayembara. Siapa yang akan menemukan
1: abomo? Barang siapa yang bisa menemukan
0: benangku?
1: Benang rajutku. Pakai rajut.
0: Kalau cewek itu akan ku jadikan pembantu.
1: Saudara, ya. Saudara.
0: Saudara, ya. Aku jadi saudari. Kalau cowok akan jadi Pak
1: suami.
0: Bon. Oh,
1: enggak, jadikan suami.
0: Suami. Wen dilalah gitu. Dilalahnya.
1: Yang nemu?
0: Si Tumang.
1: Oh, si Tumang.
0: Si Tumang itu an?
1: Anjing.
0: Dia sudah menyebut namanya putri ya.
1: Iya,
0: dia betul. Harus
1: ini dong. Nasarnya harus dipenuhi.
0: Iya, dipenuhi. Apalagi si Tumang itu cowok.
1: Iya.
0: Anjing cowok tuh. Dasar anjing
1: dia,
0: tuh.
1: Dewi Sumbi cantik gitu.
0: Ya enggak tahu di si anjing.
1: Kalau lihat cerita legenda.
0: Anjing sama anjing liatnya, wey, gitu. Kalau sama manusia kan belum tahu. Oh,
1: iya. Ya. Tapi kan legenda apa aja bisa.
0: Bisa.
1: Makanya ini akhirnya, saya dengarkan. Terus
0: mau dinikahin tuh si Tumang, tapi nggak boleh sama rajanya. Akhirnya kawin lari kereta.
1: Capek dong.
0: Iya memang.
1: Menggeh-menggeh.
0: Enggak ada si Tumang, kakinya empat.
1: Oh iya, duduk di
0: si Tumang. Nah, emang gedenya sepiro.
1: Wah, ya akhirnya yang gede itu
0: keluar dari istana menikahi sama si
1: Dayang Sumbi
0: sama si Tumang. Di hutan gitu. Ya kan? Kemudian ceritanya bagus ya.
1: Ini seru nih
0: sama
1: ceritanya.
0: Di hutan. Ya kan? Kemudian ternyata ketika bulan purnama ini kebalikan sama legenda-legenda urban legend Eropa. Kalau di Eropa ada namanya Wolverine. Wah, bukan. Wolverine. Wolverine lah. X-Men. Bukan. Ini song rajang itu bukan. Bukan. Ini apa namanya? Manusia serigala itu loh.
1: Oh, manusia serigala.
0: Kan kalau manusia ada bulan purnama jadi serigala. Jadi serigala. Ini enggak. Oh. Si Tumang kalau ada bulan purnama jadi manusia.
1: Oh, kebalik.
0: Wah, ganteng gitu.
1: Ganteng.
0: Nah, akhirnya lambat laun hamil.
1: Oh,
0: hamil enggak tahu itu waktu jadi anjing atau
1: ya. Sebentar nanti ceritanya
0: sebentar,
1: dilanjut lagi.
0: Sebentar, ini belum.
1: Nah, ya kan kita ceritanya kan sambil update.
0: Oh iya, boleh.
1: Nanti dilanjut lagi.
0: Lali ya, Gung.
1: Masih nanti di catatan Pak Dharma Aji. Pak Dharma Jati, kok Pak Dharma Aji? Pak Dharma Jati.
0: Wah, ini. Apa ini?
2: Zuli
0: Semarang Demak. Oh, bawah jembatan tol Kaligawe ya?
2: Semarang arah ke
0: kok telus ya?
2: Iya, masih ada
1: ketemu. Enggak.
2: Itu gunanya sedikit di Kaligawe ini sebelum flyover ada pengecoran ya.
0: Oh iya.
2: Di sebelah kiri jadi ada
0: ya di, yang pas di pelebaran tikungan itu ya.
2: Atau di lajur kanan.
0: Oke. Okay. Nah,
2: di sebelah kiri karena ada pengecoran.
0: Yep.
2: Yang kemarin dipasang gorong-gorong itu. Begitu.
0: Oke. Okay. Jadi pelebaran jalur ke arah pelabuhan itu sedang dicor karena Sika yang kemarin dipasang gorong-gorong sekarang sudah mulai dicor.
3: Tambahan le, mau meh tak video pas pengecorannya kok kelewat.
0: Enggak apa-apa.
3: Jadi tak foto Pak Oke.
0: Nanti berhenti macet lagi.
3: Gitu le Juli.
0: Oke. Okay. Pak Dharma Jati, terima kasih informasinya. Kemudian ada
1: Pak Bambang, selamat malam. Selamat siaran ya. Ini melaporkan TL di perempatan Asalamah menyala kuning saja agak ya, error tadi.
0: Nggak tahu apakah error ataukah memang jadwalnya kuning. Ini kuning piapet-piapet ya. Jadi hati-hati karena Sika yang masuk kota Ungaran nih. Oke, Pak Bambang, terima kasih informasinya. Kemudian
1: ini ada Ibu Denok, ya kan? Wah, lama gak ikut mengudara, Mas Yuli, Mbak Greta, sehat selalu. Jalan Purwodadi, Gubuk Purwodadi terpantau lancar.
0: Asik. Wah, kemana aja nih Bu Deno?
1: Oke, Pak Wah, Adipati
0: juga. Wah, udah lama.
1: Apa?
0: Yang mana?
1: Ntar saya telepon dulu ah.
0: Oh iya. Ini di Damkar, pencarian korban tenggelam. Hah? Bendungan Gerak Madukoro. Oh, waduh. Waduh. Ada yang tenggelam karena Sika di Madukoro. Ini apa banjir kanal barat ya?

0: Waduh. Aduh. Ya semoga segera ketemu aja ya. Pak Adipati Azam.
1: Alhamdulillah, Trengguli aman, lancar. Lanjut perjalanan ke Pecangan Jepara. Tadi berhenti dulu di Sayong cukup lama karena ngantuk begitu.
0: Ya bagus lah, kalau ngantuk istirahat ya, jangan ngopi ya. Jangan ngopi, maksudnya itu gini. Jangan dipaksakan ketika ngantuk itu berkendara, apalagi dengan cara Anda ngopi gitu. Kayak Pak Adipati Azam, istirahat sebentar ya. Terlelap barang 10 menit, 15 menit itu nanti bangun langsung segar lagi kan rasanya. Apalagi kalau ada teman seperjalanan gitu, suruh bangunin gitu. Oke, Pak Adipati Azam, terima kasih informasinya. Lalu lintasnya lancar ya. Di TL Trengguli, sudah sampai di Trengguli menuju ke arah Cangaan. Masih lancar sampai dengan Cangaan, Mijen, Welahan, Gotri, Kalinyama, Cangaan, ini lancar. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bu Ferry, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan malam ini weekend nih. Bagaimana cuaca untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk 12 jam ke depan? Silahkan Bu Ferry.
3: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk Kota Semarang, umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan dan dataran tinggi dan sekitarnya antara awal malam hingga tengah malam. Kami tetap menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Ferry.
3: Sama-sama.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan menerbitkan surat edaran Bupati Pamekasan tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa UHC cut-off. Surat edaran tersebut ditetapkan dan ditandatangani Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman pada 1 Oktober 2020. Penerbitan surat edaran ini menjadi dasar sementara pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa transisi kepesertaan JKR. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pelayanan kesehatan gratis tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5, penderita penyakit kronis, serta ibu hamil.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat look. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober mendatang, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chow, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 293 lembaga keagamaan di Bojonegoro bakal digelontor dana hibah, nominalnya mulai dari 10 juta hingga 25 juta rupiah. Bantuan bersumber dari APBD tahun 2026 untuk stimulan pembangunan atau rehab. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bojonegoro Dian Rohmawati bilang, proses pelayanan pencairan hibah sudah mulai berjalan setelah sosialisasi. Pencairan masih berproses hingga kini karena bersifat stimulan, maka banyak pengajuan yang harus diadendum.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terima kasih Anda yang masih mendengarkan dan berbagi informasi. Menanyakan kondisi jalan juga sangat boleh lah.
1: Iya, betul.
0: 081325858500 untuk berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Pak Didik Suhu.
2: Itu neneng gue cerita sangkuriang gue Thomas, itu sing jatuh itu bukan benangin tapi teropong-teropong yang dipakai untuk alat untuk membuat tenunnya itu merajutnya itu tiga. Terus kalau zaman dulu itu aku nonton film dulu pemerannya sangkuriang itu ora salah Alan Wari
1: apa Barry Prima?
2: Dua versi Mas, ana sing Klip Sangra, ana sing Alan Wari tahun 80-an itu. 82.
3: Susana.
2: Alan Wari. Nah, aku sing ora ngerti sing dadi asune waktu ku sapa.
1: Ya, itu perlu dicari juga itu.
0: Dia kan si guguk.
1: Tapi dibayar enggak ya dia ya? Yang jadi anjingnya itu dibayar nggak ya?
0: Wah, waktu itu nggak ada bayaran dia. Kalau zaman sekarang mungkin dapat
1: dibayar di,
0: makanan. Jadi asyik ya guguk lah.
1: Ibu Nini, Mas Yuli ki nyambi jadi guru PAUD.
0: Nah, ya, pendengar saya.
1: Saya sebentar mohon info resto nasi tempong yang recommended di Semarang di mana ya? Pengen maaf nasi tempongi. Mohon Maros. Info ya kawan Rasika tuh.
0: Mak Ros.
1: Harus tuh mana?
0: Di Karangturi itu.
1: Karangturi, Bu.
0: MT Haryono.
1: MT Haryono.
0: Nasi tempong Mak Ros itu terkenal tuh.
1: Oh, terkenal. Ya.
0: Ya, ya.
1: Nasi tempong Mak Ros. Jangan ya, ini harus A1 nih.
0: Ya, iya.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Nasi tempong Mak Ros, Bu.
0: Ya.
1: Dah. Oh, sebentar. Ini tadi dari damkar itu tadi kan ada
0: orang tenggelam.
1: Pencarian orang tenggelam ini ada berita Sabtu sore dikabarkan ada 4 orang anak masuk ke daerah Bendung Gerak Banjir Kanal Barat Semarang. 2 dikabarkan sudah kembali, terus 2 lagi yang tadi belum ditemukan ternyata kakak beradik, tapi yang satu sudah ditemukan meninggal, satu lagi masih dalam pencarian. Berarti ini benar ya? Masih dalam pencarian ini tadi.
0: Ada.
1: Pada main di Bendung itu.
0: Ada. Saya sebenarnya apa ya, di situ itu bagus ya tempatnya.
1: Tapi dalam
0: cuman nggak tahu. Ya, iyalah namanya juga kali, ada bendungannya, ada pedestriannya untuk jalan kaki, jogging track gitu, mancing. Oh, ikannya juga di situ gede-gede. Kadang ada ikan kakap putih itu. Ya. Dan ini juga ada info soal kebakaran ilalang. Ini di simpang susun tol Kerapiak ya. Hati-hati nih, karena jika melintas di jalur tol, takutnya nanti asapnya mengganggu pandangan juga. Karena jika melintas di simpang susun Kerapiak, nanti bisa diupdate informasinya. Apakah terlihat ada kepulan asap gitu di sekitaran simpang susun Kerapiak. Nah, nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: kawan di 2234 aku rantau Pekanbaru nih.
0: Weleh.
1: Weh, kangen suara penyiar Rasika yang selalu jus-jus. Siapa pak?
0: Saya lah.
1: Oh, Deno itu tadi ibu apa? Bu Deno ya.
0: Deno kan weda.
1: Ibu Deno ya. Oh, rantau di Pekanbaru.
0: Pekanbaru itu ikutnya. Rio.

0: Riau. Riau.
1: Ya termasuk kota kalau sentra ekonomi kalau Pekanbaru. Oke. Sungainya di sana Siak.
0: Oh, sungai Siak.
1: Sungai yang selalu siap sedia.
0: Iya.
1: Itu sungai Siak gede nih, minta ampun kita. Aku pernah
0: lewat. Luas lewat. Kok gede? Luas.
1: Gede.
0: Kalau gede itu kan berarti gede. Kalau luas kan lebar begitu, kayak sungai
1: Mahakam itu. Ya, wes. Kuilah.
0: Iya.
1: Itu kan langsung gede. Ke Selat Malaka.
0: Ya. Oh, langsung ke Selat Malaka. Ya. Udah lama nih enggak request.
1: Silahkan. Boleh request. Ya, silakan. Apa? Dangdut. Kemudian
0: Pak BB mau taleh ke Bawen, apakah lancar?
1: Jatingaleh ke arah Bawen ini terpantau lancar. Jatingaleh, kemudian tanjakan tol Tembalang, kemudian gerbang tol Banyumanik yang kemarin-kemarin. Tapi tidak ada ketersendatan. Ambil lajur sebelah kanan saja, Pak BB. Ya, karena masih ada pengerjaan sambungan jembatan lajur sebelah kiri dan bahu jalannya. Yang kiri itu hanya menyisakan satu lajur sebelah kanan, jadi ekstra sabar saja, ya, ambil lajur sebelah kanan saja setelah keluar dari gerbang tol Banyumanik mengarah ke Ungaran. Setelah itu lancir cir cir cir sampai dengan exit tol Bawen. Kemudian
0: kawan di 3080, selamat malam. Info perjalanan dari Semarang ke Pati masuk Lingkar Kudus di sekitaran SPBU Payaman arah ke Pati macet sampai TL Jepang. Ada truk mogok, arah Pati bisa hindari dulu Lingkar Kudus.
1: Truk mogok.
0: Mogok apa laka? Tadi kok laka?
1: Infonya tadi awal laka.
0: Info awal.
1: Ini
0: laka.
1: Info truk mogok karena sika pas di TL Jepang Jobo arah ke Pati ya. Masih sangat panjang, tadi itu 2 km. Dan masih sama kayak tadi itu 2 km. Saat ini ketersendatan imbas, gak tahu di TL Mejobo ini. Info terbarunya truk mogok ya, di info. Sama Pak siapa ini? Pak Oki. Oke Pak Oki, terima kasih informasinya. 2 km untuk Kan Rasika yang belum terlanjur lewat Lingkar Kudus bisa lewat dalam kota Kudus. Cuman kalau lewat dalam kota Kudus hindari Simpang 7 karena masih banyak acara sampai Desember itu. Anda bisa lewat ke arah ini aja. Agus Salim ya. Lewat Agus Salim kemudian Agus Salim ternyata juga padat ya. Hai. Kalau enggak ya lewat ini aja, tetap lewat Lingkar, nanti sebelum kemacetan itu belok ke kiri. Apa ya, kondisi daerah ya, Payaman, nanti lewati ada Mitsubishi, Bumen itu, Kudus, kemudian belok ke kiri tuh. Belok ke kiri, melewati jalur itu, nanti nge-map aja menuju ke arah TL Mejobo. Itu nanti diarahkan lah sehingga menghindari jalan utama Lingkar Kudus, nanti tembusannya yang di TL Jepangnya aja atau jalan Suryo Kusumo itu. Kemudian ya pergi
0: ya, itu titip
1: udah. Yang masukin siapa ini
0: belum ya, ya. Coba nanti. Oke, tak bales. Ibu Nini nek sampai jam 10 tak kirimi nasi tempong. Bu, kita sampai jam 9.
1: Golek-golek.
0: Ada-ada saja.
1: Aja-aja saja.
0: Ada-ada.
1: Oke. Kita akan sampai jam 10.
0: Kalau saya enggak. Saya enggak mau sampai jam 10. Orang saya siaran dari jam 3.
1: Oh. Iya. Lagi balik kita. Oh, kangen lagunya Bu Deno. Ya,
0: lagi
1: ya.
0: Kangen lagi Dewa 19 kangen. Piye to? Lagi Dewa 19 kangen.
1: Lagu.
0: Oh, lagu. Pokoknya kangen Jawa pokoknya. Iyalah. Ya berarti lagu Jawa, Bu. Kalau kangen Jawa, Bu.
1: Saya juga Jawa.
0: Jawa.
1: Saya juga Jawa. Berarti kangen
0: Jawa Tengah.
1: Saya di tengah-tengah.
0: Iya, Jawa Tengah.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang mendorong wisata edukasi di Setepeng di Bergas Lor tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang, lokasi ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN yang akan memasuki masa pensiun. Pelatihan bisa berupa budidaya ayam petelur dan ikan, sehingga keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan setelah pensiun. Setepeng juga mendapat bantuan 2.000 ayam petelur beserta kandang untuk Asosiasi Linmas dan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa masing-masing 1.000 ekor. Selain itu tersedia 4 kolam ikan yang diisi nila dan lele.
3: Daripada kita nanti ke depan pengelolaannya secara bersama-sama, tentunya yang betul-betul sudah paham betul kaitannya dengan budidaya atau pemeliharaan ayam. Kalau nanti asal orang langsung ikut merawat, kalau tidak belajar dulu, nanti kita khawatir nanti telurnya akan drop. Nah, maka dari itu nanti antara Astimas dan Apetnas nanti kita jadikan satu, kita ajak diskusi bersama. Bagaimana nanti yang terbaik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sini sebagai wisata edukasi untuk pelatihan, baik petani milenial, masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk teman-teman ASN, non-ASN, yang akan pensiun. Harapan kita 2 tahun sebelum pensiun itu ada pelatihan real yang nanti bisa diterapkan setelah masa pensiun. Itu kita kembalikan kepada teman-teman ASN.
2: Ngesti berharap pengelola mendapat pelatihan agar usaha budidaya berjalan optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota Aslinmas dan Apetnas. Petani tada hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam meskipun hujan mulai turun setelah kemarau panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, mengatakan hujan pada masa peralihan masih bersifat sporadis atau disebut hujan salah mongso. Awal musim hujan tahun ini diperkirakan mundur hingga 3 dasarian. Kondisi ini membuat petani tada hujan perlu menyesuaikan waktu penyemaian dan penanaman dengan informasi awal musim hujan dari BMKG. Guru menegaskan satu kali hujan belum bisa menjadi patokan musim hujan telah dimulai karena pola hujan harus sudah lebih konsisten. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kebersamaan ke Lana Kota itu nanti sampai dengan jam 9 malam kalau Rasika. Anda yang masih di jalan raya silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk Kan Rasika yang akan mengarah ke Pati ya, Lingkar Kudus ini macetnya luar biasa panjang Kan Rasika, kurang lebih 2 km. Simpul ketersendatan itu ada di TL Jepang. TL Jepang, wah jauh banget ya. Di distrik distrik ini apa namanya, Mejobo. Untuk Anda yang mengarah ke Pati, yang biasa lewat Lingkar Kudus dari arah Demak, dari arah Semarang, bersiap saja. Anda bisa lewat jalur alternatif. Ketika melewati Mitsubishi Kudus itu, ambil ke arah kiri, lewat jalan Gulang, lurus saja. Kemudian nanti belok ke kanan, nanti ada pertigaan, belok ke kiri, itu daerah Doro ya. Udah, setelah ketemu pasar Doro itu belok ke kiri, lurus saja, ngikuti jalur itu sampai di pertigaan yang agak gede, ambil ke kanan, belok ke kanan, dah nanti tembusnya pas di TL Mejobo. Karena sikap ini untuk kendaraan yang kecil aja ya, atau ya mobil pribadi lah. Dan arah sebaliknya yang dari arah Pati itu lancar, jadi nggak usah lewat jalur alternatif karena sikap yang dari arah Pati gitu. Belum tahu saking panjangnya ini kok belum ada kontraflow diberlakukan. Tunggu saja nanti ya Kak Rasika, supaya lancar nih Kak Rasika yang dari arah Demak, dari arah Semarang. Nah, kemudian dalam Kota Kudus, kenapa enggak lewat dalam Kota Kudus? Bisa, cuman hindari yang di arah alun-alun Simpang 7 Kudus, karena ini macet krodit Kak Rasika lalu lintasnya. Dan banyak yang lewat jalur alternatif seperti di Jalan Nuri, Jalan Johar, macet juga ternyata. Bahkan yang di sekitaran jalan, ya situ aja sih yang macet. Pokoknya Jalan Johar, Nuri, Gor itu terpantau cukup padat. Gor Wergu itu ya. Itu ke yang sudah bergabung Pak Prayitno.
1: Malam Mas Uli.
0: Selamat malam.
1: Malam mingguan sampai jam 9.
0: Betul.
1: Orang apel nih berarti.
0: Hah?
1: Terima kasih.
0: Ya enggak apalah. Masa-masa apel sudah berakhir. Jalan-jalan ya. Nambah malam, kalau malam minggu, syahdu. Bu Nini lah kan atau nasi tempong. Ya iyalah, jauh lah. Kan nyarinya yang di Semarang, bukan yang di Ungaran. Kalau di Ungaran, kayaknya nggak ada di nasi tempong di sini Ungaran. Adanya kebanyakan di Semarang tuh. Kemudian mungkin karena sih ada yang tahu nasi tempong yang Semarang, di kota Semarang yang recommended, yang biasa karena Rasika mungkin merasakan, wah nasi tempongnya enak. Wah, kalau nasi tempong itu khas mana sih? Nasi tempong itu kan khas Jawa Timur ya, apa Banyuwangi ya, tuh biasanya kata kalau tempong itu tampar itu, kalau bahasa osingnya gitu, osing itu bahasa Banyuwanginan gitu, osing, tempong itu nampol, tampar gitu, karena sambelnya, kemudian isiannya juga komplit kan nasi, kalau nasi tempong itu. Ada nasi putih tentu, kemudian ada sayuran rebus, bayam, kenikir, ada labu siam, ada kemanginya juga. Kemudian lauknya juga sederhana, ada tempe, goreng, tahu, iwak asin, dadar, apa itu, jagung ya yang paling dicari tuh. Nah itu, sambelnya sambel tomat. Tomatnya itu juga tomat teranti ya, bukan tomat yang asal tomat itu, tapi asalnya kalau khasnya itu tomat Banyuwangi gitu. Sama dikasih ini jeruk limau biar seger gitu. Aduh kok ngiler aku. Pak Maskon.
2: Selamat malam Mas Yudi, Mbak.
0: Selamat
2: Krita.
0: Malam.
2: Jam 19.08 sudah sampai Demak, perjalanan saya dari stasiun Tawang ke Demak laling lancar.
0: Asik.
2: Lancir. Begitu update-nya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oh iya, tumben Mbak Greta sama Mas Yuli. Biasanya kalau malam minggu sendirian.
0: Enggak, sama saya lah.
2: Tumben berdua ini.
0: Jangan buat isu ya Pak. Oke Pak Maskon. Pak Maskon ini tadi jam berapa tadi? Jam 19 lebih ya. Tadi sudah sampai di Demak, tadi Tawang sampai Demak lancir. Tidak ada ketersendatan, bahkan di perlintasan rel kereta api Kaligawe juga lancar. Di bawah jembatan tol saja yang agak sedikit padat, karena hati-hati ambil lajur sebelah kanan, karena yang lajur sebelah kiri yang di peloan itu, yang diperlebar itu menuju ke arah pelabuhan atau Yosudarso, itu di ini apa namanya, di lebarkan ya, dicor kan Rasika. Ambil lajur sebelah kanan sebelum jembatan tol Kaligawe dari arah kota Semarang menuju ke arah Demak, karena lagi ada pengecoran jalan di situ. Lalu lintasnya sih masih lancar ya, karena volume kendaraan tidak begitu banyak. Yang padat adalah Kota Lama. Kalau Kota Lama iyalah pastilah ya. Apalagi kalau jelang weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu setelah Maghrib itu jalurnya ditutup untuk kendaraan melintas gitu. Simpang 5 sudah mulai tambah padat saja. Oh ya, kan Rasika yang melintas di Siranda arah ke Simpang 5 tadi sebelum TL, ya pas sekitaran TL Akpol lagi Polda itu, arah ke Simpang 5 ada bis mogok, apakah masih di situ atau sudah enggak ada ya? Tadi ada bis mogok karena sih bis wisata kalau enggak salah. Nanti bisa diupdate informasinya.
3: Lanjut ceritanya. Kan tadi baru sampai Dayang Sumbi menikah dengan Tumang.
4: Ya enggak nikah lah. Kan enggak disetujui ya.
0: Ya bukan menikah, kalau menikah kan ada acaranya.
3: Ada resepsi gitu.
0: Oh, ini
3: zaman tahu. Dulu kan enggak ada resepsi.
0: Ada ya.
3: Enggak ada. Jadi kalau nikah ya bancaan kali ya.
0: Ya. Tuh kan terus kalau bulan purnama
3: jadi,
0: si Tumang jadi wah ganteng.
3: Ganteng.
0: Biasanya terus, gitu di ganteng.
3: Terus?
0: Terus hamil dia. Si Dayang Sumbi. Kemudian melahirkanlah. Lahirlah si Sang Kuryang. Ada satu ketika itu masih kecil sudah pinter ini gitu, karena anak masih keturunan dewa ya kan, dewa dewi gitu ya. Terutama tadi keturunan dewa dewi.
3: Ya, keturunan dewa dewi. Berarti dewa 19 dong.
0: Enggak, 19.
3: Satu ding ya.
0: Enggak. Dua.
3: Kok dua? Kan keturunannya berarti kan satu. Anaknya kan satu ya berarti.
0: Iya satu, dua. Dewanya dua.
3: Oh dewanya dua, dewinya satu. Oh iya iya benar. Terus.
0: Wah pinter berburu. Wah pokoknya kanuraganya sudah sejak kecil gitu ya. Habis itu ya kan, di Sang Kuryang ini disuruh sama Dayang Sumbi. Yang itu masih kecil nih. Waduh, Dayang Sumbi lagi pengen ini makan ati rusa gitu. Ati rusa kesukaan si Dayang Sumbi gitu. Akhirnya disuruh si ini
3: si Sang Kuryang.
0: Sang Kuryang. Dan semenjak si anu lahir, siapa? Sang Kuryang lahir itu tidak pernah ngobrolin soal ayahnya.
3: Oh, tidak pernah menanyakan gitu.
0: Dia enggak tahu juga ya dijawab apa gitu, tapi tidak pernah diceritakan bahwa ayahnya adalah si Tumang gitu. Nah itu berburu kita nyari ati rusa ya, karena rusa itu sudah jarang ya dan dilindungi oleh negara.
3: Tidak boleh diburu berarti ya.
0: Udah jarang ya. Nggak dapat kan. Kemudian kerosak, lari mau dipanah itu kita. Wah ternyata celeng tadi. Ada celeng, wah lari dikejar sama si Sang Kuryang. Waktu mau dipanah, si siapa Tumang ini mencegahnya, karena tahu kalau celeng itu adalah si celeng Wayungyang, mbahnya.
3: Mbahnya, lah memang belum mati mbahnya itu.
0: Nah, namanya juga Dewi.
3: Oh iya deh.
0: Iya kan?
3: Gak bakal mati ya.
0: Gak bakal mati tuh. Marah si Sang Kuryang. Marah akhirnya yang dipanah si Tumang saking jengkelnya.
3: Karena
0: marah.
3: Celengnya itu dikejar dia. Gak bisa.
0: Bukan gak bisa, dihalangi sama si.
3: Oh, sama si Tumang.
0: Si Tumang.
3: Oh.
0: Karena tahu itu adalah
3: mbahnya.
0: Mbahnya si Celeng Wayung Yang. Namanya Celeng bagus Wayung ya. Yang. Celeng Wayung Yang.
3: Celeng Wayung Yang. Terus panggilannya Leng, Leng, Celeng.
0: Ya, enggak tahu juga. Ngoik-ngoik juga.
3: Enggak mungkin. Pasti manggilnya Leng, Leng.
0: Bukan Wai. Yung.
3: Wai
0: yang.
3: Gitu.
0: Yang. Yang. Mesra. Oh, yang. Mesra
3: yang gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau namanya gitu ya Leng, Leng, Leng, Celeng.
0: Jangan diikuti ya, adik-adik ya.
3: Ini cerita nih, cerita.
0: Sak jengkel itu si Sang Kuryang akhirnya yang dipanah si
3: Tumang
0: karena jengkel ya mati ya.
3: Dia dewa kan.
0: Ya
3: kok
0: kan
3: bisa mati?
0: Masih wujud itu soalnya.
3: Oh iya wujud. Masih wujud anjing.
0: Si anjing tuh. Ya kan mati. Aduh bingung nih. Waduh gimana nih nanti dimarahin ibu aku nih padahal ini hewan peliharaan sejak
3: kesayangan gitu.
0: Oh, sejak kecil itu. Waduh, gimana nih? Habis itu dia punya ide yang cukup gelap. Jadi dikeluarin tuh hatinya si Tumang.
3: Si Tumang, terus
0: pulang dia. Kasihin sih dayang sumbi. Terus dimasak Rita hatinya itu. Wah, lagi dimakan tuh ya. Wah, enggak tahu dioseng atau apa ya, enggak tahu ya.
3: Iya,
0: ya
3: tahu.
0: Dimakan tuh. Kok enak? Bukan maksudnya dimana? Loh, ini bukan rusa ini.
3: Rasanya beda.
0: Beda ya nggak tahu saya ya. Yang tahu ada yang sumbi.
3: Iya ada yang sumbi yang tahu.
0: Akhirnya didetes ya apa?
3: Ya diinterogasi.
0: Hati apa ini? Ini bukan hati rusa ya? Tanya si ini ada yang sumbi itu. Kemudian nggak ngaku si siapa? Sang Kuryang. Terus tanya, mana si Tumang? Wah, tambah bingung lagi si Sang Kuryang. Akhirnya ngaku dia kalau itu adalah ati.
3: Ati.
0: Si Tumang. Mang. Wah, marah besar si Dayang Sumbi. Karena bukan karena
4: ayahnya.
0: Suaminya. Ya kan? Toto si Wuru. Klotak dah sih. Apa kepalanya? Tah gitu.
3: Yeah.
0: Saking takutnya marah si Dayang Sumbi, dia lari si Sang Kuryang.

0: pokoknya Dewi. Sedih, saking sedihnya dia, waduh, suamiku mati nih. Mm-mm. Kemudian dia bersumpah untuk tidak
1: menjadi tua. Apa?
0: Ini apa? Karena dia Dewi gitu ya, masih keturunan Dewi, dia berdoa, wah, pokoknya aku nggak akan punya suami lagi itu.
1: Terus?
0: Wah, akhirnya tetap muda dia.
1: Tetap muda.
0: Karena makan tanduran dia.
1: Oh, vegetarian berarti.
0: Tidak akan makan daging lagi.
1: Berarti vegan. Berdaging.
0: Jadi vegan dia. Nah, kemudian sudah gede nih si Sangkuriang berburu dia. Ketemu si Dayang Sumbi. Wah, cantik banget nih. Gak tahu dia, karena setelah ditutup siwur itu, si Sangkuriang hilang ingatan.
1: Hilang ingatan.
0: Iya. Yeah. Habis itu, wah,
1: Amnesia, ya.
0: Kenalan juga. Wah, akhirnya wah, sering ketemu, senang si Sangkuriang.
1: Ya,
0: akhirnya wah, lagi bermesraan gitu ya. Ngelus-ngelus kepalanya si Sangkuriang. Loh, apa nih? Endas. Kepalanya ada luka itu. Ada lukanya. Wah. Kok lukanya? Dia ambil siwur. Dipasin. Kok sama ya? Sudah dari siwur nih. Membekas di kepala. Wah, ini anakku ini. Akhirnya ini menghindar.
1: Ada yang Sumbi menghindar.
0: Sumbi menghindar sama si Sangkuriang, apalagi dia yang Sumbi sudah bersumpah nggak
1: akan menikah lagi.
0: Gitu. Tapi dasar cowok sih. Wah, tetap mendesak.
1: Usaha dong ya.
0: Wah, pokoknya pengen lah sama dia yang Sumbi tuh. Habis itu ini apa namanya? Ya sudahlah, menyerah. Akhirnya dia punya ini syarat. Silakan. Buatkan aku sebuah kapal gitu, yang gede gitu.
1: Kapal.
0: Dalam sehari. Wah, dibangun ya. Wah, dibantu sama teman-temannya tuh. Teman-temannya adalah Jin. Dibantu. Wah, hampir 70%. Wah, bingung sih. Siapa?
1: Sangkuriang.
0: Bukan.
1: Oh, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi
0: bingung. Waduh, gimana kalau sudah jadi nih. Akhirnya dia punya ide. Itu pakai lesung. Sambil membakar. Api gitu, akhirnya si ini
1: Sangkuriang,
0: jin-jinnya takut, dikirain itu sudah
1: pagi
0: gitu, karena jinnya kalau pagi itu bobok gitu.
1: Oh iya, iya nggak boleh.
0: Suruhnya, habis itu takut buruk. Wah, nggak jadi kapalnya. Terus? Itu. Wah, ini akhirnya tahu si Sangkuriang kalau itu yang membuat gaduh itu belum pagi itu si. Dayang Sumbi marah ditendang itu si ini si, kapalnya.
1: Kapalnya itu.
0: Perahu tengkulup.
1: Kok kapal?
0: Kapal wong gede kok.
1: Oh gede. Oh iya.
0: Terus terengkulup tuh.
1: Terengkulup.
0: Tengkurap.
1: Tengkurap. Telungkup.
0: Telungkup. Tengkulup.
1: Jangan ngomong tengkulup.
0: Apa itulah.
1: Tengkurap.
0: Tengkurap ya kapalnya itu. Nah, akhirnya gak jadi. Akhirnya apa ya? Ya jadi itu tangkuban perahu ya berarti ya. Perahu itu.
1: Perahu ya? Nih ya, makanya kapal. Saya bilang kok kapal.
0: Berarti bukan gunung ya, kapalan bukan ya?
1: Bukan.
0: Gunung perahu. Tangkuban perahu.
1: Perahu kertas.
0: Perahu yang tengkurang.
1: Ya. Oh, jadi tangkuban.
0: Jadi inti dari kisah ini adalah apa
1: adalah,
0: gitu? Kita sama anak kita harus saling komunikasi. Jadi
1: betul.
0: Menceritakan apa adanya, gimana
1: harus
0: sekolahnya,
1: jujur gitu ya.
0: Apa ini kan nggak diomongin, mulai dari
1: jujur berarti.
0: Mulai dari rajanya dulu, ayahnya angkatnya Dayang Sumbi nggak ngomong kalau ibunya adalah si Celeng.
1: Si Celeng,
0: karena nggak tahu ya mungkin rajanya.
1: Iya. Iya. Terus
0: kemudian punya anak Sangkuriang nggak ngomong kalau si Tumang ayahnya. Akhirnya lari dari rumah, jadi broken home. Kumpul sama preman-preman tuh, jin-jin itu. Jadi wah, gak genah. Nah itu makanya sama anak itu harus komunikasi yang baik. Kenapa kok si Dayang Sumbi itu gak ngomong kalau ayahnya si Tumang?
1: Malu kali.
0: Iyalah, nanti kalau sekolah, anak anjing gitu, kasian kan,
1: iya,
0: dibully,
1: betul,
0: bully
1: kan sekarang bisa dilaporkan ke KP, KPAI.
0: Kak Seto sudah enggak. Enggak. Ganti sudah orang tua. Ungaran.
1: Kak Seto udah tua. Siapa? Siapa?
0: Pak ini. Ketua Takmirnya Alma Bul. Sekarang jadi KPAI.
1: AI kan ya?
0: Komisi Perlindungan
1: Anak Indonesia.
0: Kan? Anak ibu. Anak dari
1: KPAI.
0: Alah, ya, Komisi Perlindungan itulah pokoknya. Ya itu ceritanya ya. Jadi gitu ceritamu, makanya kalau sama ini anak itu harus
1: komunikasi
0: yang baik.
1: Ya, harus diomongkan, jangan dipendam sendiri gitu ya.
0: Iya, jangan sampai kayak Sangkuriang.
1: Iya. Berarti cerita legenda Indonesia itu memang ada pelajaran yang bisa diambil. Iya.
0: Gak tahu itu pelajaran apa.
1: Ya itu pelajaran.
0: PMP, PSBB.
1: Budi pekerti.
0: Oh, sekarang gitu ya.
1: Budi pekerti.
0: Itu kan pelajaran zaman dulu, PMP, PSBB.
1: Iya, sekarang namanya budi pekerti.
0: PMP itu.
1: Enggak, PMP. Iya, PMP itu tadinya PPKN. Dari PMP ganti PPKN.
0: PSBB?
1: PSBB itu kan sejarah.
0: Oh, sejarah.
1: Terus dari PPKN ganti Pendidikan Pancasila. Terus dari Pancasila sekarang jadi budi pekerti. Tapi enggak tahu sekarang kalau balik lagi ke PMP.
0: Sembuh lah. Ya, sudah itu. Bergabung ada siapa ini?
1: Ada Pak Iwan, ini kalau tempong at blenyek itu aslinya dari Jepara.
0: Oh, blenyek.
1: Blenyek itu kan dari itu kan? Teri itu, teri nasi itu kan? Dibikin bulat-bulat kayak bakso gitu kan?
0: Iya, blenyek. Blenyek itu teri itu?
1: Iya, dari teri nasi.
0: Loh, kalau tempong itu kan
1: kalau
0: beda.
1: Kalau tempong itu sambel.
0: Sambelnya tempong nampol.
1: Iya. Apa ini? Mbak Krita ketoknya dengerinnya kok serius banget padahal dia pusing.
0: Loh.
1: Enggak, Pak.
0: Cek.
1: Ini memang serius. Ini pelajaran
0: kalo,
1: legenda.
0: Kalau enggak cepat pakai Google.
1: Apa?
0: Ke Yahoo.
1: Udah enggak ada sekarang Yahoo.
0: Jadi digabung Yahoo searching google.com. Jadi nanti Google dibantu sama Yahoo. Cepet dia.
1: Cepet.
0: Jadi Yahing.
1: Nanti jangan kayak apa? Yamada.
0: Suma.
1: Apa ini Pak Miftah? Berarti zaman Bianki kewan iso dadi menungso kabeh ya Mas Yul.
0: Lah ini enggak. Ini bukan manusia, dewa. Dewa yang ditusir.
1: Nah, ini kan tadi Mas Yuli kan cerita ini legenda Jawa Tengah ya, daerah Jawa ya, Pulau Jawa ya. Pak Miftah kan dari Kalimantan nih. Bu pasti tahu lah cerita legenda Kalimantan.
0: Emang nggak noh?
1: Ada, itu yang di legenda Indonesia yang di TV.
0: Apa?
1: Itu. Kemarin saya nonton daerah Sumatera, apa sih?
0: Katanya Kalimantan.
1: Bukan, maksudnya Pak Miftah kalau daerah Kalimantan pasti tahu lah cerita legenda-legenda. Maksudnya saya ngomong nanya sama Pak Miftah.
0: Apa?
1: Legenda dari Kalimantan itu apa gitu Pak Miftah. Kalau dari Jawa kan ini sudah nih, dari Jawa ada Sangkuriang.
0: Itu lumba-lumba mahakam.
1: Lumba-lumba.
0: Pesut yang pesut.
1: Oh, pesut.
0: Iya, itu ada ceritanya.
1: Oh, adanya Nyi Item. Nyi Item. Oh,
0: bukan pesut mahakam. Oh, itu mahakam. Dua anak kelaparan itu ceritanya itu.
1: Nah,
0: cuman
1: itu
0: lupa
1: ada.
0: Aku.
1: Kalau apa namanya?
0: Batu Kuyang. Menangis.
1: Kuyang apa? Kuyang bukan legenda ya?
0: Kuyang itu horor cerita. Horor medeni bocah menora metu mahrib-mahrib.
1: Oh, tapi itu bukan legenda ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Itu bukan. Ada.
0: Itu horor aja. Urban legend. Ya sama sih, hampir sama. Tapi bukan legenda.
1: Bukan legenda ya? Nah, coba Pak Miftah, apa Pak Miftah?
0: Nyi Item
1: apa? Nyi Item
0: kali. Nyi Item mah Jawa Barat.
1: Oh, Nyi Item Jawa Barat. Nyi Item.
0: Ya, baru klinting
1: kan ini.
0: Mana ya,
1: ini?
0: Sini.
1: Ah, Kota Tangkuban Rawu. Apa ini? Saloka ini apa namanya? Hah? Rawa Pening.
0: Itu kan Pening. Ini apa? Ulo.
1: Ulo. Oh, Kuyang itu ilmu hitam. Oh
0: ya kayak di Bali itu apa?
1: Lea. Oke, Pak Edi Arjono.
2: Oke, Greta dan Mas Yuli. Mas, ini saya ke Muladidung.
1: Padet.
2: Macet, Mas.
0: Ya.
2: Merambat timi-timi ini.
0: Ya iyalah.
2: Wow, macetnya. Karena gara-gara Gias ini, Mas.
0: Ya enggak juga.
2: Ini nanti coba saya mau beli mobil-mobilan saja lah.
0: Mobil.
2: Kalau mobil tenan aku belum mampu.
0: Bisa,
2: semoga
0: Pak.
2: Bisa dapat datang aja. Angka, Mas, supaya bisa beli.
0: Malah hasil judi lah.
1: Pak, jangan judul, nanti desilnya jadi 10 loh, Pak.
0: Kayak ini ada anggota dewan yang desilnya 4, padahal kekayaannya berapa puluh miliar. Beda lagi di hari yang sama itu yang di Malang bakul pedol keliling itu desil 9.
1: Iya.
0: Aduh. Aneh-aneh.
1: Tapi kalau punya saya enggak ada desilnya.
0: Aku ki ngerti nih sok ndi tuh ngecek.
1: Enggak tahu ngecek kemarin saya dicekin gitu ya. Tulisnya desil 0 gitu, tulisannya 0 gitu. Jadi belum ada masuk.
0: Oh iya, karena mungkin belum BPS belum masuk mungkin.
1: Iya, pokoknya belum masuk. Jadi desilnya 0 gitu. Terus kalau ini yang di rumah itu ponakan itu dicek desilnya berapa sih? 6. Desil 6. Nah,
0: pokoknya amburadul lah kayaknya.
1: Iya.
0: Data-data itu. Mm-hmm. Kenapa banyak data ya? BPS ngeluarin data. Nanti Pertamina juga
1: keluarin data.
0: Ngeluarin data. Buat beli BBM. Kenapa enggak jadi satu itu? Kan ada KTP tuh, ada ya, nomornya. Ya udah di situ aja satu aja pakai kayak enggak ini ya.
1: Iya, KTP kakak kan sekarang udah.
0: Sekarang ngecek lagi harus pakai aplikasi. Setiap badan punya aplikasi. Oh, mulai iya, dari mungkin BPS. Itu ada meskipun enggak ini ya, enggak aplikasi benar tapi aplikasi lah istilahnya pakai browser. Kemudian nanti Pertamina, My Pertamina, luarin. Kemudian nanti ada ketenaga kerjaan, BPJS.
1: BPJS
0: juga ngeluarin. BPJS kesehatan
1: ngeluarin.
0: Ngeluarin juga. Kan jadi banyak banget itu.
1: Kependudukan juga kan?
0: Apa?
1: Kependudukan KTP itu lo maksudnya. Ada ngeluarin apa ya waktu itu ya?
0: Banyak lah sekarang. Banyak. Tuh. Polisi juga ngeluarin juga.
1: Iya. Itu? Pajak juga ngeluarin yang sapole itu kalau bayar pajak.
0: Oh ini apa ini?
1: Samsat.
0: Bagus itu tuh ada kalau sore juga.
1: Itu sunset.
0: Apa ini?
1: Pak Edi Harjano.
2: Malam Mas Yuli dan Mbak Zeta. Ini sekedar cerita saja nje.
0: Ya.
2: Tadi saya habis mengantarkan orang ACC Mbak dan Mas. Tahu enggak Mbak dan Mas,
0: ACC
2: semua itu. Karyawannya ACC kabeh disuruh ke Gias lho Mas, bayangkan lho Mas, wah ngeri tenan ini.
0: Oh asuransi.
2: Wah hebat, dia tadi sampai setelah keluar dari mobil dia ngomong, Pak doakan ya Pak supaya ada SPK banyak ya Pak ya. Tapi kayaknya Masnya itu sangat optimis sekali itu Mas.
0: Ya mas harus waktu harus
2: gitu saja,
0: optimis
2: Mas
0: lah.
2: Mbak Greta, matur suwun.
0: Okay. Apalagi ini kan tanggal-tanggal muda tuh.
1: Iya.
0: Langsung DP gitu.
1: Rekening sudah bertambah.
0: Iya. Apalagi emang Astra itu Pak belinya juga tiket pakai Astra aplikasi itu juga bisa gitu. Ya baik mobil baru mobil bekas itu kan bisa itu. Ya semuanya kan memang harus ditarget tuh. Apalagi ini gelaran Gias, Rasika, mobilnya banyak banget. Apalagi Anda bisa test drive puluhan mobil, Rasika. Jadi mungkin ada yang pengen satu yang diincer, boleh silahkan datang ke Gias. Tapi kalau malam masih ada test drive juga ya? Mungkin masih ya?
1: Masih.
0: Cuman ya antri kan Rasika.
1: Iya.
0: Kalau tiketnya kalau weekend gini 30 ribu.
1: Ini
0: tutupnya kalau weekend jam berapa ya?
1: Kalau hari ini kayaknya sekitar jam 21.30 deh. Kayaknya minggu jam 10 apa ya tutupnya. Kayaknya loh. Karena hari terakhir itu sepertinya jam 10 sepertinya. Hari terakhir.
0: Jam berapa tuh?
1: 22.00.
0: Kalau weekend ya? Oh ini?
1: Benar.
0: Ya 21. Tetap 21.
1: 21.
0: cuman Sabtu Minggu

0: itu bukanya jam 10. Kalau hari biasa jam 11.
1: Berarti gitu. Bukanya lebih cepat.
0: Yeah. Gitu ya. Kemudian
1: Pak Jack.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Pagi perjalanan jemput Pak Bos dan Bu Bos dan keluarga nih.
0: Gimana tuh?
2: Memang DP mobil sekarang murah-murah.
0: Ya.
2: Angsuran bis, angsuran mungkin kalau DP-nya agak tinggi, angsurannya memang murah. Cuman permasalahannya satu.
0: Gimana tuh?
2: Transferannya Pak Bos ini loh, Mas Yuli, Mbak Greta, Raisa muda.
1: Raisa muda-muda. Yo, minta muda
0: tuh Pak. Saya teleponkan.
2: Pengennya punya mobil yang gak kepanasan, gak kudanan, tapi ya sama aja.
1: Apa Pak? Sama aja apa Pak?
0: Apa?
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya, iya. Nanti tak teleponkan bosnya.
1: Iya.
0: Pak Jack suruh coba tak telepon.
1: Naik ke?
0: Ya, ini naik Pak. Gajinya naik. Lantai dua ya Pak ya. Ambilnya.
1: Apa ini Pak Miftah? Tak ingat-ingat kalau di kota saya legendanya yang pernah tak dengar cuma Meriam Beranak ternyata. Hah? Meriam Beranak. Meriam itu meriam senjata.
0: Eh?
1: Kok meriam,
0: meriam beranak?
1: Beranak.
0: Waduh, belum tahu tuh. Coba tak cari. Oh, di Sambas cerita ini ada nih. Meriam beranak adalah 7 buah meriam kecil, Lela namanya. Pusaka keramat peninggalan Ratu Sepudak dari Kerajaan Sambas lama. Oh, ini awalnya itu Ratu Sepudak memberikan 3 buah meriam kepada Raden Sulaiman, Sultan Muhammad Saifuddin. 4 meriam kecil lainnya konon datang dengan sendirinya hingga jumlahnya menjadi 7 buah. Wuh, itu ya.
1: Meriam beranak, wah. Sudah ada di filmnya belum, Pak? Maksudnya di film di...
0: Ada, itu cuman yang... beda sih, beranak dalam kubur.
1: Dalam kubur. Nggak, saya soalnya suka lihat legenda sekarang. Abis daripada nonton Upin Ipin, nonton Si Entong, itu-itu mulu diputar ulang-putar ulang.
0: Apalagi sekarang AI luar biasa tuh. Aku lu follow itu lagu-lagu legenda gitu. Bagus-bagus gitu. Itu ada gitu, tuh lagu legenda. Jadi lagunya ceritanya soal legenda. Yang nyanyi ya karakternya si yang main itu. Ya
1: gitu.
0: Si tokohnya itu. Bagus-bagus kok lagunya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan-kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

Ayo Sehat bersama Santri. Dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026, diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober, mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya, ada pentas musik Jimat Kalimasada, Bazar UMKM NU, Kuliner Santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik. Kuat rohani bersama santri membangun negeri. Diselenggarakan PCNU Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi, tanggal 4 Oktober, di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya, Indonesia Jaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ayo sehat bersama Santri. Dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026, diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober, mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya, ada pentas musik Jimat Kalimasada, Bazar UMKM NU, Kuliner Santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sehat jasmani, kuat rohani, bersama Santri membangun negeri. Diselenggarakan PCNU Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi, tanggal 4 Oktober, di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya, Indonesia Jaya.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Limbah kotoran sapi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berpotensi memicu konflik sosial, kini diubah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi. Inovasi Karang Taruna Dharma Remaja ini mengantarkan Manggihan masuk 5 besar kandidat Karang Taruna berprestasi tingkat nasional 2026 mewakili Jawa Tengah. Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kementerian Sosial Adrianus Ala mengatakan inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi masalah lingkungan sekaligus konflik akibat limbah peternakan. Bahkan kotoran sapi yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, kini bisa dijual untuk diolah menjadi pupuk.
3: Terkait pupuk organik, nah ini satu hal yang kami nilai sebenarnya. Tapi yang kami nilai adalah dampak dari inovasi ini sendiri. Nah inovasi ini berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Seperti ternyata bahwa dengan inovasi ini, yang awalnya di sini itu potensi konflik tinggi karena kotoran sapi ini menjadi berkurang. Gitu kan? Sehingga kehidupan sosial masyarakat jadi lebih baik lagi. Nah terus juga masyarakat bahkan mendapatkan pendapatan dari kotoran sapi dengan menjual Rp250.000 per satu mobil box itu ya. Itu yang kami lihat itu. Jadi sebenarnya dampak kepada lingkungan dan masyarakat.
2: Selain membuat pupuk organik, Karang Taruna Dharma Remaja juga mengembangkan biogas, biosluri dan mengolah limbah pertanian. Inovasi ini menunjukkan limbah yang semula menjadi masalah bisa diubah menjadi berkah sekaligus Festival Garam Dasun 2026 di Rembang bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam Desa Dasun untuk membuat karya bertajuk Lukisan Garam Meneruskan Nasirun. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni tradisi dan pengetahuan masyarakat petani garam. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober 2026, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam. Kurator festival Egi Yunaidi mengatakan, kolaborasi ini diharapkan membuat pengetahuan tentang garam semakin dikenal, sekaligus memberi nilai baru bagi hasil keringat petani. Karya kolektif ini juga ditargetkan memecahkan rekor MURI, sekaligus menjadikan garam bukan sekedar komoditas dapur, tetapi bagian dari karya dan warisan budaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Edi Harjono.
2: Mas dan Mbak, aku tuh tadi juga ditawari loh, Mas. Pak, apa kalau itu? Mau ganti unit, Pak. Ya, saya akhirnya juga ngomong apa adanya. Mas, pong aku ini mobilnya vendor, ngomong gitu saya. Enggak apa-apa, Pak. Nanti kalau seandainya Bapak mau beli lagi toh untuk orang yang di rumah gitu. Wah. Tapi ngeri juga ya, Mas ya.
0: Nah, nah, wah,
2: apa? Ini kayaknya gregetnya ada ini giasnya. Semoga rame, semoga amin. SPK-nya banyak juga.
0: Amin.
2: Gitu kok, ngeri. Matur suwun Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Ya, ya memang namanya juga usaha ya. Apalagi ditarget ya. Ya, semoga gias ramai ya. Pengunjungnya juga banyak, SPK-nya juga banyak. Silahkan kalau Nasika yang masih ada waktu nih, kurang lebih 1 jam lagi, Anda bisa ke Muladi Dom untuk melihat Gias 2026. Gias The Series. Banyak penawaran cashback, diskon, apa nih?
1: Merchandise.
0: Macam-macam ya ditawarkan ke Anda Sika.
1: Terus kemarin ada juga dapat e-tol juga. Beli apa kemarin ya? Mobil Nas Moko ya? Kayaknya dari Nas Moko. Pokoknya beli Nas Moko itu merchandise-nya banyak banget. Ada beberapa sih merchandise-nya termasuk ada ya,
0: pokoknya SPK nanti dapatnya wah, tambahannya banyak.
1: Banyak gitu. Banget pokoknya.
0: Dan jangan khawatir, Anda juga bisa mencobanya. Mencoba bahkan 45 mobil itu bisa dicoba di test drive kawan Rasika. Ada kawan Rasika juga di sana banyak ya. Dari merek-merek itu, tanyain aja. Saya kawan Rasika gitu. Siapa tahu nanti dapat tambahan.
1: Iya.
0: Goodie bag.
1: Dapat tambahan diskon siapa kan lumayan. Diskon misalnya ada tambahannya 10% misalnya gitu. Lumayan banget.
0: Kemudian
1: Pak Jack.
3: Mas Yuli, enggak usah repot-repot teleponkan, wis langsung tak kirimi nomor rekeningku wae Mas ya. Nanti ditransfer sampean wae sama Mbak Greta wis ngono wae wis.
0: Ya, saya juga ngirimnya nomor rekening.
1: Sama-sama nomor rekening dong.
0: Tetap hati-hati ketika ada transferan yang tidak tahu dari mana.
1: Betul.
0: Bahaya.
1: Bahaya, soalnya infonya katanya kalau nggak ada ada transferan masuk, tapi itu tidak tahu itu punya siapa dari mana. Itu katanya loh ya di media sosial itu, katanya itu ada pinjol. Jadi mengirim ke salah transfer gitu. Terus minta transfer balik. Tapi ternyata nanti ada tagihan
0: ke
1: dua kali lipat ke nomor itu.
0: Repot nanti kan. Kemudian ada siapa?
1: Pak Soleh.
4: Tanya aja dulu Mas. Kalau ini wah malah ada telepon. Diajak ke Semarang, di Mataram, bagaimana Mas jalur saya?
0: Mau ke Mataram, aman, lancar.
4: Biasa, mau happy-happy Mas, ngantar ini. Mataram Mas, biasa, sepa.
0: Wah, kalau macam kayak gitu tuh, tanya, sepa. Seneng banget ya orang Cina di sini ya. Oke, lancar ya, tidak ada ketersendatan. Perlintasan rel kereta api Kaligawe juga normal saja antreannya. Memang agak padat. Raden Patah, Widoharjo, kemudian Dr. Cipto, kemudian menuju ke arah Mataram, ini masih cukup lancar. Kemudian
1: Pak Miftah, ini kalau saya bukan yang sambas Mas yang tak dengar. Wee. Tapi meriam yang ada di makam Kiai Gede Kota Waringin. Soalnya kan saya dari Pangkalan Bun. Kalau legenda yang dari tempat saya sih belum ada dijadikan potongan-potongan AI TikTok. mungkin ceritanya masih belum familiar. Kalau lagu malah ada yang asli dan bahasa daerah saya, judulnya Kampung Seko. Itu cerita tentang rindu anak rantau. Siapa tahu mau diputerin.
0: Ya.
1: Ya.
0: Guntur Geni.
1: Itu dari mana?
0: Hah?
1: Dari mana? Guntur Geni.
0: Sini Surakarta. Oh iya, ada juga ya di sana ya.
1: Mana? Pastilah setiap daerah pasti punya cerita legenda deh. Pasti. Gak hanya di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, cie. Padahal
0: kota
1: saya juga
0: Waringin tahu. Ini lama. Kayak gede Patih Mangkubumi atau juga dikenal Habib Abdul Qadir Assegaf. Oh iya iya iya. Masjid Kiai Gede Kota Waringin. Oh itu ya. Oke, ke ngantuk deh. Kemudian
1: Pak Bowartato
5: dulu masih ada Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Masih 1 jam ternyata.
1: Iya.
5: 20 lebih 8 menit ini di Jalan Majapahit ya. Setelah tadi mendapatkan makanan rohani, sekarang mencari makanan jasmani. Matur nuwun.
0: Apa? Nyari apa?
1: Pak Bowo Artanto itu daerah Sambiroto. Apa makanannya?
0: Ya enggak harus cari di Sambiroto. Kayak kemarin ke arah Jalan Pahlawan karena mau lihat Iker. Minggu
1: Iker.
0: Kemarin.
1: Oh iya
0: ya kan?
1: Benar.
0: Ini gak tahu sih. Simpang 5 rame. Ya siapa tahu mau ke sana. Jalan Pahlawan ini juga padat juga. Nasika terutama yang arah ke Polda. Ini terpantau cukup padat. Dari arah Pandanaran, Ahmad Yani, ini juga padat banget. Karena sih yang melintas nanti bisa berbagi kabar. Yeah. Apakah ada
1: acara?
0: Mm-hmm. Ataukah biasa malam biasa minggu saja. Apalagi ini tanggal 6.
1: Ini 6 banget tanggal 3. Tapi ngomong-ngomong soal uang nih, soal duit nih ya.
0: Pone.
1: Punya duit kuno gak? Punya duit kuno gak?
0: Kuno.
1: Oh, maksudnya duit ya? Ada. Misalnya 100 rupiah yang kertas warna merah itu.
0: Oh enggak punya.
1: Terus
0: lebih lama
1: koin,
0: lagi aku.
1: Ada koin yang 5 perak.
0: Kalau koin enggak punya. Yang kertas aku punya. Lama banget.
1: Saya
0: itu
1: punya juga.
0: Baliknya malah enggak ada apa-apanya, hanya stempel.
1: Saya punya yang tahun 60 berapa gitu.
0: Nah, masih kalah lama punya aku.
1: Masih kalah lama. Nah, ini kan
0: itu pakainya stempel gitu.
1: Oh, pakainya stempel.
0: Jadi duit gitu, warnanya biru.

0: kemudian belakangnya gak ada apa-apanya, cuma stempel.
1: Gak ada tulisannya berapa rupiah gitu.
0: Ada.
1: Nah ini kan di media sosial lagi banyak banget apa namanya yang duit kuno dibeli sampai puluhan juta itu, nah.
0: Yalah.
1: Nah ini terus pihak kepolisian nih, kepolisian bilang waspada penipuan uang kuno. Dijanjikan dibeli puluhan juta itu semua bohong, jadi modus penipuan.
0: Mungkin.
1: Iya. Kecuali kolektor lo ya, kalau kolektor mencari mungkin ya. Tapi harus kenal, harus face to face gitu. Ini soalnya ciri-ciri modus penipuannya itu menjanjikan uang kuno dibeli dengan harga puluhan juta.
0: Terus?
1: Meminta foto uang kuno terlebih dahulu, meminta biaya administrasi, pengecekan atau jaminan. Setelah transfer uang, pelaku menghilang atau memblokir korban. Transaksi tidak jelas tanpa surat resmi.
0: Apalagi itu.
1: Iya, jadi kalau misalnya ada gitu-gitu langsung ini aja, langsung dilaporkan di 110. Ini dari kepolisian.
0: Ya. Memang gitu memang.
1: Iya, betul. Banyak sekarang orang menipu ya.
0: Banyaklah. Iya. Banyaklah, ada kesempatan kok. Dan modusnya itu bervariasi sekarang, tambah kreatif aja.
1: Betul.
0: Mulai apalah, barang lah, harus transfer dulu lah.
1: Betul.
0: Alah.
1: Yang
0: bahaya, pokoknya waspada lah. Gitu. Waspada soal ini apa?
1: Penipuan-penipuan gini sekarang banyak bentuknya.
0: Di TikTok Andin Bang. Wah, ini bang apa ini?
1: Gias sampai kapan Mas Yuli?
0: Tanggal 4 besok Minggu.
1: Tahun lalu saya susah parkir mobilnya, jalan cukup jauh.
0: Ya. Datang gak sih? Misal baru subuh itu.
1: Kok subuh, ngapain subuh mau ngepel dulu mulai di dom?
0: Nah kan biar dapat dekat itu. Di area parkirnya mulai di dom.
1: Kan buka jam 10 nih. Ya datang aja jam 9 sambil CFD.
0: Terus kebak.
1: Belum lah jam segitu.
0: Malah lagi Minggu ya. Minggu banyak yang parkir langsung. Selamat malam juga Pak Yus.
1: Iya, los sampai jam berapa?
0: Sebentar lagi.
1: Nggak pakai dol ya Pak.
0: Sebentar lagi lah. Oke. Kemudian ada
1: Pak Miftah, duit koin mangpi akeh Mbak.
0: Nah, itu biasanya banyak saya yang jual satu. Ketika ada pameran gitu. Kalo biasanya untuk satu. Ini kita ngantenan.
1: Misal, iya benar.
0: Kan nah, ada duit 5 rupiah gitu kan, ada sekarang sudah nggak ada. Itu biasanya ngepasin tanggal.
1: Iya.
0: Nanti ada berapa ratus ribu, misal tahun kelahiran atau misal 2026 gitu.
1: Ya, berarti kan 6 rupiahnya itu
0: 2 juta misal, 2 juta.
1: 2 juta.
0: Terus tambahi 26-nya kan susah.
1: Iya, 26 rupiah gitu ya.
0: Itu nanti mangpi payu itu.
1: Mangpi ya.
0: Payu regane yo manut banget lah. Ya lumayan lah. Mungkin 30.000, 50.000. Ya, ada shuttle. Iya, memang ada shuttle ya.
1: Ini masih ada Pak Wendy nih di sana nih.
0: Pak Wendy lagi ada di mana ini?
1: Di Gias.
0: Masa, Joko.
1: Oh, di Gias.
0: 24 jam ya, Pak.
1: SPK-nya
0: ya?
1: Udah banyak loh.
0: Wah, alhamdulillah. Pasti
1: banyak sudah SPK-nya.
0: Yang laku itu yang VinFast apa kemarin tuh kayak
1: yang apa
0: VF3. Yang kemarin viral. Itu kan mobil kayak Jeep kecil gitu.
1: Itu langsung dikasih harga VinFast.
0: Silahkan yang baru sampai di Gias boleh mampir ke ininya VinFast tuh. Ada Pak Koh Wendy. Kok Jessica tulisannya gitu?
1: Wah, ini Sopo kayaknya tuh. Pak Wendy tipu-tipu nih. Tulisannya kok Jessica?
0: Oh, mungkin macak wedok.
1: Sebentar. SPK kendaraan mulai dari 5 juta. Pembayaran wajib ditransfer ke rekening BCA.
0: Nah,
1: itu dia. Oh, berarti enggak terima cash ya?
0: Hah?
1: Enggak terima cash ini berarti.
0: Iya, terima enggak mungkin enggak.
1: Nah, itu pembayaran wajib ditransfer ke rekening BCA berarti enggak boleh cash.
0: Oh iya, enggak apa-apalah. Nah, yang kemarin yang dipamerin juga yang ini.
1: Yang mana? Biru itu.
0: Nah, 7 ini.
1: 7.
0: Ini eco. MPV 7.
1: Nah, oh, ini. MPV 7. Ya. Baterai include 431 juta.
0: Ya.
1: Baterai loh. Subsidi 431.
0: 431 juta. Juta.
1: Kalau baterainya subsidi 356 juta.
0: 356. 6 juta.
1: Terus kalau price subnya itu
0: regane baterai 35.000.
1: Murah dong.
0: Yuto.
1: Iya, kalau price subnya 880.
0: Price sub itu apa tuh?
1: Mungkin ini ngecas kali ya?
0: Subscribe.
1: Kok gambarnya kok listrik?
0: Sub siapa tuh?
1: Price sub bulan.
0: Oh ya.
1: Apa? Ngisi baterainya?
0: Iya, subsidinya.
1: Oh, subsidinya.
0: Wah, sampai 880 ribu, hampir 900 ribu per bulan. Hmm. Ya, VinFast itu menawarkan ini baterainya nyewa, Greta.
1: Oh, jadi nggak perlu beli.
0: Bagusnya adalah, tahu nggak?
1: Apa?
0: Harga 75 juta misal ini harga ini.
1: Oh, harga.
0: Tapi kalau harga baterainya aslinya mungkin lebih, bisa 100 berapa juta. Nah, itu bisa sewa. Kalau rusak itu tanggungan dari VinFast.
1: Pak Wendy, ini kan sudah SPK nih, jangan lupa lo ya yang di sini ya.
0: Oh, nah iya, sewa ini. Sewanya itu 800 per bulan.
1: Jadi pakai mas sub itu sewa subscription.
0: Chargingnya wis akeh. Wah, chargingnya itu di mana-mana.
1: Iya.
0: Di wae ya.
1: Iya, di mana saja.
0: Ini kok enggak ada tulisannya ya?
1: Nah, ini enggak ada.
0: VinFast warnanya biru ini. Oh iya.
1: Tiap kantor,
0: oh, tiap kantor pos ya, sambil kantor sih bisa kirim surat.
1: Iya. Sambil kirim paket juga bisa.
0: Oh, iya,
1: atau mau kirim wesel juga masih bisa enggak sih? Wesel
0: pos. Akan kirim elektronik duit pakai wesel. Oh iya. Ya, bisa.
1: Oh, bisa ya. Pakai wesel.
0: Ya,
1: mau
0: ya.
1: transfer
0: ini nggone BCA kok ngene BCA ra ono cas-casannya. Harusnya kerja sama sama BCA itu ada cas-casan di situ.
1: Ya, uang SPK udah banyak kok kirimnya pukis.
0: Kirim pukis lah.
1: Kirimnya
0: gilo, pukis. Sesuk gilo. Ono piro iki? 20. Selawe lah SPK. Yes.
1: Selawe peng.
0: 25 SPK.
1: Selawe SPK.
0: Kurang akeh. Ya 75 lah. Ya. Maksimal nih.
1: Iya.
0: Ya, semoga laris ya. Kau Wendy ya. Lagi jaga bootnya PinPas.
1: Betul. Anteng, pangkanya anteng. Gak ada suara, gak tidak ada bersuara.
0: Ini yang di TikTok ada user. Rapper ini ya.
1: Yes, rapper.
0: Tol Muktiarjo ada pekerjaan erection gantry. Erection gantry.
1: Ya kan buat tol.
0: Ya kan itu terusan ke tol ini Demak. Itu namanya jembatan layang itu buat itu. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Ayo Sehat bersama Santri. Dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026, diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober, mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya, ada pentas musik Jimat Kalimasada, Bazar UMKM NU, Kuliner Santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sehat jasmani, kuat rohani, bersama Santri membangun negeri. Diselenggarakan PCNU Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi, tanggal 4 Oktober, di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya, Indonesia Jaya.
2: Bentar deh, apa sih 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya.

0: Ya di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-95-57-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ayo sehat bersama Santri. Dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026, diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober, mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya, ada pentas musik Jimat Kalimasada, Bazar UMKM NU, Kuliner Santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sehat jasmani, kuat rohani, bersama santri membangun negeri. Diselenggarakan PCNU Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi, tanggal 4 Oktober, di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya, Indonesia Jaya.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Selamat malam, kawan Rasika masih mendengarkan Kelana Kota. Terima kasih ya yang sudah berbagi informasi. Yang belum, mudah saja Anda bisa WhatsAppan 081325858500. Dan ini ada yang request. Oh ya, coba nanti tak cari dulu lagunya. Ada siapa lagi nih?
1: Kawan di 3214, info Lalin Gemolong salah 3. Ternyata Radio Rasika di wilayah Gemolong atau Sragen sangat jernih.
0: Alhamdulillah, berarti radio gelapin yang kono do moek.
1: Moek, biasanya itu jamu.
0: Banyak
1: itu
0: jamu, bakul jamu itu.
1: Bakul jamu.
0: Ya, bakul jamu elektrik.
1: Bakul jamu elektrik.
0: Oke, terima kasih. Untuk jalurnya ke arah Salatiga dari Gemblondong.
1: Gemolong.
0: Dari Gemolong, wah Gemolong.

0: Gemolong itu saya suka. Di Gemolong itu apa coba?
1: Di apa?
0: Ini apa?
1: Bakar. Gemblong itu.
0: Kendil itu. Oh,
1: kendil.
0: Kendil itu apa jenengnya?
1: Gudeg.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Yang daging-daging itu loh, apa masakan?
1: Brongkos.
0: Pakainya kendil itu loh, apa lah?
1: Apa sih? Pakai
0: gerabah itu loh. Ah, itulah pokoknya.
1: Nah, yuk apa?
0: Lah ya lupa namanya. Gemolong, kemudian sampai dengan andong lancar, andong lanjut ke klego, lancar juga. Klego sampai karang gede juga lancar. Karang gede suruh Solo Tigo lancir banget nih. Kawan di 3214. Aman, tur lancar. Dan tidak ada ketersendatan, baik yang ke arah sebaliknya, Solo Tigo ke Gemolong juga lancar juga. Yang masih padat, coba tadi Kudus, masih saja. Dan aduh. Masih sama 2 km untuk ketersendatan di lingkar Kudus. Simpul ketersendatan itu ada di TL Mejobo atau TL Jepang Mejobo, Rasika. Masih 2 km ketersendatannya. Hindari dulu jalur lingkar Kudus arah Kepati. Ya, sekali lagi, arah Kepati. Bisa lewat dalam kota Kudus, Anda bisa motong jalur itu ke arah Museum Kretek itu juga bisa. Kemudian ke arah Jalan Patimura, Patimura kemudian ke arah ini aja.
1: Mana?
0: Sebelum Bergu, Patimura ke kanan, jangan yang lurus. Kalau lurus nanti padat lagi tuh. Ke Jalan Cutnyakdin, kemudian nanti tembusan ke Jalan Mejobo. Itu juga bisa kan Rasika. Nanti lurus saja sampai di daerah ini. Rendeng, tembusan Rendeng itu juga bisa. Gitu ya. Karena masih gak tahu laka atau truk mogok. Tapi terakhir itu ada truk mogok di TL Jepang. Lingkar Mejobo Kudus kan Rasika. Arah ke Pati ya. Atau arah ke timur yang mau ke Surabaya via jalur Pantura, Pati, Rembang, bersiap saja. Atau ya sudah lewat ini lingkar, nanti melewati Mitsubishi Bumen Rejo Kudus itu, maju dikit itu ada pertigaan belok ke kiri. Dan ikuti jalur itu saja, nanti mentok ada pertigaan gede, ya, kayak perempatan sih, ke kanan. Ke kanan Jalan Budi Utomo, nanti sampai Pasar Doro itu belok ke kiri, dah lurus mentok. Habis itu sampai ke Jalan Suryo Kusumo ke kanan. Itu sudah sampai di TL Jepang Mejobo, tapi Anda dari arah Suryo Kusumo, kemudian belok ke kiri. Nah, gitu. Kemudian
1: Pak Purwanta, kalau nasi yang dibuat bulat seperti bulan namanya golong. Nasi golong.
0: Golong, golongan
1: daerah
0: apa?
1: Daerah mana, Pak? Golong. Maksudnya itu makanan daerah mana gitu loh. Nasi golong.
0: Itu ada cerita nasi ya, khas ya Jawa sih.
1: Nah, iya, maksudnya daerah mana? Apa daerah Gemolong?
0: Bukan.
1: Apa daerah?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Sragen?
0: Ya, kayaknya hampir Jawa itu ada cerita.
1: Nasi golong.
0: Jadi itu pakai kepel, dikepel gitu loh.
1: Oh, nasi kepel. Kalau zaman sekarang bilangnya nasi kepel.
0: Cuman kalau dulu itu buat ini apa?
1: Apa?
0: Kayak apa? Tumpeng gitu. Cuman di itu nanti ada ya gudangan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Ya,
1: pokoknya itu nasi kepel.
0: Golong itu bulat-bulat gitu kak, artinya. Ya. Pak Purwanda ya. Itu khas katanya Jawa, aku dulu pernah ada kok. Itu pakainya ya kayak menyajikannya kayak ini kita kayak tumpeng gitu.
1: Oh, ya, tumpeng.
0: Pakai daun gitu, pakai tampah, kemudian ada nasi dikepel-kepel itu bulat-bulat. Gitu. Kemudian ada lauk-lauknya. Lauknya itu ini apa namanya? Gudangan.
1: Gudangan ayam.
0: Pokoknya gitu acara-acara itu. Kayak dulu kenduri deh. Oke, jangan menir.
1: Jangan menir itu apa sih?
0: Alah, jangan menir yang godokan itu loh.
1: Jangan menir.

0: terus ada sayurnya. Sayurnya itu sayur marai wong do teko.
1: Apa?
0: Podomoro.
1: Oh, Podomoro.
0: Sayur Podomoro.
1: Berarti itu semua sayur dicemplungin gitu ya.
0: Sebenarnya bukan Podomoro. Namanya itu Palumara. Hmm. Palumara jadi Podomoro. Ini daerah selatan. Hmm, Banjar apa Purbalingga? Purbalingga kalau enggak salah. Itu ada itu.
1: Iya betul, pasangannya nasi golong tumpeng. Pasangannya sama tumpeng buat hajatan kalau di Jogja.
0: Ini daerah selatan lah, daerah selatan Jawa.
1: Nasi golong.
0: Nasi golong. Oke, yang lainnya untuk lalu lintas, ini masih tergolong cukup lancar untuk jalur ke arah barat. Kan Rasika yang mungkin malam ini mau ke arah Kendal, lewat jalur konven, ini tidak ada masalah, aman, lancar. Sampai dengan misal Anda dari arah Siliwangi atau flyover Kalibanteng di jalan Siliwangi, kemudian Wali Songo sampai dengan Mangkang, Mangkang Kaliwungu, mau lihat lingkarnya, mau lihat dalam kota Kaliwungu, ini lancar, agak rame kalau lihat dalam kota Kaliwungu, biasa alun-alun Kaliwungu. Wah, Anda bisa cari kuliner di situ mungkin dalam perjalanan, dan juga oleh-oleh kerupuk usak, kerupuk kiri. Sampai dengan Kendal juga lancar, Brangsong tidak ada pengerjaan jalan juga, lancar. Bahkan sampai Cepiring, Weleri ke arah Banyu Putih, Kandeman, Batang. Nah, di Pekalongan tuh yang agak ramai, terutama Anda yang dari arah barat. Kepadatan itu di Wirodeso karena masih ada pengerjaan jalan sebelum jembatan Pencongan. Menuju ke arah kota Pekalongan dari arah Tegal gitu. Kemudian nanti padat juga di Jalan Gajah Mada masuk dalam kota Pekalongan. Itu nanti mulai dari Pusri sampai dengan daerah Monumen, Taman Monumen itu.
2: Si golong itu identik dengan ketika mau panen. Entah itu panen kacang, entah itu panen padi gitu, Mbak Gre, Mas Yuli, dan dibungkus sama daun pisang apapun namanya, tapi nggak dibitingi gitu, itu
0: tekuk-tekukan dulu, tekuk-tekuk. Tapi biasanya yang di bukan dibungkus, saya dulu tuh sayurnya yang di ini, sayur tahu tempe yang warna kuning itu apa kayak terik gitu, itu makanya itu daun itu, dalamnya kasih itu, tengahnya nasinya malahan.
1: Jadi nasinya dikelilingin oleh lauk-lauk gitu.
0: Tapi ada juga satu, apa sih?
1: Tumpeng.
0: Tumpeng, pinggirnya ini kepelan itu. Nasi.
1: Nasi kepel.
0: Misalnya ada yang mau ngambil, kepel. Awas gue, urung bar. Ngenteni bar dungo. Kemudian
1: Pak Ibnan Syarif.
3: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
3: Berita.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Menginformasikan ini tadi perjalanan dari RSND ke arah Ungaran lewat Muladidom ramai lancar.
0: Asik.
3: Di depan asrama Bon Polo masih ada
1: truk yang itu
3: truk tadi ya, yang terperosok di depan asrama Bon Polo.
1: Muat marmer
3: ada penyempitan jalan. Mohon hati-hati. Terima kasih.
0: Okay. TL Asalama gimana? Sudah enggak error ya kayaknya ya. Tadi itu kuning terus nyalanya. Itu error atau memang ada listrik padam untuk pas di ini TL-nya atau bagaimana itu tadi. Tapi aman sih, lancar sih. Yang jadi catatan yaitu di dekatnya Bon Polo asrama itu ada truk yang muat ini bangunan marmer atau apa itu terguling.
1: Tadi terguling tapi
0: terus melumah.
1: Mungkin bisa di ini tapi malah terperosok gitu loh.
0: Wah, jadi terbantal tuh.
1: Terguling.
0: Bubuk di situ. Oke, Pak Ibnan Syarif, terima kasih informasinya. Dan
1: kita pamit yuk.
0: Kita
1: pamit yuk. Sudah hampir jam 9 loh.
0: Ya. Terima kasih kawan Rasika yang

0: sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026 diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya. Ada pentas musik Jimat Kalimasada, kuliner santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sehat jasmani, kuat rohani, bersama santri membangun negeri. Diselenggarakan PCNU Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi tanggal 4 Oktober di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya Indonesia Jaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 1321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Ayo sehat bersama santri. Dalam rangka kick-off Hari Santri Nasional 2026, diselenggarakan Jalan Sehat dengan tema Santri Berdaya Indonesia Jaya. Catat waktunya, hari Ahad tanggal 4 Oktober mulai pukul 7 pagi hingga selesai di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan lewatkan kemeriahannya. Ada pentas musik Jimat Kalimasada, bazar UMKM NU, kuliner santri, dan tentu saja door prize menarik. Ada sepeda motor, kulkas, televisi, sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sehat jasmani, kuat rohani, bersama santri membangun negeri. Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ajak seluruh keluarga Anda hari Minggu pagi tanggal 4 Oktober di Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Santri Berdaya Indonesia Jaya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah mirsani dedawuhanipun antawisipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam klayan panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi salam lajeng dipun tujuaken dhateng ngersanipun Gusti Allah niku nuduhna napa nuduhna nuduhna napa? Nuduhna menawi roh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah niku napa? Nggih saged rembakan. Lah sing dirembak niku napa? Masalah rahmatan wa syafaqatan lil membahas tentang keadaan umat. Membahas tentang kewontenanipun umat. Nggih ta? Oleh welas dateng umate napa? Dipun rembak, dipun aturaken dateng Gusti Allah. Lho, niki lho keadaan roh niki. Nggih ta? Saling sahur manuk engken niku para guru niku sahur manuk. Kelayan guru-guru niku sahur manuk sampean ndongaaken. Anak kula niki Mbah Guru putu panjenengan menika. Lah kok ngeten niku kewontenanipun? Lah kok ngeten lelampahanipun? Niki padha saling napa? Nyuwun rahmat niki. Nyuwun kewelasan niki. Ben napa? Niku napa? Dudukna mek eruh niku mboten pecah. Ben. Cukup, mboten cukup. Enten tadzakurur arwah istikhbara.

diparingi kabar nopo mek koniku besok bakal ketemu uang-uang sing sekari ono ing dunyo niki lho. Dikabari engko kon petuk anakmu, bojomu, keluargamu, kancamu sing saiki durung dipundhut karo Gusti Allah. Mek wis ngono kon bungahno alla khaufun alaihim wala hum ya wis pokoke aja ana rasa wedi, rasa sedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudi'u ajral mu'minin. Wis pokoke pokok penuh kenikmatan sangka Gusti Allah, penuh anugerah sangka Gusti Allah, gak bakal disia-siakno karo Gusti Allah. Ben. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash urut sampean sing mboten krasa niki urip ndilok kula kali sampean niku ruhanine niku sampean sing mboten krasa ben mirsani menika dawuh nggih menawi tiyang ingkang mati syahid kala wau napa sami gesang sami dipun paringi rezeki dening Gusti Allah nggih lan diparingi kabar gembira dening Gusti Allah napa bakal ketemu karo uang-uang sing kon tinggal dhisik mati pokoke pokok selalu bunga pikantuk nikmat peparing kanugrahan sangka Gusti Allah. Cepi. Nggih. Menika ayat. Nggih. Mengandung tigang pengertosan. Nggih. Mek panci uang mati syahid menika dipun paringi rezeki dening Gusti Allah. Niki tentu piyambakipun niku gesang. Lah mek gesang tentu bakal sami pinang pinanggih kelayan para roh. Nggih. Nomor kalih. Tiang mati syahid menika diparingi bebungah dening Gusti Allah. Bebungah napa? Bebungah bilih sederek-sederekipun ingkang dipun tilar wonten ing dunya menika besok menawi dipun pondhut dening Gusti Allah bakal pinanggih. Nggih. Niki. Una. Nggih. Nampi bebungah. Niku cara luhut, nggih. Niku kenging diastosi bi makna yatabasharuna. Nggih. Artine niku napa? Tiang kalih kala wau saged sami ruhaniyaipun padha aweh bebungah. Niki lho, saling mengisi niki. Ya napa? Pun praktik. Praktik. Fa idza matal mayyitu talaqqathu arwahu ahli rahmah min ibadillahi sholihin. Mek wis uang niku dumugi patine langsung dipapak langsung disambut dening arwah-arwah min ibadillahi sholihin.

إلينا أو ما جاء به إلينا ذهب إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. بسم ngono carane rupane keluargaku dulurku iki apa gak liwat gak manggon ana ing dalanku kene mesti liwat nang nggon liya iku sing tak wedeni malah iki wis mlebu neraka iki. Lah mek sampe nok kono manggone fabi satil ummu yaiku sak elek-eleke mbok sak elek-eleke napa sing ramut iki diramut nok neraka hawiyah iki mek ngene carane niku. Ben nggih, dadi niki napa dudukno mek pancen eruh niku napa wonten ing alam barzah niku napa iso padha sahur manuk nggih ta iso mbahas ilmu iso duwe rasa welas iso nyuwunno menyang Gusti Allah lan iso takon kabare sing ana ing du ditakono kabeh niku. Nggih ta, malah iso-iso besok niku ditakokno, saiki Indonesia sapa presidene ngeten kan. Nggih. Menterine wis ganti apa durung? Nggih ta, ditakokno kabeh niki. Nggih, kabeh niku sing kula aturno niku napa? Minangka hujjah niki napa riwayat ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Abi Syaibah an Abdullah bin Amr As-Sa'labi saking sahabat Abi Hurairah. Ugi riwayat ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Hakim At-Tirmizi an Abdullah bin Umar wal Imam Bukhari ta'liqan min hadis Sayyidatina Aisyah wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah wal Bukhari fi tarikhihi an Khalidah binti Abdullah bin Unais والنسائي عن أبي هريرة وابن ماجه عن محمد المكندر وابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط عن أبي أيوب الأنصاري وابن أبي الدنيا عن أبي لبيبة والبزار عن أبي هريرة وأبو نعيم الأصبهاني عن وهب بن منبه وغير ذلك. بن جه بن كان لوان kita niki butuh kalau jelas no mergo niki nyangkut mangkin hubungan Robito yeah. Ben lajeng kula pirsani malih wonten ing riwayat Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Lais bin Sa'din radhiyallahu an qol siji tempo enten rojulun min ahli Syam wong lanang sangka negara Syam niku mati syahid. Coba saben malam Jumat niku mesti ngrawuhi ngimpeni ngimpeaken dateng tiang sepuhipun sing sik urip. Coba zaman gelak ngimpi tiang sepuh napa mboten? Nen? Nah niku pun menawi sampun tepangge fayuhaddisu wa yasta'nis padha omong-omongan senengipun antarane anak kare wong tuwa. Nggih ta, makane mek sampean kali kula niku nggih. Mek sampe gak gelem sik rada suwe gak diimpeni wong tuwa iki nomor siji mergo arang ziarah. Nggih. Nomor loro mergo kurang oleh kirim dungo. Yeah.
Nomor telu, ziarahi wis. Kirim dungane wis. Tapi kurang temen oleh ngaturno menyang Gusti Allah. Niku enten. Wong aku ki gelek saben Jumat kok. Mesti aku sowan kok, ziarah yo ndungakno. Mari sembahyang yo gelek tak wiriti kok. Tapi apa gak ngimpi? Niki masalah derajat niki. Nggih, tambah padange tambah dukure wong tua wonten ing ngersanipun Allah niku didelok ukur. Ngene tok ae tanak. Wingi kirim iki saiki iki. Lah kok pancet wae senak? Kok sik gak tambah temen kon nang aku kon gawa nang ngersanipun Allah. Niku saged. Wong tua dadekno tambah susah niku saged. Nggih ta? Niki napa nyusahi anak? Anake mergo napa? Mergo saenak. Saenake niki tambah mboten marek niki. Nggih. Ben. Lajeng ingkang nomor sekawan. Mek uang niku gelek mboten ditemoni wong tuane. Merga napa? Merga sok nafsiri. Ngarteni teng mboten-mboten. Malah kadang-kadang melok kebutuhane. Aku dipethuki wong tuaku, ngimpiku ku ngene. Mesti ki ana apa? Lah ngeten lho. Sok gampang niku. Nggih ta? Napa male kadang-kadang ditemok-temokno. Nggih napa mboten? Tapi nyangkut teng wong liya. Mboten ati-ati, mboten ditemeni, mboten. Mboten disaring, pokoke-pokok dienggo hujah. Lho, ngeten niku wong tua sampai para nabi, para wali, para guru niku kadang-kadang ngedoh niki. Nggih, niki hati-hati niki. Nggih, pun mungkin insyaallah. Nggih, insyaallah, nggih. Mengke dipun pirsani, ya napa sih? Cara robitoh kula kali sampean. Wekdal sowan dhateng ngersanipun tiang sepuh. Dhateng ngersanipun para guru wekdal sumare niku dos pundi? Ayo ditata niki. Ben, nggih, ken bab liya niku. Nggih. Ben. Lajeng dos pundi tiyang kala wau niku? Tepak malam Jumat anake sing mati syahid niku mboten diimpeni kali bapake sing teng donya. Sampai Jumat malih kawet anake niku ndugi malih ing dalem mimpi. Lho niki lho. Niki pun dados kathah-kathahipun pendapatipun para ulama. Nggih, napa dawuhipun niku? Menawi malam Jumat, nggih. Sorene nggih ta, badhe mandi Jumat, dinten Jumat sampai akhir Sabtu isuk. Niku ahlul mayit niku pancen nyiapno ruhaniae tepangge kelayan keluarga anak turune anak murite. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan wa ta'ala kita lewati ini, membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

SE Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken kewontenanipun para ruh-ruh ing dalam alam barzakh, ing dalam sak lebetipun kuburan kalawau, inggih menika setunggal wonten an arwahul mu'adzabah, ruh-ruh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah nomor kalih wonten roh-roh ingkang dipun paringi nikmah dening Gusti Allah. Salajengipun ing riki kawula badhe ngaturaken tentang masalahipun alam kubur utawi alam barzakh. Alam kubur utawi alam barzakh kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ing dalem dawuhipun malih ugi dipun dawuhaken bainahuma barzakhul la yabghiyan. Wonten ing dawuhipun malih dipun dawuhaken waja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dipun riwayataken dening Al-Imam Hannad bin As-Sirri qala haddatsana Muhammad bin Fudail wa Waqi' an Fatar qala sa'altu Mujahidan an qawlihi ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Imam Hannad dawuhaken riwayat saking panjenenganipun Imam Muhammad bin Fudail uki saking Imam Waqi' saking panjenenganipun Imam Fathar. Imam Fathar nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Sayyidina Imam Mujahid radhiyallahu an ingkang diwun suwune pirsa saking dawuhipun Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nopo ingkang dipun maksudaken barzakh menika? Dipun dawuhaken huwa ma bainal mauti wal ba'si. Yaiku keadaan apa wae antarane mati sampai ana ing dina kebangkitan dipun bangkitaken dening Gusti Allah saka alam kubur, iku jenengi barzakh. Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an dipun paringi kabar menawi si fulan sampun pejah, lajeng teng mriku dipun dawi dening al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an, laisa huwa fid dunya wala fil akhirah huwa fil barzakh. Fulan sing mati mau gak nok dunya ya gak no akhirat, tapi manggon ono ing alam barzakh. Mirsani menika dawuh, wonten ing kalamul Arab, kata-kata barzakh menika dipun artosi al-hajiz baina syai'ain, kewontenan keadaan ingkang ngalang-ngalangi antawisipun wonten ing keadaan kalih. Artosipun nopo diarani nok dunyo won boten, diarani teng akhirat ugi boten. Iku kranten ing mriko dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, dipun dawuhaken wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dados ringkesipun dawuh, faman mata faqad dakhala fil barzakh. Pokoke sinten mawon menawi sampun pejah, berarti tiyang menika sampun kewestanan wis mlebu ana ing alam barzakh. Alam barzakh. Kados ingkang sampun dipun tedahaken, dipun jelasaken wonten ing pinten-pinten ayat wonten ing Al-Qur'anul Karim, wonten ing pinten-pinten hadis ingkang sampun masyhur, ingkang sahih saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inggih menika bilih hayatul barzakhiyah, minangka hayatun hakikiyah, penguripan wonten ing sak lebetipun alam barzakh menika merupakan suatu kehidupan ingkang pancen nyoto. Artosipun napa? boten merupakan laisat biwahmiyatin wala khayaliyatin wala misaliyatin. Duduk cuma minangka keadaan urip sing bangsa penyono, duduk minangka keadaan keuripan sing bangsa hayal, duduk merupakan kehidupan sing cuma minangka gambaran-gambaran, minangka contoh-contoh sing cuma kanggo dorong atine supaya temen menyang Gusti Allah. Tapi hakikate gak ono niku mboten. Balik napa? Penguripan wonten ing alam barzakh menika minangka hayatun khosotun laikotun bil mayyit wa bil alam alladhi huwa fih, merupakan kehidupan sing panci khusus niki. Sing pundi kekhususan kala wau pancen sesuai nggih, pantes cocok nyocoki kelayan keadaanipun mayitipun. Lan kelayan keadaan wonten ing alam ing pundi mayit kala wau wonten ing sak lebetipun. Artosipun niku napa? Kewontenan ingkang boten wonten tipuanipun, kewontenan ingkang boten sulayanipun, selalu sesuai kelayan kewontenan mayit kala wau kados pundi wekdal wonten ing dunya kala wau. Iki keadaan, kemampuan, kesuasanaanipun nggih mustinipun nggih kedah sesuai kelayan napa ingkang wonten ing alam barzakh. Artosipun napa? Kewontenan kehidupan ing alam barzakh menika mboten pat kados kewontenan kula kali panjenengan wonten ing mriko dunya. Mergi kewontenan kula lan panjenengan wonten ing mriko dunya niku napa? Selalu diiringi wontenipun kekurangan. Wontenipun kesempitan. Wontenipun kelemahan, wontenipun kesuatu kehinaan. Alon-alon. Maksudipun niku napa? Para menungso, para kawulanipun Allah wonten ing alam dunya menika daiman ala ikhtilaf. Selalu wujud wonten pinten-pinten tarik menarik persulayaan perbedaan ing dalem nopo ingkang dipun dawuhaken, ing dalem nopo ingkang dipun lampahi, ing dalem nopo ingkang dipun raosaken wonten ing manah. Tarik menarik perbedaan-perbedaan nggih, persulayanan-persulayanan kala wau rupi nopo, kadang-kadang taat nggih, kadang-kadang maksiat nggih, kadang-kadang pancen merupakan ibadah, tapi kadang-kadang mboten jadi ibadah tapi jadi kebiasaan. Enten pantese ngono, pancen umume ngono kok, pancen gawane ngono kok, pancen kudu netepi ngene kok, tapi kebiasaan mboten diplayo teng Gusti Allah. Padha diluke nggih ta, nggih padha modele tunduke, tapi enten cuma minangka adat kok teng kraton barang niku nggih ta iku. Terus kadang-kadang enten nggih, kadang-kadang sadar nggih, kadang-kadang lali mboten eling teng Gusti Allah. Niki kewontenan kula kali panjenengan ngantos-ngantos napa menungso niku hatta annahu la yadri bima khutimalah. Kewontenan kula niku mboten semerap kali jenengan niku, ya apa akhiriku, ya apa husnul khatimah apa suul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Mboten weruh

0: السعادة من أهل الإيمان والسعادة من أهل الإيمان والسعادة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. نيكي تسبون دي sampun melewati sampun melalui pinten-pinten cabaran pinten-pinten ujian-ujian pinten-pinten tuntutan-tuntutan ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dateng kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh. Menawi sampun mekaten terus pun di sedaya taklif peperden napa mawon ngantos ngerasa ngaku-ngaku sisan wis entek kabeh wis teng mriku niku. Mboten enten pun. Sampun kari lungguh wonten ing hakikat. Menawi sampun mekaten kewontenan kula lan panjenengan min ahlil iman was sa'adah. Allahumma amin. Terus pun di kedatosan kelolaan panjenengan dados ruhan tohirotan musyrikotan mufakkirotan sayyahatan sabbahatan jawalatan fi malakutillahi ta'ala wa mulki. Kewontenanipun napa? Ruhaniyaipun ahlul iman was sa'adah setunggal suci. Menawi sampun suci musyrikatan mencorong padang madangi niki alon-alon niki nggih niki niki pun niki alon-alon niki wonten hikmah ingkang ageng makane kadang-kadang diisyarahno kita kon mek mati mek iso wasiato supaya dikubur ana ing kuburane wong-wong sing saleh. Nah niki nggih alon-alon iki. Nggih. Niki. Menawi sampun suci padang mencorong mandek mboten mandek mufakkiratan. Pikirane rohani niku nggih jalan. Jalan. Sampun kula utaraken kula wingi kok di pengaosan-pengaosan menika. Menawi sampun pikiranipun jalan nggih. Napa kekurung mboten sayyahatan. Nggih. Ngumbara teng pundi mawon. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah
1: ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

kabar? Aku selalu senang sekali untuk siaran Ras ke-12 on training dan aku selalu menanyakan kabar, jangan bosen ya guys. Karena aku pengen dengar kabar dari kawan Ras ke semua itu dalam kondisi yang sehat, penuh energi, penuh tenaga untuk menjalani setiap kegiatan dari hari Senin sampai dengan Minggu, dari pagi sampai dengan malam hari. Termasuk saat ini, walaupun di momen Anda libur kawan Rasika, tapi aku tetap membuka, bukan dengan informasi jalan raya, tapi dengan informasi dari dunia musik yang kita rangkum informasinya di Rasika 12 on Trending. Kita mulai Rasika 12 on Trending setiap minggunya, itu dari chart mancanegara kawan Rasika. Ada lagu-lagu dan juga musisi apa yang lagi jadi trending di mancanegara luar sana. Tapi The Time of My Life-nya Benson Boone singkat banget ada di chart kawan Rasika karena harus keluar dari jajaran angka popularitas versi radio Rasika. Ya pantes yang penggantinya aja Adela kawan Rasika ya. Ini Adela ya kawan Rasika, bukan Adele, sekali lagi Adela. Lagunya Ain't in LA ini benar-benar trending parah kawan Rasika, yang udah rilis 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang aku lihat grafiknya naik terus nih kawan Rasika. Karena there's a lot of people yang merasa lagu ini tuh kayak bring our memories back to 2015-2016 gitu kawan Rasika. So please welcome our newcomer this week, we have Adela with Ain't in LA now in number 2.

Hello Rose, are you doing good? Karena ya biasalah ya, para fans-fansnya anggota Blackpink ini kan sekarang sudah terkubu-kubu sebagai individu nih. Ya Kang Waraska, setelah mereka pada fokus solo. Jadi ya banyak yang mengkomparasi, membandingkan gitu Kang Waraska dengan angka-angka yang sudah dihasilkan oleh teman-temannya Rose yang sudah rilis single solo duluan. Apalagi kemarin Rose kan juga sempat rame ya, bahkan dikomen juga oleh beberapa merek ternama waktu fotonya dia sama sebuah handphone jenis terbaru itu, Kang Waraska, banyak yang mengira itu editan. Kok bisa ya seorang Rose gitu kan dikira itu foto editan pakai handphone merek baru, kayak semua hal bisa didapetin Rose gak sih, netizen. Rose with single terbarunya New Trick Number 11.

katanya SM Entertainment akan merilis sebuah konsep baru gitu kan dari Heart to Heart di rilisan setelah Lemon Tank ini, Kamarasika. Ya, walaupun katanya banyak pecinta K-pop kalau nggak usah terlalu banyak sama SM Entertainment, tapi pasti aku yakin akan berbeda sih. Coba kita lihat nanti ya. Heart to Heart dengan singlenya Lemon Tank. Sayangnya lagu ini turun 3 peringkat.

udah ada jawaban. Ariana Grande dia pengen konser yang intimate aja. Dia nggak pengen konser stadium atau konser skala mega konser gitu, Kang Warska, karena Ariana Grande bilang dia pengen intimate, dia pengen lebih personal, pendekatan gimmick-gimmick dan juga penampilannya juga ingin lebih keep in touch secara lebih dekat oleh para pendukungnya selama ini. War-nya gimana ini, nak? Cuma mau nih venue-nya cuma sekutik doang. Ariana Grande, fansmu tuh luar biasa loh. Tapi kita, we need to respect ya apa yang diputuskan oleh Ariana Grande. Singlenya Parallels, number 9.

Gawat banget nih, viral mancanegara kali ini. And this is the first time lagu dari Rusia viral kamaraskia di mancanegara. Apalagi sekarang sebuah brand handphone ternama, ya kan, lagi rilis jenis terbaru kan, dan pasti udah langsung menyita perhatian dunia. Kok ya kebetulan ada lagu ini, disebut pula jenis handphonenya kamaraskia ya. Bare Minimum dari Sabi and Mia Boyka. Ini adalah pertama kalinya musisi Rusia dengan lagu berbahasa Rusia viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia, kemudian bahkan di beberapa negara lain deh. Karena lagu ini pas banget untuk dipakai ketika kita unboxing atau flexing handphone jenis terbaru yang bisa kita dapatkan. iPhone Coupe. Tapi lucu banget sih ini, gemes banget, lucu banget, ngekek banget denger lagu ini. Viral of the week kali ini, we have Bare Minimum dari Sabi and Mia Boyka, guys. Ini lagu Rusia ya, guys. Disclaimer, jadi sekali lagi,

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng teh yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ini nih yang benar-benar no kontroversi. Lisa Manoban Kawarasika. Singlenya Sawadika ini benar-benar menuai perhatian banget ya. Pertama lagunya, kemudian juga singlenya, melodinya, dan terbaru adalah performance-nya Lisa di single Sawadika ini dinilai totalitas parah. Lisa

Olivia Rodrigo, are you still there? Masih? Oh masih, Kawan Rasika, ternyata ya singlenya Stupid Song ada di nomor 7. By the way, Olivia Rodrigo lagi trending parah loh di media sosial. Karena apa? Karena konsep tour terbarunya yang bener-bener niat banget, stage performance-nya, gimmick di panggungnya itu luar biasa banget. Pada muncul kan di FYP Kawan Rasika semuanya, coba deh search aja Olivia Rodrigo new concert gitu, pasti bikin kita tercengang banget sih. Stupid Song-nya Olivia Rodrigo in number 7.

Mission, tapi secara K-pop juga istilahnya mereka sudah menanggalkan aliran tersebut ya, karena dia lebih internasional dan juga lebih mendunia, baik itu musiknya dan juga performance-nya. Menurut kamu Rizka masih K-pop nggak? Jennie, kemudian juga tadi ada Rosé, tadi ada Lisa juga, ada Fallen Angel-nya Jennie karena saat ini ada di nomor 6.

Hey, jangan kemana-mana dulu ya guys. Masih ada Yuda Prasetya di sini di 105,6 FM Rasika USA. Kita sampai di chart mancanegara nomor 5. Alex Warren dengan Rescuer turun di nomor 2 pada minggu lalu, 3 besar ngawar Rasika. Kayaknya gak bakal lama nih.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

Hello Girl Boss, where are you? Masih di ruang dengarnya masing-masing Girl Boss ya, karena ini adalah lagu untuk para wanita agar bisa tetap menjadi dirinya sendiri, memiliki karakter yang kuat agar tidak mudah diperdaya apapun itu, terutama laki-laki sih. Kalau lagunya Tyla with That Girl ini naik 2 peringkat, lagunya Tyla guys, nomor 4.

Dan ini dia yang makanya kok Kortis bisa-bisanya turun, padahal lagu ini juga sebenarnya masih jadi trending sih di media sosial. BTS with Halligan. Udah banyak ya prediksi dan juga ramalan-ramalan untuk konser BTS Arirang World Tour nanti di Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Desember 2026. Ada banyak spekulasi, ada banyak prediksi-prediksi konsep. Pokoknya BTS Arirang World Tour bakar pecah sih pasti nanti di Jakarta.

on trending worldwide is Jenny with Less Than a Lover yang tetap bertahan di nomor 1. Tapi ini memang lagu paling pop dari Jenny. Please Jenny gak usah kedambraan. Bikin lagu kayak gini kan juga enak-enak aja ya gak sih Jen? Yo Jen, lagi pop satu lagi yang pop-pop, yang culture pop gini Jenny. Jangan yang apa, jangan yang jingkrak-jingkrak mulu lah. Cakep juga kok Jenny di lagu lemes kayak gini. Less Than a Lover, Jenny still on number 1.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3285-8500.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.

denger, ternyata Lyodra bakal rilis album Kawarasika di bulan Oktober 2020 ini, dan track serta konsep albumnya Lyodra yang akan rilis bulan Oktober ini udah dirilis, termasuk satu lagu baru yang akan masuk, yaitu lagu Pura-Pura yang saat ini naik satu peringkat Kawarasika di nomor 8. Please Lyodra, konser tunggal, please konser tunggal, please kalau bisa keliling kota aku bakal war tiketnya Lyodra sih pasti.